Ya, pendengar, selamat pagi, dan di saat ini dalam rangkaian Kupang Pagi, kami akan mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini dari Gemit Kefas OITT Kota Kupang.

tetapi dalam kenyataan kita sadari ada hubungan yang retak, renggang bahkan remuk. Relasi menjadi dingin dalam rentang waktu yang panjang. Apakah yang bisa menyatukan kembali cinta kasih antara kakak beradik? Dalam kerendahan hati, mari mengaku segala dosa kita kepada Allah dan sesama. Kita masuk dalam saat itu. Pengasih, penyayang, saat ini ya Bapa, kami datang, kami tertunduk dengan segala dosa dan salah kami ya Bapa. Baik bersaudara, kakak adik, kadangkala kami tidak sepaham, kami saling menyakiti satu dengan yang lain. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Juga dosa-dosa kami, baik pikiran, perkataan, perbuatan kami yang menyakiti hati kesucianmu ya Bapa, hati sesama, bahkan hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami, layakkanlah kami ya Bapa, agar kami bisa mengikuti kebaktianmu pada pagi hari ini dengan baik, dan kami boleh menerima firmanmu juga dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap kita yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Mazmur 86 ayat 5 berkata, "Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi setiap orang yang berseru kepada-Mu." Demikian berita anugerah dari Allah bagi kita semua. Bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, hendaknya senantiasa hidup menurut firman-Nya.

Puji-pujian saya jemput jemaat berdiri. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami.

0: Dengan tetap berdiri, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 147 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Sambil kita berbalas-balasan dan izinkan saya memakai edisi yang kedua. Kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Haleluya. Sungguh baik bermazmur bagi Allah kita. Sungguh indah mengangkat nyanyian pujian.
1: Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai.
0: Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan hebat kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga.
1: Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi.
0: Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi.
1: Ia menutupi langit dengan awan, ia menaikkan hujan dari bumi, ia membuat gunung kering.
0: Dialah yang memberi makanan kepada hewan dan kepada anak-anak burung gagak yang menciap-ciap.
1: Ia tidak suka kepada kegagalan.
0: Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya.

0: Jemaat Tuhan, mari berdoa untuk merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, saatnya kami akan membaca bagian firman-Mu dan akan direnungkan bagi kami firman ini. Tuhan tolong kami semua, baik Mama Pendeta yang akan menyampaikan bagi kami dan juga kami yang mendengarkan ya Bapa. Biarlah firman ini tidak lalu dengan sia-sia ya Bapa, tapi dia boleh menjadi bagian dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah doa dan harapan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
1: Amin.
0: Jemaat disilakan berdiri dan kita mempersiapkan pembacaan dari Kejadian 45 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kejadian 45 ayat 1 hingga ayat 15. Saya akan membacakan terjemahan baru edisi yang kedua. Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya. Lalu ia berseru, "Suruhlah semua orang keluar dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras sehingga kedengaran oleh orang Mesir, dan seisi istana Firaun pun mendengar tentang hal itu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Aku ini Yusuf, masih hidupkah ayah?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, "Aku ini Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah

0: dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hidup, lah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini, dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan dekat dengan aku. Engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembumu, serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kamu dan saudaraku Benyamin melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu, ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa ayah ke sini. Lalu dipeluknya Benyamin adiknya itu sambil menangis, dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Demikianlah firman Tuhan.
1: Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Tuhan. Haleluya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat memasuki bulan keluarga. Bulan Oktober menjadi bulan keluarga bagi semua kita, jemaat Tuhan yang ada di Gereja Masehi Injili di Timor. Di bulan keluarga ini, kita diminta untuk berhenti sejenak. Kita merenungkan tentang perjalanan kehidupan keluarga-keluarga kita. Kita merenungkan perjalanan juga kehidupan keluarga di dalam jemaat ini. Coba merenungkan, Bapak Mama, apa yang telah kita lewati. Apa yang telah kita patah. Saya mengawali khotbah ini dengan mengajak Bapak Mama untuk lihat video yang akan diputar. Video ini bercerita tentang hubungan kakak beradik yang sempat renggang. Di situ ada marah, di situ ada kecewa. Tapi kasih Tuhan memulihkan hubungan mereka.

0: Tapi pembarang yang kemarin mereka serius lah. Terus sengaja, memang minta maaf.
1: Seharusnya begitu. Lu tuh cuma tahu tuh minta maaf pas barang sudah hancur. Lu udah dulu selalu sebagai masalah nih. Lu mau sekar bimbing ngalah. Bisa capek deh lu weh.
2: Smith, Pinda, ada apa nih? Kenapa kok lo omong sesama kayak ada perang nih? Suara justru tinggi di dalam rumah nih.
1: Mama tanya nampan kesiangan nih. Bisa capek mengalah tahu. Sekarang mau belajar untuk bertanggung jawab nih.
3: Smith, Pinda, masih mesin duduk dong.

0: Bosong sebenarnya ini kenapa? Kira-kira ada masalah apa sebenarnya tadi yang Bapak dengar nih? Kalau misalnya Bosong pakai Bosong punya masalah dengan Bosong ego sendiri, senakan selesai itu masalah yang ada.
1: Tapi Bapak, Sony bisa kalau mau lupa begitu sa, bisa harus sakit hati nih.
0: Bapak tahu lu pasti sangat sakit hati. Tapi Bosong doa ingat toh cerita tentang Yusuf, di mana dia dijual, diakini oleh dia saudara-saudara sendiri. Kalau misalnya dia pakai dekologi logika sah, dia mungkin akan memaafkan dia saudara-saudara dong.
2: Betul, Bapak bilang. Yusuf pilih ku ampuni dong. Dia sadar di balik itu masa lalu, Tuhan punya rencana besar ku mau selamatkan dia berkeluarga. Yusuf lihat itu semua masalah dari kacamata iman sah. Bahwa dia punya keluarga akan diselamatkan. Jadi dia hanya mau berdendam kepada dia pun saudara-saudara tuh.
0: Betul yang Mama omong. Di Mazmur 147 juga bilang, Tuhan menyembuhkan yang patah hati dan menyembuhkan luka-lukanya orang. Nah, kalau misalnya kita pakai ketemu punya ego pribadi dalam menyelesaikan ketemu masalah yang ada, itu mungkin sudah akan berhasil. Oleh karena itu mari kita serahkan ketemu punya masalah di hadapan Tuhan, sah. Pasti dia akan buka jalan, tes ketemu.
3: Pak Smith, betul-betul sering buat kecewa. Besu salah. Tapi betul-betul mau berubah. Tolong kas maaf, Bek, di tubuh.
4: Ini juga maaf, Bek. Kau sok buka selalu. Sumpit yang masa lalu. Sekarang gue sepas maaf, Bek. Sama ke Tuhan keselah buat
2: puasa. Puji Tuhan. Kasih Kristus sudah pasti pulih ketemu keluarga. Ingat bahwa rumah tangga yang kuat itu bukan rumah tangga yang sendiri pernah punya masalah ya, tapi rumah tangga yang mau saling mengampuni dan mendengar firman Tuhan.
0: Oke, karena keadaan sebegini, mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita berdoa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, sebuah kesempatan untuk kita sama-sama memaafkan.

Bapak Ibu kekasih Tuhan, video ini sekali lagi dia bercerita tentang hubungan yang sempat renggang antara kakak beradik. Tapi karena kasih Tuhan memulihkan kembali hubungan itu. Hubungan itu tidak hanya sampai selesai untuk memaafkan, tapi ada sebuah komitmen untuk membuka ruang. Ada sebuah komitmen untuk tidak lagi ungkit-ungkit masalah. Bapak, mama, saudara-saudara, banyak dari kita yang bisa dengan mudah mengucapkan kata, beta sudah kasih maaf, beta sudah memaafkan. Tapi tidak semua dari kita ini bersedia untuk hadir kembali. Tidak semua dari kita yang bilang beta sudah memaafkan, bersedia untuk merajut ulang relasi yang pernah koyak. Apalagi menolong orang yang pernah menyakiti kita. Seolah-olah itu ada semacam pagar pembatas yang tidak terlihat, tapi pagar itu sangat terasa. Dan itu menunjukkan bahwa pengampunan sebenarnya belum tuntas sepenuhnya. Memaafkan memang mudah diucapkan di kitab pembibir. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada keberanian di dalam kita penghati untuk mendekat kembali dan menunjukkan kasih lewat tindakan kita yang nyata? Hari ini Papa Mama saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita untuk meresapi bagian firman Tuhan ini. Di Kejadian 45 tadi, kisah itu mengajak kita untuk menemukan ada satu kisah yang sangat emosional yang ditunjukkan di situ. Sebuah puncak penyelesaian konflik yang dialami oleh keluarga, dan konflik itu telah merobek hati mereka selama hampir kurang lebih 22 tahun. Kalau kita baca dalam cerita Yusuf, dia dibuang itu ketika dia berusia 17 tahun. Dalam perjalanan dia sebagai penguasa di Mesir 30 tahun, ditambah lagi dengan ketika ada dalam masa kelimpahan 7 tahun, dan ketika 2 tahun di masa kelaparan, saudara-saudaranya datang. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih ada 2 dekade, ada 20-an tahun mereka ada dalam konflik yang menyayat hati. Di dalam bagian bacaan kita tadi, Papa Mama, ayat 1 dengan sampai dengan yang ketiga, kita menemukan di situ ada sebuah ledakan emosional yang diungkapkan. Kata firman Tuhan, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Dia bilang, suruh semua orang keluar dari depanku. Kita perhatikan, Papa Mama, apa yang terjadi di situ. Selama bertahun-tahun, selama 2 dekade, Yusuf dia mengenakan topeng sebagai seorang penguasa Mesir yang tegas. Ketika dia pun saudara datang, dia tidak menunjukkan identitasnya. Dia memakai topeng dan menunjukkan, inilah saya penguasa Mesir yang tegas. Bahkan ketika untuk bicara kepada saudaranya saja, dia bicara melalui seorang juru bahasa saudara-saudaranya ketika datang untuk membeli. Dia menyembunyikan identitasnya. Tetapi ketika dia melihat bagaimana Yehuda memohon nyawa Benyamin, kalau kita baca di pasal sebelumnya, Yusuf tidak bisa lagi mempertahankan emosinya. Dia runtuh seketika. Ayat yang kedua bilang bahwa tangisannya begitu keras sehingga terdengar sampai ke istana Firaun. Tangisan dari Yusuf ini bukan tangisan karena kesal. Tangisan dari Yusuf ini bukan tangisan karena dia dendam. Tapi sebuah tangisan rindu yang sudah dia tahan bertahun-tahun. Tangisan dari hati yang benar-benar hancur karena hubungan yang pernah rusak. Tangisan ini sekali lagi adalah tangisan yang keluar dari hatinya yang siap untuk dipulihkan. Ketika dia bilang di ayat yang ketiga, akulah Yusuf,
aku adalah Yusuf, saudara, saudara kamu. Apa yang dialami oleh saudara-saudaranya, mereka diam. Mereka takut, mereka gemetar. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa dulu orang yang mereka buang di sumur, orang yang mereka jual sebagai budak, sekarang punya kuasa yang mutlak, yang bisa saja menentukan mati dan hidup mereka. Kalau tidak kasih makan, apa jadinya? Dan pasti ada dalam pikiran mereka bahwa hukum manusia pasti akan ada pembalasan dendam. Tapi menarik dalam bagian bacaan selanjutnya, Yusuf bilang kepada saudaranya, mari dekat-dekat kepadaku. Yusuf tidak menghakimi. Kalimat pertama yang keluar dari mulut dia adalah sebuah undangan yang penuh dengan sebuah kehangatan bagi keluarga. Mari dekat-dekat kepadaku. Di saat itu sebenarnya dia pun saudara-saudara mau lari karena takut. Tapi justru Yusuf minta mereka untuk mendekat. Dia melakukan satu hal yang luar biasa. Kalau kita baca selanjutnya, di situ dia menafsirkan ulang seluruh penderitaan dia melalui lensa kacamata Allah. Dia tidak menyangkal bahwa memang kejahatan pernah dialami. Dia sebut dalam bagian bacaan tadi, kamu yang menjual aku ke Mesir. Benar, itu terjadi. Tetapi dia melihat bahwa ada tangan Tuhan yang jauh lebih besar yang bekerja di balik kekacauan pada waktu itu. Yusuf bilang bahwa Allah telah mengutus dia lebih dahulu ke Mesir untuk menyelamatkan nyawa mereka dari kelaparan yang hebat. Ini sebuah pemulihan, Bapak Mama. Ini pemulihan sejati. Yusuf melepaskan saudara-saudaranya dari rasa bersalah. Dia menolong mereka untuk lepas dari rasa bersalah mereka dengan menunjukkan pada kedaulatan Allah. Dia tidak lagi memandang mereka itu sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari keluarga yang harus dia selamatkan. Papa, mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itu sebuah pemulihan. Ada pemulihan yang terjadi di situ. Dan pemulihan itu tidak hanya berhenti pada kata maaf. Pemulihan itu tidak berhenti hanya pada kata-kata manis. Tidak hanya berhenti pada pelukan. Maaf, bapelok, selesai. Tidak. Dalam cerita tadi, Yusuf langsung menyusun rencana untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Dia bilang apa? Dia minta supaya bawa di papa, bawa ayah, bawa seluruh anak cucu ternak ke tanah yang subur di Mesir, ke tanah Goshen. Dan hal yang menarik juga dalam cerita tadi, Bapak Mama, Yusuf kemudian memeluk leher Benyamin adiknya, lalu mereka menangis, dua orang menangis. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, air mata yang semulanya adalah air mata karena penderitaan, air mata yang semulanya dikeluarkan oleh Yusuf oleh karena keterasingan, sekarang air matanya berubah menjadi air mata pemulihan. Ada pelukan, ada ciuman yang meruntuhkan tembok permusuhan yang sudah berdiri sekian tahun lamanya

telah menjadi bagian dari kisah hidup kita. Menjadi sebuah kisah nyata yang terjadi dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Mungkin sebagian kita ada yang sedang ada dalam situasi ini. Ada luka, ada hubungan yang patah dari darah daging sendiri. Antara kakak beradik, antara orang tua dan anak, antara bersaudara yang lain, ipar. Ada keluarga yang selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun hidup dalam sebuah pengkhianatan. Hidup dalam kebencian karena banyak penyebab. Apapun itu penyebabnya. Salah beromong, penyebab karena harta, penyebab karena banyak hal. Hidup seperti itu, Bapak Mama, sama dengan hidup dalam sebuah kepahitan. Setiap kali kita dengar nama orang yang mengkhianati kita, yang membenci kita, yang memfitnah kita, pasti ini dada, ini sesak. Apalagi itu adalah saudara kita. Yang dulu waktu dari kecil ini kita gendong-gendong sendia. Bermain sama-sama. Tapi pengkhianatan terjadi. Fitnah terjadi. Atau apalagi kalau orang itu adalah suami atau istri yang pernah saling kita cintai. Kalau dengar kembali, pasti kita marah. Pasti ini air kekecewaan, air mata kekecewaan itu akan ada. Mungkin kita pernah bilang, tidak, saya tidak akan pernah mau memaafkan dia sampai kapanpun. Tapi hari ini Papa Mama, saudara-saudara, firman Tuhan datang pada kita dan buat pertanyaan yang penting bagi kita untuk berefleksi. Apakah kita akan memilih jalan dendam dan menutup pintu selamanya? Ataukah kita mau melangkah? Kita mau melangkah dalam kasih karunia Allah. Seperti Yusuf yang merangkul saudara-saudaranya. Papa Mama, bukankah kita tahu, Bapak Ibu, bahwa Allah di dalam Kristus, Dia mengampuni dosa kita. Kita yang punya salah begitu besar, Allah mengampuni kita. Maka kita pun sebenarnya dipanggil untuk melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan kepada Dia. Karena hati kita telah ditebus oleh kasih karunia Allah. Memang itu tidak mudah. Tapi kita harus berani ambil keputusan iman yang radikal. Keputusan iman yang kuat untuk membuka itu pintu baginya. Luka itu memang akan kasih tinggal bekas. Tapi bekas luka itu akan menjadi bukti nyata bahwa bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan mampu menyatukan kembali hubungan yang patah. Luka itu sekali lagi mungkin akan meninggalkan bekas. Tapi bekas luka itu akan menjadi bukti bagaimana kuasa kebangkitan Allah itu menyatukan kita. Itu akan menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan Tuhan. Papa Mama, saudara-saudara, kisah Yusuf, bahkan kita pun kisah hidup masing-masing ya. Coba kita bercermin di situ. Coba kita ambil waktu sejenak hari ini, saat ini, dalam rumah Tuhan ini. Berefleksi. Pejamkan mata, ingat tentang hubungan kita dengan saudara kita. Tentang hubungan kita dengan orang-orang lain. Refleksikan dan lihat, tanya kita punya hati ini masing-masing, Bapak Mama. Bayangkan kalau dia yang menyakiti kita,
Entah saudara.

kita, entah suami kita, istri kita, entah kawan kita yang dulu pernah baik dengan kita, tapi sekarang dia melukai hati kita. Dia datang di hadapan kita, datang bukan untuk minta maaf, datang bukan untuk mengaku salah, tapi dia datang karena dia mau minta tolong. Apa yang Bapak Mama lakukan? Dia yang pernah bikin kita malu, dia yang pernah bikin kita kecewa, dia yang pernah campakkan kita. Bukan datang untuk minta maaf. Apa yang kita lakukan? Apa yang terpikir dalam benak kita? Sebagai manusia, mari kita jujur. Mungkin kita akan menolak dia, kita mungkin akan menghindar dari dia. Apalagi kalau dia datang minta tolong, kita akan bersorak dan bilang, baik, kamu sudah jatuh, senang melihat kejatuhan dia. Tapi Tuhan panggil kita hari ini, Bapak Mama, untuk melangkah dalam iman yang lebih tinggi, masuk dalam sebuah pemulihan yang sejati. Tuhan tidak selalu serta-merta bahwa orang yang menyakiti kita itu untuk datang minta maaf, datang mengaku salah. Tapi kadang Tuhan mengizinkan jalan hidup kita dipertemukan kembali dengan dia yang menyakiti, supaya Tuhan lihat apakah kita penghati ini sudah sungguh-sungguh dipulihkan. Apakah kita siap menjadi orang yang tidak hanya mengampuni, tapi juga merangkul dan memelihara. Kalau kita lihat dalam bagian bacaan tadi, Yusuf dia tidak tunggu permintaan maaf yang sempurna untuk dia mulai mengasihi. Dia memilih untuk buka tangan dan bilang, tinggal dekat padaku, mari dekat-dekat. Itu bukan sebuah kelemahan, tapi itu tanda dari kasih yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kalau dia yang menyakiti datang kepada kita, sekalipun tidak pernah minta maaf, milikilah kasih yang dewasa untuk mengampuni, merangkul, memelihara, menerima, dan tidak mengungkit-ungkit. Sekali lagi, Bapak Mama, itu bukan sebuah kelemahan, tapi itu kasih yang dewasa dalam Tuhan. Apa yang dikisahkan dalam cerita Yusuf sebenarnya itu prabayangan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Kalau Allah bekerja dalam diri Yusuf untuk pulihkan hubungan keluarga yang sudah lama patah, maka dalam diri Yesus kita dapat pemulihan yang lebih dari segalanya. Lewat penderitaan, lewat kematian, lewat kebangkitan Yesus, kita manusia ini tidak saja diselamatkan dari dosa, tapi relasi kita dengan Tuhan dan sesama itu diperbaiki demi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini, Bapak Mama, Saudara Sara, jika hati kita masih terasa berat karena ya serpihan luka masa lalu, kalau hati kita masih terasa berat karena ada sesuatu yang patah dalam hubungan kita, mari datang pada Tuhan. Tuhan itu arsitek pemulihan. Biar Tuhan berproses dalam kerapuhan kita. Biarkan Tuhan menyembuhkan setiap luka dalam keluarga kita, dalam persahabatan kita. Dan biarkan Tuhan memberikan kita sebuah keberanian untuk melangkah. Kisah Yusuf ini, Papa Mama, menyadarkan kita bahwa Allah itu turut bekerja dalam setiap proses atau etape hidup kita. Sama seperti Allah tuntun jalan hidup Yusuf untuk satu maksud yang mulia.
Begitu juga Allah tuntun hidup papa mama. Untuk satu tujuannya mungkin sekarang kita belum tahu. Tapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan saya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan malapetaka bagiku. Ini harus menjadi satu kekuatan dan pengharapan bagi kita dalam menjalani hidup. Sebagai orang-orang yang sedang bergumul dalam tantangan. Tanpa Tuhan, keluarga dan persekutuan kita tidak berarti apa-apa. Tapi kalau kita buka hati untuk mengerti, untuk memahami kehendak Tuhan, kita akan dibuat untuk mampu. Mampu mengampuni, mampu berdamai, mampu membangun kembali relasi yang sudah sempat patah. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kasih Tuhan mampu. Selamat memasuki hidupmu dengan Tuhan, membangun kembali relasi yang mungkin sedang patah hari ini. Tuhan akan menolongmu.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya silakan berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan berdasarkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Ahli ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup.

Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan. Bapak, Mama, Saudara-saudari, marilah kita membawa persembahan syukur dengan penuh sukacita. Ingatlah firman-Nya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur atas berkat kasih karunia dan penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan karena Engkau tidak pernah berhenti untuk memberikan segala kebaikan bagi kami Tuhan. Baik itu berkat kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun juga di dalam pekerjaan kami Tuhan. Seraya kami menaikkan syukur kami Tuhan, kami hendak memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan kuduskan persembahan ini agar persembahan yang kami beri boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan setiap tangan-tangan yang memberi kiranya Tuhan memberkati agar berkat itu selalu ada dan selalu berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.

Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari tenangkan dirimu. Kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita akan berdoa bagi semua kita, jemaat Tuhan yang mengalami sakit, yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Nama-nama mereka tadi telah dibacakan di kebaktian yang pertama. Kita juga berdoa untuk setiap pelayanan yang terjadi dan pergumulan-pergumulan lainnya. Karena itu, mari teduhkan dirimu dan menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, Allah yang mengasihi kami tanpa batas, Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang datang menguatkan kami untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami ada di hadapan Tuhan. Kami mengaku Allah bahwa dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, mungkin kami ada yang masih merasa tersakiti oleh banyak hal yang terjadi dalam hubungan kami dengan orang lain. Hubungan kami dengan keluarga kami, ada yang patah hatinya. Kami punya kerinduan untuk datang, ya Allah. Karena itu Tuhan berikan kami keberanian untuk meminta maaf, memaafkan, bahkan lebih daripada itu. Kami terus membangun hubungan yang baik. Memberikan waktu, kesempatan untuk terus berpulih di dalam Tuhan. Bapa, kami ada saat ini. Kami taruh kerinduan ini dalam tangan kuasa kasih Allah. Menolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terima kasih. Biar kami semua hadir dalam hubungan dengan sesama kami, dengan keluarga kami. Bukan hanya sekedar untuk memaafkan, tetapi kami hadir untuk tetap menjadi setia dalam suka dan dukanya. Bapa di surga, kami ada di hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami juga mau berdoa, mengangkat berbagai pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Kami bergumul bersama-sama dengan mereka yang sementara ini mengalami sakit, baik di rumah sakit. Memohon tangan pengasihan Tuhan terurur, menguatkan, meneguhkan, memulihkan menurut cara dan kehendak Tuhan sendiri. Kami percaya ya Tuhan bahwa Dikaulah dokter di atas segala dokter yang memulihkan kami, bukan saja fisik kami tetapi juga batin kami dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu Bapa, kami bawa hidup ini sepenuhnya dalam tangan kuasa kasih Allah. Kami bawa setiap mereka yang sedang ada dalam rintihan oleh karena kesakitan. Bahkan sekalipun kesakitan itu sudah sangat lama. Tapi biarlah dengan mata iman kami memandang kepada-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang kami kasihi. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu bersama-sama dengan kami bahkan ketika kami terpuruk. Dan kami mau bilang terima kasih Tuhan, Engkau setia bagi kami. Bapa, kami bawa setiap mereka yang merintih kesakitan dalam tangan kuasa kasih Allah. Kuatkan, teguhkan, pulihkan imannya. Kami ada di hadapan hadirat-Mu Allah, kami juga mau berdoa Tuhan. Bersama-sama dengan mereka yang berbahagia atas segala berkat yang dialami. Umur panjang yang Tuhan beri, terima kasih Bapa di surga. Kami tidak dapat menambah sehasta saja perjalanan hidup ini. Semuanya datang dari anugerah Allah bagi kami. Ajar kami untuk menata hari-hari hidup ini menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Belajar dari Tuhan, berjalan menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan memuliakan Tuhan lewat hari-hari hidup yang kami lalui. Kami berdoa Bapa di surga bersama-sama juga dengan mereka yang bahagia di ulang tahun pernikahan.
memberkati keluarga-keluarga Kristen dalam membangun hidup rumah tangga mereka, dalam jatuh bangun, sukar, senang, Tuhan ada bersama-sama. Biarlah keluarga-keluarga Kristen ini selalu berjalan dalam rel-Nya Tuhan. Hati, pikiran diarahkan kepada Allah dan melihat bahwa Allah selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap keluarga Kristen yang datang bertelut dan memohon kepada-Nya. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga datang menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, mau berdoa untuk berbagai pergumulan kehidupan yang secara diam-diam dinaikkan di hadapan hadirat Allah. Untuk pekerjaan kami, di mana saja Tuhan utus kami untuk melakukan berbagai aktivitas hidup ini. Baik kami sebagai tukang kayu, tukang batu, tukang ojek, kami sebagai pedagang, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, kami yang bekerja di mana saja, serabutan, kami yang melakukan berbagai aktivitas apapun juga. Kami bawa hidup ini kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami di tempat kami masing-masing. Karena itu Tuhan, biarlah kami bekerja selayaknya bekerja untuk Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat segala yang kami kerjakan. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu Allah, juga berdoa bagi persekutuan kami sebagai gereja Masih Injili di Timur. Tuhan memberkati semua kami yang Tuhan percayakan untuk ada dalam pelayanan bersama, baik dari lingkup sinode, klasis maupun jemaat. Satukan kami dalam cinta kasih Allah untuk terus berjalan bersama-sama melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami semua jemaat Tuhan yang ada di jemaat Kefas, satukan kami juga di dalam cinta kasih Allah untuk saling hidup berkasih-kasihan, hidup saling tolong-menolong, baik dalam suka ataupun duka. Kami hidup dengan penuh cinta kasih. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Kefas. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih bahkan semua kami yang datang hari ini dengan pergumulan hidup mereka yang secara diam-diam dinaikkan di hadapan hadirat Allah. Sendengkan telinga pengasihan Tuhan, mendengar dan memberi jawab menurut kasih dan kehendak Allah. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa negara ini, berkatilah mereka semua yang Tuhan pilih, baik dari pusat sampai ke daerah, abdi-abdimu ya Allah, apapun yang mereka pikirkan, apapun yang dikerjakan, biarlah semuanya dilakukan berdasarkan rasa takut dan hormat kepada Allah. Nama Tuhan dimuliakan lewat setiap karya hidup yang dilakukan oleh abdi-abdimu. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terima kasih. Perjalanan kami di minggu yang baru, kami taruh dalam tangan kuasa Allah. Kami tak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya dengan pasti bahwa kasih dan setia Tuhan tidak lepas dari hidup ini. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami. Kami taruh kehidupan keluarga kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan ambil waktu sedikit mendengarkan suara gembala dari Majelis Sinode Gemit yang akan diputar dalam bentuk video.

0: Salam Kemit. Kami menyapa dengan penuh kasih seluruh anggota Gereja Mesir Injil di Timor yang hendak merayakan bulan keluarga, hari ulang tahun Kemit yang ke-79 dan hari reformasi gereja yang ke-509. Kiranya ada sukacita dan tetap semangat dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup berkeluarga. Kita hendak memasuki bulan keluarga, sekaligus kita akan merayakan sukacita ulang tahun Gemit yang ke-79 dan merayakan hari reformasi gereja yang ke-509. Perayaan ini merupakan momentum penting bagi keluarga dan gereja untuk berhenti sejenak, duduk bersama, bercerita bersama sebagai perjalanan iman, sebagai keluarga Allah yang dibentuk dan dipimpin oleh Allah. Untuk itu di tengah-tengah luka ini, luka keluarga, luka masyarakat, luka sosial, bulan keluarga adalah bulan untuk berefleksi bersama, biarlah meja makan menjadi tempat untuk kita dulu bercerita dan berdiskusi tentang kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kita, walaupun kita tidak terlepas dari luka, tapi Kristus menolong kita untuk menyeberangkan kita dalam perjalanan iman sebagai keluarga Allah, bahkan keluarga sebagai komunitas yang terkecil yang dipenuhi oleh orang-orang yang kita sayangi dalam kasih Kristus. Untuk itu dalam tema bulan Oktober, bulan keluarga, Allah yang setia menyembuhkan luka keluarga dan gereja, kita hadir bersama untuk menyembuhkan luka dengan cara bergandengan tangan, menyatakan cinta kasih sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak untuk menghayati bulan keluarga ini dengan penuh sukacita bahwa di tengah luka Allah yang setia menolong kita. Kiranya bulan keluarga dan ulang tahun Gemit dan hari reformasi ini memberi pembaruan baru dalam kehidupan berkeluarga kita. Salam penuh cinta kasih. Shalom.
1: Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya silakan untuk berdiri. Kakak beradik telah menjalani masa hidup mereka sejak kecil. Berbagai peristiwa telah mewarnai perjalanan hidup bersama. Tiap momen memberi dampak bagi hubungan kakak beradik. Teruslah pererat tali persaudaraan. Ikatan kasih itu diteguhkan dengan komitmen untuk saling mengampuni dan berjalan bersama. Jika hubungan kakak beradik sementara ini dingin, salinglah berkunjung. Panaskan lagi tali kasih dengan kerendahan hati dan penerimaan yang tulus.
2: Terima kasih atas kakak, atas adik. Terima kasih atas persaudaraan yang tulus. Terima kasih atas teguran, kasih, dan pelukan hangat seorang saudara. Di tiap peristiwa hidup, kami percaya Tuhan sementara menunjukkan kuasanya.

Pulanglah saudara-saudara dengan selamat, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah surgawi dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh menyertai dan memberkati saudara-saudari dengan buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dari sekarang ini sampai selama-lamanya.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, kita kembali di kawasan Tompero 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita baru saja selesai mengikuti siaran langsung kebaktian pagi dari Kevas, Gemit Kevas, OTT Kota Kupang. Saat ini beberapa menit ke depan sampai di pukul 10, kami hadirkan untuk Anda, Kidung-Kidung Rohani.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang pagi kita akan tuntaskan di jam 10 dan selepas itu kita akan lanjut dengan Kupang siang sesi pertama. Ada musik informasi dihadirkan untuk Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, Bank Indonesia Provinsi NTT mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memperluas akses pasar melalui penyelenggaraan Flabamorate Creative Expo 2026. Gubernur BI Destri Damayanti di Kupang mengatakan transformasi FCE menjadi ruang promosi berbagai produk unggulan NTT penting untuk mendorong pengembangan produk lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ya, tidak hanya menggambarkan tentang keberagaman dari produk, tapi mencerminkan NTT keseluruhan dan merupakan produk unggulan dari NTT. Dan FCE tidak hanya menampilkan kain tenun, tapi juga mengangkat berbagai produk unggulan NTT seperti kopi, kelor, beserta produk turunannya. Informasinya lebih jelas, lebih lengkap, Anda bisa baca di antaranews.com.

mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Ya, kita masih terus lanjut untuk Kupang Siang dan informasi untuk Anda di siang ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, mengapresiasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan perlakuan khusus terhadap kredit dan juga pembiayaan bagi warga terdampak gempa di 8 kabupaten di Flores. Hal ini disampaikan ya, mengapresiasi ya, kebijakan yang dilakukan atau diberikan. Kebijakan ini ditetapkan Dewan Komisioner OJK pada 28 September kemarin setelah dilakukan pengumpulan data dan asesmen terhadap kondisi wilayah terdampak. 8 kabupaten yang mendapatkan perlakuan khusus meliputi ND, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Kebijakan ini merupakan respon atas aspirasi masyarakat terdampak gempa yang sebelumnya disampaikan pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat dan OJK. Relaksasi kredit penting karena masyarakat terdampak tidak hanya menghadapi kerusakan akibat bencana, tapi juga harus memulihkan aktivitas ekonomi dan sumber penghidupan. Informasi ini masih dari antaranews.com.

Pendengar, tahukah Anda? Tekanan darah tinggi atau hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala, hingga akhirnya dapat berujung pada serangan jantung. Penyakit kardiovaskular dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, kebugaran, maupun gaya hidup. Bahkan, sebagian besar tanda dan gejalanya bisa tidak disadari hingga terlambat. Data Federasi Jantung Dunia menyebutkan 1 dari 3 orang meninggal akibat penyakit jantung. Selain itu, sekitar 50% bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan atau CHD tidak terdiagnosis saat lahir. Sementara itu, 1 dari 5 orang berisiko meninggal sebelum waktunya akibat penyakit jantung. Karena itu, jangan abaikan tanda-tanda yang muncul pada tubuh. Perhatikan kesehatan jantung, lakukan pemeriksaan secara berkala, dan kelola faktor risiko seperti tekanan darah tinggi. Kabar baiknya, sebagian besar penyakit jantung dapat dicegah. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, seperti menerapkan pola hidup sehat dan mengelola faktor risiko, dapat membantu menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang. Jangan lewatkan 1 detak, kenali tandanya, lindungi jantung Anda, dan mulai peduli sejak sekarang.

Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang ya, sesi yang pertama, dan di saat ini informasi juga untuk Anda, Irjen Pol Reza Arif Dewanto ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atau Kapolda NTT, menggantikan Irjen Pol Rudi Darmoko yang sudah bertugas di NTT lebih dari 1 tahun. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan pergantian Kapolda berdasarkan surat Kapolri nomor 2205 tahun 2026. Dan ini merupakan bagian dari rotasi dan promosi jabatan ya terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Dan rotasi jabatan merupakan bagian juga dari dinamika organisasi, pembinaan karir, dan penyegaran untuk meningkatkan kinerja institusi Polri. Informasi selengkapnya pendengar di rangkaian Kupang Siang di antara news.com.

0: Tahukah Anda, sekolah itu sebenarnya bukan cuma soal mendapatkan ijazah. Ada satu hal yang lebih penting, menyiapkan anak untuk menghadapi masa depan. Program Sekolah Rakyat dirancang bukan hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Mulai BSc. But now Miss Ini wants you to do section 2.
0: Menariknya, setelah lulus, masa depan mereka tidak harus sama. Ada yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan ada pula yang diarahkan menjadi tenaga kerja terampil sesuai kemampuan dan kebutuhan dunia kerja. Artinya, pendidikan bukan cuma tentang nanti dapat kerja apa, tapi juga kemampuan apa yang bisa dibangun untuk menentukan masa depan. Karena sekolah yang baik bukan hanya mencetak lulusan, tapi membantu anak menemukan jalan untuk menjadi mandiri dan punya masa depan.

Iya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang, saat ini pukul 10:49. Itu Gaslinda menemani Anda tuntas ya. Selanjutnya akan ada idola yang dihadirkan untuk Anda. Sama rekan Erika yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Selamat menikmati hari Minggunya. Have a nice Sunday. See ya.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sebesar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketonggok?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Dengdong.

0: Yeah. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Halo Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Halo, halo, halo semuanya. Balik lagi nih di acara yang paling seru dan paling ditunggu-tunggu nih. Idola Anak 94,4 RRI Pro 1 Kupang.
1: Bersama Beta Fauni,
2: saya Emily,
0: dan Beta Kesha yang bakal buat besompung hari jadi lebih berwarna dengan Beta pengkelucuan ini. Tapi tunggu dulu, ketong kedatangan satu apa ya? Siapa ya?
3: Oke, kali ini ada Kang Nur ya yang bakalan temanin adik-adik semua. Ada Keisha, ada Emily, dan juga Fauni dari kelas public speaking Rumah Musik Siloam.
4: Pokoknya, kalian gak akan gampang bosan deh.
1: Yap, ketong akan temani besong kurang lebih 60 menit. Jadi, jangan sampai ketinggalan.
0: Memangnya kenapa ya kalau ketinggalan?
4: Karena kita bakal seru-seruan, bakal ada tebak-tebakan gokil, dan ada obrolan yang sangat menarik.
3: Wow.
1: Beta mau tanya dong, siapa yang di sini besok sekolah? Pasti besok su pikir tugas-tugas atau ulangan-ulangan. Tapi tenang sah, ketong akan temani besong biar besong tetap semangat dan son kesepian.
0: Teman-teman dong juga bisa kirim salam-salam di nomor 0811 3820 9440. Beta ulang le, 0811 3820 9440. Dan bukan hanya kirim salam-salam, tapi juga bisa kirim apa kan Nur?
3: Yang pastinya nanti bakalan ada kuis ya. Kuis itu biasa berapa pertanyaan? Dua ya?
0: Dua.
3: Oke, kuisnya itu sesuai tema hari ini ya. Nanti temanya dibocorin sama mereka bertiga. Jadi sekali lagi yang pengen banget untuk gabung ya,
0: iya,
3: jawab kuisnya, pertanyaan dari kuis-kuisnya, ataupun juga mau salam-salam buat sohib-sohibnya, saudara-saudaranya, ataupun juga handai Taiwan, langsung aja via WhatsApp di nomor 0811 3820 9440.
1: Dan nanti ketong akan baca pesan dari teman-teman, jadi jangan malu-malu.
4: Kita harap teman-teman bisa dapat informasi baru dan menikmati pembahasan kita hari ini.
0: Iya sih, tapi kira-kira ini hari ketong mau bahas tentang apa ya?
4: Pastinya tentang Hari Palang Merah yang diperingati pada tanggal 17 September 2026.
1: Iya, betul sekali Emily. Jadi tema yang ketong ambil yaitu Pancasila Sakti NKRI Harga Mati.
0: Makanya, besong tuh jangan pernah keluar dari ketong pungsiaran ini. Karena ketong pembahasan kali ini nih sangat seru. Tapi biar makin seru, kayaknya ketong bakal dengar satu cerita dulu dari Emily.
1: Oke. Okay.
4: Mentari pagi baru saja menyinari halaman sekolah ketika bel berbunyi, menandakan latihan rutin ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dimulai. Aris, siswa kelas 11 yang baru ditunjuk sebagai ketua regu, tampak sibuk memeriksa kelengkapan isi tas P3K. Hari itu, pembina mereka merencanakan simulasi pertolongan pertama untuk menghadapi situasi darurat. Ingat, prinsip utama relawan Palang Merah bukan cuma cepat, tapi juga tenang dan tepat. Tegas Pak Budi, pembina PMR di hadapan belasan anggota regu. Di tengah sesi penjelasan tentang cara menangani luka bakar dan balut bidai untuk patah tulang, tiba-tiba terdengar teriakan dari area lapangan basket. Seorang siswa kelas 10, Dion, terjatuh keras saat mencoba merebut bola. Ia meringis kesakitan sambil memegangi pergelangan kakinya yang mulai membengkak. Latihan yang tadinya sekadar simulasi seketika berubah menjadi kejadian nyata. Aris sempat tertegun sejenak, namun ia segera mengingat 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah yang selalu disuruhkan setiap minggu: kemanusiaan, kesukarelaan, dan netralitas. Siti, ambilkan tas P3K dan SPD di kantin. Bima, bantu aku amankan area supaya Dion bisa bernapas lega, perintah Aris dengan cekatan. Aris berlutut di samping Dion, mencoba menenangkannya dengan suara yang stabil. Calm down, Dion. Jangan digerakkan dulu kakinya ya. Kami dari PMR bakal bantu. Dengan telaten, Aris dan timnya mengompres bagian yang bengkak menggunakan kain dingin untuk mengurangi peradangan, lalu menerapkan teknik pembidayan ringan agar pergelangan kaki Dion tidak tergeser saat dipindahkan. Gerakan Ari sigap namun lembut memastikan Dion tidak merasa semakin kesakitan. Tak lama kemudian, Pak Budi datang membawa tandu untuk memindahkan Dion ke ruang UKS sebelum dirujuk ke puskesmas terdekat. Orang tua Dion yang datang beberapa saat kemudian mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada tim PMR sekolah. Sore harinya, saat merapikan kembali peralatan P3K di ruang sekretariat, Aris tersenyum kecil. Rompi palang merah yang melekat di tubuhnya bukan sekadar seragam biasa, melainkan lambang kepedulian, kesiapsiagaan, dan komitmen untuk selalu hadir membantu sesama tanpa membeda-bedakan.
1: Wah, keren banget ya ceritanya.
0: Dari Emily pun cerita sasu keren. Tapi bukan cuman Emily yang cerita, ada ketompung Kakak Nur yang mau bawakan cerita juga nih.
3: Wow, oke deh. Nah, langsung aja ya, aku berikan satu cerita nih untuk kita semua, buat teman-teman semua yang lagi pantau di 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Keep stay tune. Lubang yang tidak pernah kering. Pagi itu 1 Oktober, sekolah kami upacara paling sepi. Hanya pembina, bendera setengah tiang, dan nisan-nisan yang dibuat dari kardus bertuliskan Ahmad Yani, S. Parman, M.T. Haryono. Aku, Rara, petugas pembaca Undang-Undang Dasar 1945, gugup. Bukan karena teksnya, tapi karena di barisan paling depan ada Pak Sastro, penjaga sekolah kami. Pak Sastro selalu berdiri paling tegak setiap upacara kesaktian Pancasila. Matanya selalu merah. Selesai upacara, aku memberanikan diri bertanya, "Pak, kenapa Bapak selalu nangis kalau upacara ini?" Pak Sastro tersenyum, lalu mengajakku duduk di bawah pohon beringin. Dulu, tahun 1965, Bapak masih SD. Semuran kamu. Bapak lihat di TV hitam putih, tentara mengangkat jenazah dari sebuah sumur. Lubang buaya namanya. Sumurnya dalam, rak, gelap. Mereka dimasukkan ke sana karena mereka mempertahankan Pancasila. Mereka tidak mau Indonesia diganti dengan ide lain. Pak Sastro mengambil batu kecil. Coba bayangkan, kalau hari itu Pancasila kalah. Mungkin kamu tidak bisa pakai jilbab dan temanmu yang Kristen tidak bisa pakai kalung salib di sekolah yang sama. Mungkin kita tidak boleh lagi berbeda. Kita harus sama semuanya. Seketika aku terdiam. Sejak itu, Bapak janji, selama Bapak hidup, Bapak akan jaga Pancasila dengan cara Bapak. Bapak bukan tentara. Bapak cuma penjaga sekolah. Jadi, cara Bapak jaga ya dengan memastikan bendera tetap berkibar setiap Senin. Dan memastikan tidak ada anak yang berkelahi karena beda agama. Sore harinya, aku kembali ke lapangan. Kardus-kardus nisan itu masih ada. Aku lihat tulisan nama-namanya. Baru aku sadari, hari kesaktian Pancasila bukan tentang yang mati di lubang itu, tetapi tentang kita yang masih hidup di atas lubang itu, agar lubang itu tidak pernah teriris lagi dengan korban yang baru. Agar Pancasila tetap sakti, bukan karena kalimatnya hebat, tapi karena kita mau hidup rukun meski berbeda. Sebelum pulang, aku letakkan satu bunga kamboja putih di depan nisan kardus bertuliskan Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih, Kek. Lubangnya sudah kami tutup dengan janji. Nah, teman-teman, itu dia cerita yang sudah Kak Nur bawakan ya, dengan judulnya tadi lubang yang tidak pernah kering.
0: Keren, keren. Baik, kayak dengar kayak merinding.
3: Wow, dan Kesha, Fauni sama Emily, tahu kok Sonde, nilai moral yang bisa ketong dapat dari cerita tadi.
0: Apa ya?
3: Udah, jangan tebak-tebakan. Soalnya aku juga penasaran. Oke, langsung aku kasih tahu ya jawabannya. Nah, nilai moralnya itu yang pertama adalah kesaktian Pancasila. Itu bukti Pancasila mampu bertahan dari upaya penggantian ideologi. Lalu menghargai para pahlawan revolusi yang gugur di lubang buaya. Dan yang paling terakhir adalah menjaga Pancasila di zaman sekarang dengan cara yang sederhana, yaitu toleransi, tidak menyebarkan hoax, dan juga kita tetap bersatu. Gitu dong
0: ya. Bener banget. Kita nih udah dengar cerita nih seru-seruan. Dan buat teman-teman yang dari tadi masih setia dengar Ketong, jangan kemana-mana ya, karena ini baru awal dari Ketompung keseruan.
3: Wow. Iya. Berarti masih ada dong keseruan.
0: Iya, benar sekali Kak Nur.
4: Iya, dan setelah dengar cerita tadi, sekarang waktunya kita bikin suasana makin seru.
0: Jadi jangan kemana-mana, karena Ketong akan temani Besong di Besong Pung berbagai aktivitas.
4: Dan jangan lupa, acara kita masih panjang.
1: Masih ada obrolan baru.
0: Masih ada tebak-tebakan.
4: Masih ada cerita.
1: Dan pastinya masih ada lagu-lagu yang bakal temani Besong.
0: Nah, Ketong bakal lanjut di Ketong pembahasan selanjutnya. Tapi setelah jeda lagu berikut.
3: Keep stay tuned.

adik-adik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Masih bareng kita nih di
1: Idola Anak
0: 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Nah, tadi kan kita udah memperkenalkan Kanur nih. Kira-kira teman-teman pasti masih ada yang belum tahu siapa sih itu Kanur. Nah, jadi Kanur itu adalah salah satu guru di Rumah Musik Siloam. Kanur tuh ngajarnya tuh di public speaking, ngajar
2: yes,
0: kita nih.
2: Betul banget. Jadi hari ini spesial sekali ya, karena Kanur menemani murid-muridnya Kanur untuk bersiaran ya. Jadi dari Rumah Musik kita dikasih kesempatan ya, dari Rumah Musik ke RRI untuk bersiaran. Jadi teman-teman bukan cuman belajar aja di Rumah Musik di kelas public speaking, tetapi mereka juga langsung bersiaran secara live di RRI Pro 1 Kupang, tepatnya di acara Idola Indonesia Layak Anak.
0: Iya, kira-kira Besong masih tahu ketembang tema kesana?
3: Halo Besi.
2: Apa coba? Pancasila Sakti, NKRI, harga mati. Wah, masih muda-muda udah kalah nih. Oke, ya mungkin karena pengalaman pertama ya buat mereka berdua, si Fauni sama Emily, yang baru aja dikasih kesempatan nih untuk bersiaran. Tapi semua itu wajar-wajar aja ya, karena segala sesuatu kalau baru dimulai itu pasti ada nervous-nervousnya. Benar kan Keisha?
0: Benar.
2: Keisha aja waktu itu juga pernah.
0: Iya.
2: Yang kamu rasakan apa kala itu? Kok aku yang jadi?
0: Awalnya tuh masuk nih, masuk. Terus kayak rasa dingin banget ya.
2: Tiba-tiba semua blank.
0: Iya, benar banget. Patokan ke skrip aja.
2: Oh gitu.
0: Iya, dingin banget. Pokoknya rasanya tuh kayak AC ada 10 di ruangan.
2: Aduh, tiba-tiba dingin kayak di kutub. Nah, ini juga gambaran untuk teman-teman ya, yang mungkin nanti pengen bersiaran, yang mau belajar juga public speaking di Rumah Musik Siloam, pasti kita kasih kesempatan untuk bersiaran. Nah, kali ini sudah ada Emily dan juga Fauni yang menjadi pengalaman pertama. Oke, kembali lagi kita ke tema tadi, Pancasila Sakti,
4: NKRI, harga mati.
2: Yang kalian pahami tentang Pancasila itu apa sih?
0: Setahu aku sih, Pancasila itu dasar dari negara Indonesia.
2: Ada berapa butir Pancasila?
0: Berapa ya? Ada 5.
2: Lima. Silakan satu persatu. Ih, aku udah kayak lagi ngajar kalian. biar teman-teman di rumah tuh yang lagi pantau ya via streaming, live streaming, ataupun juga lagi pantau di radio monitor bisa tahu sambil belajar lah. Karena kita kan di sini bersiaran untuk mempublikasikan atau menginformasikan segala sesuatu, informasi dan juga edukasi kepada teman-teman pendengar di rumah atau di mana aja berada. Oke, yang pertama.
0: Ada yang bisa jawab?
2: Pancasila, satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga.
0: Paling gampang.
2: Apa?
0: Persatuan Indonesia.
2: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Mantap. Jadi adik-adik semua, jangan cuma belajar sesuatu yang jemenau-jemenau aja ya, tetapi semua itu berawal dari sejarah ya.
0: Benar.
2: Dari hal-hal yang dulu-dulu-dulu sekali, terus baru bisa ada yang saat ini gitu. Nah, teman-teman sendiri sebenarnya kita mau ngebahas nih, apa sih yang pengen kalian bahas tentang Pancasila sesuai tadi temanya Pancasila Sakti, NKRI harga mati.
0: Jadi NKRI harga mati itu maksudnya tuh kayak NKRI itu tidak bisa digantikan dengan apapun ya. Kita tuh memang harus NKRI banget nih.
2: Gak bisa digantikan dengan apapun, karena untuk memperjuangkan Indonesia ya, para pejuang kita, kita melawan para penjajah itu ratusan tahun.
0: Dan
2: pada akhirnya di tahun 1945 kita dapat memerdekakan negara Indonesia. Nah, ada yang tahu tidak sejarah dari tanggal 1 Oktober itu atau hari kesaktian Pancasila? Saya tantang nih mereka bertiga.
0: Sejarahnya ya. Duh.
2: Sebenarnya sih untuk menuju ke 1 Oktober atau hari kesaktian Pancasila itu ada beberapa rentetan peristiwa yang terjadi. Siapa yang tahu? Coba.
0: Apa ya?
2: Mereka tebak-tebakan. Sedangkan saya sudah bilang tadi di awal, saya orangnya gak suka penasaran. Jiwa aku bukan penasaran, tapi aku harus tahu sedalam mungkin. Nah, sejauh ini yang kalian pahami tentang hari kesaktian Pancasila.
0: Jadi pada 1 Oktober itu Pancasila diumumkan sebagai dasar negara. Terus kan itu ada sila-silanya ya. Dan Pancasila kan sebagai dasar negara Indonesia. Jadi itu tuh kayak semacam aturan lah yang mengikat kita kalau ketuhanan yang Maha Esa, mengutamakan Tuhan dan jangan lupa bertoleransi juga.
2: Okay. Sesuai dengan poin-poinnya atau butir-butirnya ya, dari 1 sampai 5. Nah, sebenarnya kronologi utama dari terjadinya atau sampai kita memperingati hari kesaktian Pancasila di 1 Oktober itu ada rentetan peristiwa di mana telah terjadi satu kejadian satu hari sebelum diperingati hari kesaktian Pancasila. Mungkin ada yang tahu apa itu?
3: Festival G30 SPKI.
2: Apa itu kira-kira? G itu apa?
3: G itu gerakan yang gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.
2: Oke, itu apa yang terjadi sih?
3: Yang terjadi itu pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia. Setelah itu mereka menculik beberapa jenderal, termasuk 8 jenderal kalau nggak salah, dan mereka dijerumuskan di lubang buaya.
2: Okay. Selain itu ada apa lagi yang kalian tahu tentang G30 SPKI itu? G30 SPKI itu sampai terjadi yang lebihnya 1 Oktober sampai ada peringatan hari kesaktian Pancasila itu. Yang kalian tahu lah dari mungkin sejarah-sejarah ataupun juga mungkin sempat nonton tuh ada film dokumenternya atau gimana gitu. Ya, kalian paham-paham. Pernah dengar peristiwa itu? Pernah belajar?
3: Pernah.
0: Belajar di sekolah kayaknya belum untuk Pancasila sih. Baru bagian dasarnya saja. Kalau untuk kayak peristiwa sebelumnya tuh belum.
2: Oh gitu, jadi sepanjang Keisha sekolah untuk sejarah G30 SPKI itu belum
0: pernah paling dipelajari. Kayak cuman dikasih nonton doang.
2: Oke, dikasih nonton tapi untuk belajar sejarahnya tidak sedetail itu.
0: Iya.
2: Oke, tapi ada sempat belajar, sempat tahu?
0: Sempat tahu sih belum ya, soalnya kan selalu bergantung sama sekolah juga kan.
2: Oke, berarti sistem pembelajarannya agak berbeda juga ya.
0: Iya.
2: Okay. Nah memang sejarah-sejarah seperti itu harus kita tahu, kita pahami agar kita dapat menghargai jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan negara kita. Seperti tadi cerita yang saya bawakan itu, kan tadi udah dibilang si Rara yang bercerita sama penjaga sekolah itu yang katanya kalau waktu itu Pancasila tidak ditegakkan, maka kalian yang Muslim gak bisa pakai jilbab. Kayak Kak Nur ya, kayak gini. Kamu yang Kristen
0: gak bisa pakai kalung salib ke sekolah.
2: Gak bisa pakai kalung salib ke sekolah. Dan kita gak bisa satu sekolah.
0: Iya gitu. Benar.
2: Nah itu kan udah yang namanya apa ya, udah dipisah-pisahkan kayak gitu. Sedangkan kita Pancasila, kembali lagi pada 5 butir Pancasila itu semua perbedaan semua di dalam gitu yang disatukan.
0: Benar.
2: Nah jadi buat adik-adik semua yang mungkin belum tahu peringatan hari kesaktian Pancasila, mungkin cuman ikut-ikut aja upacaranya di sekolah, tapi masih ada nggak sekolah masih memperingatinya dengan upacara?
0: Masih dong.
2: Masih. Bendera setengah tiang masih. Masih ya.
0: Iya.
2: Nah buat adik-adik juga mungkin ini pesan ya dari Kak Nur, kalaupun juga ada peringatan-peringatan hari kayak gitu, bertanyalah gitu ya, ini untuk apa sih, peringatan apa sih gitu.
0: Iya.
2: Dan satu lagi sebenarnya gini, hal yang paling apa ya buat saya, memudahkan hidup kalian itu adalah smartphone ataupun juga gadget di handphone di tangan kalian. Yeah. Itu sumber berita, informasi, pelajaran tuh ada ya. Sekarang kan anak-anak tuh lebih kalau mau dibilang ya 90% udah pegang gadget ya. Mm. Nah, kenapa nggak belajar aja dari situ gitu. Zamannya saya aja mau beli buku susah setengah mati. Harus ngisip duit jajan dulu baru bisa beli buku, atau kalau enggak ya ke perpustakaan negara kita baca-baca dulu di sana. Nah, membaca itu sangat penting ya. Karena apa? Itu bakalan nambah ilmu kalian, pengetahuan kalian, karena buku adalah jendela ilmu. Jangan pernah menyanyiakan yang namanya slogan itu ya. Buku adalah jendela ilmu. Kalau kalian banyak membaca, pasti kalian bakalan tahu tentang sejarah. Kita juga dulu masih sekolah, masih SD belajar juga tentang sejarah yang tadi, tetapi tidak yang apa ya, sedetail itu. Nah, detailnya itu kita baca sendiri, kita cari tahu sendiri. Nah, dulu saya paling rajin ke perpustakaan. Memang kalau sekarang sih masih pergi ya, tapi sudah tidak serutin yang dulu-dulu lagi. Gitu.
0: Kanur kangen gak ke perpustakaan?
2: Ya kangen banget lah gitu. Kalau sekarang mas lebih ke sebulan sekali ya. Kalau dulu hampir tiap hari. Kalau pulang sekolah masih tunggu jemputan ya, masih tunggu papa ya udah jalan ke perpustakaan. Karena kan kebetulan dekat nih dengan sekolahan ya, palingan 1 kilo ya turun dari atas ke situ. Ambil baca-baca buku, ngulik sejarah. Jadi sejarah itu penting agar kalian ke depannya bisa menghargai negara kita.
0: Benar.
2: Seperti yang tadi NKRI harga mati.
0: Iya.
2: Gitu. Terus ya, kalian tahu lagi tentang Pancasila apa?
0: Apa ya?
2: Tentang pernyataan hari kesaktian Pancasila itu.
0: 1 Oktober iya, hari Pancasila.
2: Apalagi kita udah main tebak-tebakan nih. Apalagi yang kalian tahu, Fauni?
3: Duh, kurang tahu kak.
2: Kurang tahu. Nah, di sini kita juga akan belajar atau apa ya namanya, juga kita persiaran, berarti kita harus memberikan informasi, memberikan edukasi kepada semua yang mendengar. Jadi semua yang tahu dan tidak tahu, kita sambil belajar, sambil bersiaran, kita sambil belajar. Kayak gitu. Ada lagi yang pengen kalian tanyain ke saya? Kok dari tadi saya yang nanya kalian ya? Apalagi nih?
0: Kalau dulu tuh pas beta kelas 1 tuh, pasti beta tuh sangat hafal tentang lambang-lambang Pancasila.
2: Wih, hafal ya?
0: Iya,
2: coba.
0: Sampai letak-letaknya hafal. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon dingin, pohon beringin, empat tuh agak lupa juga. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kapal banteng, lima padi dan kapas.
2: Itu awalnya gimana sampai kamu bisa menghafal? Apakah ditugaskan dari sekolah?
0: Iya, jadi guru wali kelas tuh selalu bilang hafal-hafal setiap hari. Jadi
2: hafal-hafal.
0: Kemana ya? Selalu dibilang sama gerakan-gerakannya, terus kayak rasa juga seru kan sambil gerakannya. Jadi setiap di rumah juga selalu satu bintang, dua rantai.
2: Kayak gitu ya. Itu kamu belajarnya itu masih SD atau apa?
0: SD kelas 1.
2: Kelas 1.
0: Iya.
2: Nah, dulu kalau saya pernah dikasih tugas menghafal Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang pernah?
0: Hafal belum pernah.
2: Belum
0: untuk
2: pernah.
0: Suruh
2: bahkan
0: hafal.
2: Karena lihatnya panjang ya.
0: Iya.
2: Ampun, mati subeta sone bisa, sone sanggup. Tapi kita semua itu kenapa dikasih untuk belajar Undang-Undang Dasar agar kita mencintai negara kita, dikasih hafal. Dan itu ada bonusnya dulu. Siapa yang paling hebat berdiri di depan nanti dikasih kado sama guru. Dan satu-satunya perempuan yang mampu untuk mengalahkan semua laki-laki itu. Laki-laki ada dua. Temannya Kak Nur ya, kala itu dari kelas. Sebenarnya ada bertiga kita. Yang cewek satu yaitu saya, terus teman aku tuh dua cowok. Wih, dong bilang begini, lu perempuan pasti lu kalah.
0: Pak Kanur yang kalahin.
2: Saya yang kalahin mereka. Yeay, kasih tangan dong buat aku. Jadi bukan itu tuh belajarnya satu hari. Satu hari. Jadi besoknya itu mereka langsung bilang, ih pasti nanti dia gugup di depan. Oke, aku memang gugup ya, sempat gugup, tapi udah meminimalisir. Tarik nafas, mulai buang pelan-pelan. Ya, tarik nafas 3 detik, tahan. Udah, langsung maju mencoba untuk mengingat kembali. Tapi setelah saya mengingat undang-undang dasar, saya melupakan yang lain-lain. Ya iyalah, karena kan fokus untuk menghafal undang-undang. Kalau saya mengingat yang lain, nanti ntar saya salah.
0: Yang undang-undangnya juga salah.
2: Nah, itu dia. Jadi belajar sejarah itu banyak sekali ya manfaatnya, agar kalau dari orang luar bertanya tentang Indonesia, kalian tuh mampu jawab gitu. Jangan sampai ada tamu masuk ke rumah kamu, mereka nanya, eh pisaunya taruh di mana, eh pisaunya ada di kebun, kan gak mungkin gitu ya. Ya enggak,
0: iya, benar
2: kan? Jangan sampai orang lain lebih mengenal isi rumah kalian daripada kalian sendiri gitu. Jadi kita harus belajar sejarah, mencintai sejarah. Jas merah,
0: jangan sekali-sekali engkau melupakan sejarah.
2: Melupakan sejarah. Nah itu penting sekali ya. Nah kita punya banyak sekali kalimat-kalimat atau slogan-slogan seperti itu. Dan yang pastinya itu bukan cuma sekedar slogan, tapi banyak artinya. Oke, kita udah apa namanya, banyak ngobrol ya. Iya,
0: benar. Kita udah banyak banget ngobrol. Kira-kira kalau dengar lagu ini seru gak sih?
2: Boleh, boleh.
0: Oke, jadi kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kita dengar satu lagu musik.
2: Keep stay tune.
3: Stay tune.

0: 0844-9440 sekali lagi di nomor 0811-3820-9440.
1: Oke, sambil tunggu jawaban dan salam-salam dari kalian, Meta mau bacakan puisi.
0: Wow.
1: Cahaya di batas lara, di bawah bendera tulus berkibar. Tangan-tangan suci bergerak tegap, tanpa pamrih, tanpa lelah memudar, menyapa duka, menghapus setiap gelap. Setetes darah seluas senyuman nyata, menjadi jembatan jiwa yang hampir patah. Terima kasih pahlawan kemanusiaan kita, pelita hidup di kala bumi gundah. Oke.
0: Mantap sekali. Oke, kalau gitu kita masih tetap tunggu jawaban dan juga salam-salam teman-teman semua di nomor berapa nih?
1: 0811-3820-9440.
0: Ayo via WhatsApp ya. Sekali lagi kita tunggu salam-salam dan juga jawaban. Coba sekali lagi diulangi pertanyaannya.
2: Soal pertama itu, apa bunyi sila pertama di Pancasila?
3: Dan soal kedua, tanggal berapa kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Oke, tadi sudah sempat dikasih tahu ya. Jadi gak mungkin sih kalau gak tahu. Oke, langsung saja kirim ya. Oke, kita dengerin lagi lagu.
0: Satu lagu aja ya. Oke. Habis itu kita masuk, kita bacain salam-salamnya sekaligus juga langsung kasih jawabannya dari pertanyaan, dua pertanyaan yang tadi udah kita kasih.
4: Kak muridnya 5 menit lagi. Abis lagu break terakhir, langsung closing nanti.

0: Masih bareng kita nih di Idol Anak 94,4 RRI Pro 1 Kupang.
1: Iya, dan seperti yang sudah kita janjikan ya, udah ada beberapa pesan yang udah masuk, silakan dibacain.
0: Siang Kak, siang juga. Mau kirim pesan untuk Fauni.
1: Wow, dari siapa sih?
0: Jak ada sin untuk.
1: Oke, deh, next.
0: Thank you sudah jadi bepung atkel kesayangan. Pokoknya Fauni paling baik su.
1: Okay.
0: Su baik, cantik leh, kurang apa leh coba.
1: Oke, next. Ada siapa lagi nih tanpa nama ya? Thank you banget ya udah salam-salam. Ada
0: tapi
1: siapa lagi?
0: Tapi bukan cuma kasih pesannya dong.
1: Apa?
0: Ada tebak-tebakan juga untuk
1: ada
0: Fauni.
1: Tebak-tebakan apa tuh?
0: Apel-apel apa yang manis?
2: Apalagi kalau bukan kamu.
1: Oke. Okay.
0: Jawabannya apalagi kalau bukan Fauni.
1: Oke deh. Next, ada lagi pesan yang lain?
0: Ya, tidak ada.
1: Gak ada. Kalau gitu kita langsung kasih jawaban nih dari pertanyaan yang tadi. Tadi pertanyaan yang pertama apa sih?
2: Yang pertama itu apa bunyi dari sila pertama di Pancasila?
1: Terus yang kedua?
2: Tanggal berapa kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Oke, jawaban dari pertanyaan pertama apa?
2: Jadi jawaban dari soal pertama itu yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Jawaban yang kedua?
2: Jawaban soal kedua itu 1 Oktober.
1: Oke. Nah, buat teman-teman semua adik-adik yang mungkin belum sempat untuk memberikan salam ataupun juga jawaban ya dari pertanyaan kita di hari ini di acara Idola Indonesia Layak Anak. Terima kasih banget untuk semua yang udah pada stay tune. Nanti kita bakalan ketemu lagi ya di minggu-minggu depan, minggu-minggu berikut. Dan sekali lagi saya Nur.
0: Saya Keisha.
3: Saya Emily.
4: Saya Fauni.
1: Kita pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda di 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Mohon maaf jika lo ada salah kata dan salah ucap. Oke, sekali lagi bye-bye.
0: Dadah.
5: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
3: Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
4: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar, saya turut prihatin atas kita semua, dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ke-3. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4, hasil 1 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga alot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Cibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, hingga FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usia laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
4: Play with power play. It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tas Mojana Jakarta tumpahkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sabtu, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar Anda, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Ya, apa kabar? Jam makan siang dan juga istirahat jangan sampai dilewatkan. Cuaca panas, angin kencang, arus lalu lintas di seputaran Tompeloh aman lancar. Ya, ini perlu disampaikan ya, biar kita tetap waspada ya dengan cuaca kita sekarang ini. Nah, masih berkaitan dengan cuaca, ini BMKG ada memberikan informasi untuk kita semuanya ya pendengar. BMKG meminta pengguna transportasi udara mewaspadai keberadaan awan hujan atau cumulonimbus pada hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Tidak hanya itu, BMKG juga mengingatkan potensi gelombang tinggi 4 meter di perairan Indonesia pada hari ini. Awan cumulonimbus berpotensi muncul di sejumlah wilayah dan perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan. BMKG mengidentifikasi potensi awan cumulonimbus ini di Sumatera bagian utara hingga tengah. Selain itu, potensi angin hujan juga terpantau di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Malaka bagian utara hingga tengah. Lalu Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, dan juga Papua Pegunungan. Ini disampaikan oleh Prakirawan BMKG Vitam. Selain sektor penerbangan, kondisi cuaca laut juga perlu menjadi perhatian masyarakat. BMKG memperkirakan angin di sebagian besar wilayah Indonesia bertiup dengan kecepatan sekitar 6 hingga 26 knot. Gelombang laut setinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Perlu diwaspadai di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu dan Lampung hingga perairan selatan Banten sampai Nusa Tenggara Barat. Dominasi cuaca kering tidak berarti seluruh wilayah Indonesia terbebas dari potensi hujan. Hujan dengan intensitas lebat masih dapat terjadi secara lokal sehingga masyarakat diminta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan cuaca. Dan masyarakat dihimbau mendapatkan informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan perjalanan melalui udara maupun laut. Langkah ini penting untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ya, perlu sekali ya. Informasi seperti ini dari BMKG ya, biar kita juga aman untuk beraktivitas ya. Jadi kita sudah tahu ini hari ini ya, kita perlu waspadai awan cumulonimbus dan juga gelombang laut 4 meter ya. Oke, sekali lagi selamat siang di Kupang siang ini, masih bersama saya Erika dan juga Kelvin. Ya, kita jelang nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q. Rastafara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Resmikan 8 titik sumur bor, Kapolda NTT salurkan bansos kepada warga Kelurahan Belo. Pemutakhiran data bansos di Kabupaten Rotendao menjadi tanggung jawab bersama. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Di sela-sela kegiatan peresmian 8 titik sumur bor di Kota Kupang, Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan menyerahkan bantuan sosial atau bansos kepada warga RT 05 RW 03 Kelurahan Belo Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Penyerahan bantuan sosial tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Polda NTT terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Kepada RRI Sabtu 3 September 2026, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan bahwa bantuan sosial ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Polri kepada masyarakat. Ia menambahkan kegiatan sosial seperti ini menjadi salah satu sarana untuk memperkuat kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat. Hubungan yang baik antara kepolisian dan warga merupakan modal penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif. Polda NTT berharap berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat terus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri serta mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis dan penuh kepedulian. Pantai Rua diproyeksikan jadi pusat event budaya. Laporan Jerry Lende.
2: Saya Hendra Kaprisma, dosen dan asosiat profesor di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama dengan dosen dan mahasiswa dari FIB UI mendampingi masyarakat di Desa Rua, Desa Wema Ngoma, serta komunitas adat Kampung Kadopu dan Wehola.
3: Potensi sejarah budaya dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam merancang event pariwisata tahunan. Gagasan tersebut dibahas bersama Bupati Sumba Barat, Dinas Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah pada 30 September 2026. Tiga desa di Kecamatan Wanokaka menjadi bagian utama dari pembahasan, yaitu Desa Rua, Desa Wemenguma, dan Desa Hobowawi. Ketiganya memiliki hubungan budaya dengan Kampung Kadoku dan menjalankan berbagai tradisi tahunan termasuk Wulapodu dan Pasola. Potensi budaya tersebut dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus memperkenalkan nilai-nilai tradisi Sumba kepada masyarakat luas. Rencana event juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Dinas Pariwisata Sumba Barat menilai kegiatan semacam ini dapat menjadi sarana bagi anak muda untuk mengenal sejarah adat istiadat yang telah berlangsung dalam waktu panjang. Dengan demikian, pengembangan pariwisata diharapkan berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya daerah. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade turut menyampaikan pentingnya pengembangan nilai-nilai budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, tim Pengmas UI menilai penyelenggaraan event akan lebih bermakna apabila dikembangkan bersama masyarakat dari tiga desa dan mendapat dukungan pemerintah, komunitas budaya, serta pelaku industri pariwisata.
2: Kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat ini di bawah koordinasi Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia mengusung tema Jejak Digital, Memori Kolektif, dan Revitalisasi Tradisi Lisan, Strategi Menuju Festival Budaya Sumba Barat. Pendekatan yang kami ajukan adalah mendengarkan dan juga bekerja bersama masyarakat.
3: Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan event tahunan tersebut. Sebagai alternatif, penyelenggaraan dirancang dimulai dari skala kecil dan menerapkan konsep pentahelik dengan melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas adat, serta media. Panterua menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk puncak acara karena memiliki keterkaitan dengan ritual adat Kampung Kadoku. Konsep dan teknis kegiatan selanjutnya dibahas tim Pengmas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang diketuai Diah Kartini Lasman. Dari Sumba Barat, Jerlinde R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemutakhiran data bansos di Kabupaten Rotendao menjadi tanggung jawab bersama dari perangkat daerah, camat hingga pemerintah desa. Laporan Raja Ewaldus.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Sosial Rotendao, Aris Tomasui, mengatakan dukungan tersebut harus didukung dengan penerima manfaat yang akurat. Menurut Aris, ketepatan data menjadi salah satu kunci agar program bantuan pemerintah pusat dapat masuk ke daerah. Karena itu, perangkat daerah, camat hingga kepala desa diminta aktif membantu proses pendataan masyarakat penerima manfaat. Data tersebut diperlukan agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan. Keterbatasan bantuan membuat pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Dinas Sosial juga mengupayakan program pemberdayaan masyarakat. Data calon penerima program pemberdayaan tersebut telah disiapkan dan dikirimkan kepada Kementerian Sosial untuk diproses.
5: Kita melihat kondisi Rotendao ini, kita tidak bisa berdiri sendiri dan kita selalu membutuhkan, kita bergantung kepada bantuan yang datang dari pemerintah pusat. Tetapi tugas kita di daerah ini, sejumlah bantuan itu bisa masuk apabila kita juga bisa meyakinkan mereka dengan data-data yang kita kirimkan ke kementerian. Kita tidak bisa. Mesti ada dukungan dari perangkat daerah terkait dan lebih utama itu bapak-bapak camat, bapak-bapak kepala desa yang ada di desa yang notabene lebih mengenal dan mengetahui tentang penerima manfaat atau sasaran penerima manfaat. Masih ada bantuan pemberdayaan dan kita sudah siapkan datanya, kita sudah kirimkan dan mudah-mudahan mungkin di awal tahun 2020 kita sudah bisa dapat bantuan.
4: Sementara itu, PLT Camat Ndaunuse Jais Ringgadas mengatakan data bantuan sosial di wilayahnya terus diperbarui dan dievaluasi. Evaluasi dilakukan setiap bulan dan 3 bulan bersama Dinas Sosial Kabupaten Rotendao melalui operator. Jais Ringgadas mengatakan Kecamatan Ndaunuse masih terus mengharapkan dukungan bantuan sosial bagi masyarakat. Pihak kecamatan berkomitmen memperbarui data agar bantuan yang diterima benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, bantuan sosial memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga pengusulan dan pemutakhiran data akan terus diperjuangkan.
6: Dievaluasi per bulan, per tiga bulan oleh operator terkait dengan bantuan sosial dongin papa. Ndaunuse masih mengharapkan terus perbarui data supaya yang benar-benar dapat dongin ini layak namusi semua operator perjuangkan supaya dong tetap dapat karena bantuan ini sangat membantu.
4: Dengan kolaborasi pemerintah daerah hingga tingkat desa, data penerima manfaat diharapkan semakin akurat dan sesuai kondisi lapangan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK menetapkan perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana gempa bumi di 8 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini bertujuan memitigasi dampak bencana terhadap kemampuan bayar debitur dan kinerja lembaga jasa keuangan LJK sekaligus mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak. Dewan Komisioner OJK menetapkan kebijakan tersebut di Jakarta pada Senin 28 September 2026 lalu setelah OJK melakukan pengumpulan data dan asesmen di wilayah terdampak. Hasil asesmen menunjukkan bahwa bencana tersebut berdampak terhadap aktivitas perekonomian di daerah setempat yang selanjutnya mempengaruhi kemampuan membayar debitur serta kinerja LJK. Kebijakan perlakuan khusus tersebut berlaku bagi debitur terdampak bencana di 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Pemberian perlakuan khusus merupakan bagian dari langkah OJK dalam memitigasi resiko bencana terhadap sektor jasa keuangan sekaligus memberikan ruang bagi debitur terdampak untuk memulihkan kegiatan usahanya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan fungsi intermediasi dan pembiayaan di daerah terdampak selama proses pemulihan ekonomi berlangsung. Adapun perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana meliputi penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai dengan 10 miliar rupiah. Penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan secara terpisah untuk kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana baru sehingga tidak menerapkan one obligor konsep. OJK akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan LJK dalam memantau perkembangan kondisi debitur serta dampak bencana terhadap sektor jasa keuangan di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan perlakuan khusus dapat mendukung proses pemulihan ekonomi dan tetap menjaga ketahanan sektor jasa keuangan. Kebijakan perlakuan khusus ini berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan pada 28 September 2026. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Resmikan 8 titik sumur bor, Kapolda NTT salurkan bansos kepada warga Kelurahan Belo. Pemutakhiran data bansos di Kabupaten Rotendao menjadi tanggung jawab bersama. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan.

Iya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di Kupang siang ini ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Calvin. Nanti di pukul 14, kita jelang di pukul 14 nanti ada cek fakta ya. Pendengar, tahukah Anda hari ini 4 Oktober itu diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia ya. Dan ini menjadi momentum untuk mengenali penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Penyakit tersebut dikenal sebagai zoonosis dan dapat menyebar melalui kontak langsung, udara, makanan, air maupun lingkungan yang terkontaminasi. Zoonosis merupakan penyakit atau infeksi yang secara alami dapat menular dari hewan vertebrata kepada manusia. WHO menyebut lebih dari 200 jenis zoonosis telah diketahui hingga saat ini. Penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia, yang pertama itu ada rabies. Ini penyakit akibat virus yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan hewan. Menurut WHO, sekitar 99% kasus rabies pada manusia berasal dari gigitan anjing terinfeksi. Virus rabies ini dapat menyebar melalui air liur hewan terinfeksi, terutama melalui gigitan atau cakaran. Penyakit ini dapat dicegah melalui vaksinasi hewan dan juga penanganan cepat setelah paparan. Yang kedua yaitu leptospirosis. Ini penyakit bakteri yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Penularannya itu dapat terjadi melalui lingkungan yang tercemar urin hewan terinfeksi. Risiko penularan dapat meningkat ketika manusia bersentuhan dengan air atau tanah yang tercemar. Penyakit ini juga menjadi salah satu zoonosis prioritas dalam upaya One Health Indonesia. One Health ini merupakan pendekatan pemerintah Indonesia dalam mengelola ancaman penyakit zoonosis, dan pendekatan ini menekankan keterkaitan erat antara kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan hidup. Yang berikutnya adalah flu burung. Ini penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dan dapat menginfeksi manusia. WHO memasukkan influenza zoonotik sebagai salah satu penyakit yang dapat berpindah dari hewan kepada manusia. Dan selanjutnya ada antraks, penyakit infeksi yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Dan WHO mengatakan antraks adalah salah satu penyakit zoonosis prioritas di Indonesia. Yang terakhir yaitu salmonellosis. Salmonellosis ini penyakit yang dapat menular dari hewan melalui bakteri Salmonella yang mencemari lingkungan. Hewan peliharaan dan hewan sehat ini dapat membawa Salmonella tanpa menunjukkan tanda sakit. Reptil dan amfibi ini termasuk hewan yang sering membawa Salmonella dalam saluran pencernaannya. CDC menganjurkan masyarakat mencuci tangan setelah menyentuh hewan atau benda di lingkungannya. Ini informasinya pendengar dari rri.co.id mengenai Hari Hewan Sedunia, mengenali penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Ya, ini informasi yang terakhir di sesi ketiga dalam Kupang Siang ya, menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Pemkab Wakatobi menggelar lomba tarik tambang menggunakan perahu yang diikuti perwakilan desa di wilayah itu sebagai ajang silaturahmi dan juga membentuk kekompakan dalam rangkaian acara Festival Wakatobi Wave 2026. Sejumlah peserta mengikuti lomba tarik tambang perahu di kawasan Maritim Center Wakatobi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, Pemkab Wakatobi menggelar lomba tarik tambang menggunakan perahu yang diikuti perwakilan desa di wilayah itu sebagai ajang silaturahmi dan juga membentuk kekompakan dalam rangkaian acara Festival Wakatobi Wave 2026. Nanti di pukul 14 cek fakta dihadirkan untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Faktanya, mendengar dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel milik kompas.id berjudul Jokowi optimistis bahwa PSI jadi kekuatan besar di pemilu 2029 pada 2 September 2026. Kedua unggahan itu sama-sama menampilkan Jokowi mengenakan kemeja putih dengan ikat kepala senada. Bedanya, dalam video aslinya pada detik ke-56, Jokowi menampilkan kartu tanda anggota KTA Partai Solidaritas Indonesia PSI, bukan ijazah. Selain itu, hasil uji perangkat AI or not menemukan bahwa foto yang menampilkan Jokowi memamerkan ijazahnya adalah buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas itu mencapai 98%. Dengan demikian, foto yang menampilkan Jokowi memamerkan ijazahnya di muka umum adalah konten yang dimanipulasi. Mendengar demikian, cek fakta mengenai foto Jokowi tunjukkan ijazah aslinya ke publik adalah hoax atau tidak benar dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Row 1
2: Kupang siang ini.
1: Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila. Bye.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, masih di Kupang siang ini ya. Kita jelang nanti di pukul 14.30 ya, seperti biasa ada request dan juga sharing informasi yang dihadirkan untuk Anda ya. Pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia 2026 dengan tema melihat dunia melalui mata mereka ya, ini temanya ya. Diajak untuk memahami dan juga merasakan dampak kerusakan lingkungan dan juga perubahan iklim serta polusi dari sudut pandang hewan ya. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang hewan ya, diajak kita memahami dan juga merasakan dampak kerusakan lingkungan, perubahan iklim dan juga polusi dari sudut pandang hewan. Sedangkan aksi nyatanya itu meningkatkan kepedulian global terhadap kesejahteraan hewan peliharaan dan juga perlindungan satwa liar dan konservasi habitat alami. Sedangkan untuk kehidupan berdampingannya itu membangun kesadaran bahwa manusia dan hewan itu saling bergantung untuk menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Ya, ini makna dan juga tujuan dari tema Hari Hewan Sedunia 2026, melihat dunia melalui mata mereka. Dan nanti pendengar, topik di request dan juga sharing informasi ya, wah, kaitannya dengan Hari Hewan Sedunia ya, bagaimana kepedulian kita terhadap hewan peliharaan kita ya, itu nanti topiknya boleh Anda boleh berkomentar di line teleponnya Pro 1 ya, peduli hewan ya, peduli hewan peliharaan, ini nanti topiknya di request dan juga sharing informasi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Row 1 Kupang siang ini.
2: Row 1 kanal informasi dan

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Bersama saya Erika dan juga rekan Kelvin di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 ya. Seperti biasa ada lagu pop Indonesia yang saya siapkan untuk Anda yang mau request lagu ya. Tadi Dewi Lestari Malaikat juga tahu, Dewa 19, Pupus, Della and Friends, Terlanjur Sayang, Ermi Kulit, Layu Sebelum Berkembang, Elo Pergi Untuk Kembali, Mayang Sari Ku Salah Menilai, Gigi 11 Januari, walaupun hari ini tidak Januari ya, dari Nindi Cinta Cuma Satu, 5 Minutes, Aisyah Potret Dengan Bunda, terus ya itu ya sesi pertama lagunya ya. Sampai di jam 15. Topik yang ringan sih, bertepatan dengan hari ini kita peringati sebagai Hari Hewan Sedunia ya, Hari Hewan Sedunia. Peduli hewan peliharaan ya, ini topiknya di siang ini yang ringan-ringan sah begitu ya. Tepat hari ini 4 Oktober 2026 dunia lagi merayakan Hari Hewan Sedunia, ya, World Animal Day. Temanya tahun ini dalam sekali begitu ya. Dalam sekali melihat dunia melalui mata mereka atau melihat dunia melalui mata hewan begitu ya. Ini topik ini temanya ya, tema Hari Hewan Sedunia hari ini. Jadi siang ini ya, kita tidak ngobrolin yang berat-berat, kita ngobrolin sahabat berbulu kita di rumah, begitu ya. Ya mungkin ada pelihara kucing, ada pelihara anjing, ada pelihara burung, ikan, atau pernah punya peliharaan apa, begitu ya. Jangan ya, jangan yang negatif-negatif loh pikirannya ya, kita yang positif-positif aja begitu ya. Nah boleh cerita ya, cerita, saya tunggu ceritanya mengenai hewan peliharaan Anda itu, peduli hewan peliharaan begitu ya, karena yang berkaitannya dengan Hari Hewan Sedunia hari ini ya. Oke, 825-444-843-1152. Punya cerita ya, mengenai hewan peliharaan kita di rumah. Ada yang lucu-lucu gitu ya. Oke. bagaimana ceritanya? Ngajarinnya waktu pertama kali gitu loh. Dapatnya dari mana gitu ya. Terus nyiapin makanannya itu beli atau memang dimasak sendiri, terus mandiinnya berapa kali sehari. Waduh, repot juga ya. 825-444-843-1152. Seperti apa ceritanya ini? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore. Cecilia.
1: Baru bangun tidur.
0: Oh ya, baru bangun tidur ya. Enak ya, ada waktu untuk tidur siang.
1: Mulai langsung bangun tidur. Toh.
0: Oh, Cecilia, halo, Cecilia.
1: Ya,
0: ya. Hari ini kan diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia ya. Punya ya, punya hewan peliharaan kah? Suka pelihara ya, binatang apa?
1: Kalau di Mentat di sini kebanyakan orang lain yang menyerah anjing. Kalau kita tidak ada lagi ayam.
0: Oh gitu.
1: Kalau sebelumnya sudah piara ayam, ayam sudah dibunuh kasih makan kok, atau makan kok.
0: Oh begitu.
1: Nanti baru beli ayam lagi, piara ayam lagi
0: toh. Jadi kalau piara ayam kan bisa ya, sudah besar ya, di kita makan.
1: Kalau gitu, aku kan piara ayam yang bertelur itu, Amerika.
0: Oh ya, ayam yang bertelur itu ya.
1: Itu aja Amerika.
0: Oke deh.
1: Paling senangnya ayam ya ke Amerika.
0: Oh ayam. Kalau di ini yang empat kakinya itu hewan peliharaan yang paling suka gitu loh. Bukan ini ya, yang paling suka.
1: Kalau dulu kan
0: kucing
1: pernah
0: kan?
1: anjing, tapi karena anjing ini nakal sekali, jadi kita bunuh kumakan.
0: Oh gigit orang gitu ya?
1: Iya.
0: Kejar-kejar orang gitu ya?
1: Iya, dapat gonggo orang datang, dia gonggo pisana.
0: Oh, jadinya.
1: Ya, terpaksa okay, kita bunuh aja aku makan.
0: Oh ya. Terus kalau ayam, ayam itu ada ini
1: ayam
0: ya?
1: Mau. Kalau ayam dia kita.
0: Ayam kan biasa dilepas saja begitu ya.
1: Kadang dia hilang, hampir hilang. Jadi kalau tidak dikandangkan saja, karena di sini jarang ayam hilang. takutnya hilang lagi nanti.
0: Oh
1: biar
0: gitu, jadi
1: dikandangkan saja.
0: Dikandang saja ya ayamnya. Memang kalau kita punya binatang peliharaan, memang harus dikandangkan karena ada apa ya? Ada aturannya juga sih, tidak boleh berkeliaran, apalagi kita di kota gitu ya. Oke deh.
1: Nah, kalau buang berak sembarangan di tempat jalanan itu bahaya juga ya.
0: Oke deh.
1: Ya. Gitu. Jadi, bagi pendengar kalau punya piaraan ya tolong kok dikandangkan saja.
0: Jadi terjamin ya.
1: Takutnya ada anjing yang penyakit yang
0: rabies.
1: Jadi sebaiknya
0: dikandangkan ya.
1: Nanti ada petugas datang tuh diperiksa atau divaksin gitu.
0: Iya, memang harus divaksin ya. Oke deh.
1: Ya. Berapa kali vaksinnya sudah?
0: Tapi dari kelurahan itu kan ada itu door to door kan, mereka kan datang ke rumah itu nanyain ada anjing kah gitu, terus langsung divaksin gitu.
1: Ya kadang-kadang begitu, tapi di Mantas di sini aman, tidak ada yang penyakit rabies.
0: Oh ya, aman ya. Oke.
1: Semua aman, kendali.
0: Ya, terima kasih Cecilia. Mau dengar lagu apa ini?
1: Ya, dari yang pertama tadi itu Mayrika.
0: Dewa 19 Pupus.
1: Oh iya.
0: Oh ini Dewa 19 Pupus.
1: Iya dong.
0: Oh ya udah.
1: Salamnya buat Ferry di Soe, selamat sore. Ya,
0: siang menjelang sore.
1: Lagi ngapain? Lagi main catur atau lagi ngapain? Kalau gabung
0: tuh loh. Lagi ngapain ya?
1: Dan buat Mayrika pula,
0: oke deh, siap.
1: Nanti tanggal 16 saya kasih bocoran nih ulang tahunnya.
0: Oh iya, tanggal 16 ya. Itu saya pas dinas apa ya? Oke deh.
1: Tanggal 5 besok kan, tanggal 5.
0: Oh, besok tanggal 5.
1: Nanti 16 atau apa bilang itu.
0: Oh iya, tanggal 16 Opa Emi ulang tahun.
1: Iya.
0: Jadi katong OTW ke sana, ke Tilong.
1: Iya, tidak perlu ke Tilong, lewat radio saja.
0: Pak. Oh, lewat radio saja. Ya, oke. Siap. Oke deh. Terima kasih, Cecilia. Iya, ingat-ingat nih, tanggal 16 ya, saya suka lupa ya. Suka lupa, jadi memang harus saya tulis ini di tanggal ini ya, di kalender ini ya. Oke, biar tak ingat besok. Oh, tak ingat. Mana yang mau bergabung lagi cerita tentang binatang peliharaan kita? Karena hari ini kita peringati sebagai Hari Hewan Sedunia ya. Ada ceritanya gak sih? Repot gak sih pelihara? Binatang kesukaan kita ya, suka pelihara kucing misalnya, aduh repot nih Mbak Erika, harus memang harus dari usia ini harus diajarin ya untuk buang air kecilnya, terus makannya gimana tuh, aduh lebih banyak pengeluaran untuk makannya daripada makan kita gitu ya. Oh iya benar ya. Tapi ya yang pasti saya tunggu cerita Anda ya mengenai hewan peliharaan Anda, karena hari ini bertepatan dengan Hari Hewan Sedunia ya, yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober 2026 dengan temanya yaitu melihat dunia melalui mata mereka ya, mata hewan ya, kita lihat dunia melalui mata mereka. Oke, 825-444-843-1152 yang mau bergabung boleh ya di line teleponnya Pro 1. Kita ke lagu dulu, ada Dewa 19 dengan Pupus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi.

Ya, dari miliknya ratu, teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Cuma teman sih, tapi mesranya luar biasa. Selamat sore, apa kabar? Ada Pasmal, terima kasih Pasmal yang sudah menyapa ya di live TikToknya RRI Kupang ya. Boleh juga yang lain gitu ya, yang mau bergabung lagi di live TikToknya RRI Kupang silakan. Ada Harlan Kasma, halo Kak, salam dari Ranai ya, salam juga dari Kupang ya, salam kembali dari Kupang. Ya, kita kembali ke topik kita, peduli hewan peliharaan, kaitannya dengan Hari Hewan Sedunia hari ini. Diperingati setiap tanggal 4 Oktober ya. Setiap tanggal 4 Oktober itu kita peringati sebagai Hari Hewan Sedunia ya. Yang mau bergabung ya, punya pengalaman hewan peliharaannya dibeli atau didapat atau ada yang ngasih gitu ya. Terus seperti apa makannya, terus seperti apa cinta kita padanya gitu ya. Sampai-sampai kadang-kadang ya kita juga menghabiskan waktu ya, ini kan boleh dikatakan hobi ya, hobi untuk hewan peliharaan ya. Ada juga yang tidak suka sih, ada juga yang memang hobinya pelihara hewan begitu ya. Boleh cerita, kita tunggu ceritanya di request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini ya, sore ini sambil kita menjelang pukul 16 nanti ya, kita ada di Kupang sore ini ya. Jadi boleh cerita seperti apa ya hewan peliharaan Anda, terus namanya, waduh sampai namanya juga dicari bolak-balik mau namanya biar pas itu namanya gitu ya. Itu saking sayangnya begitu ya. Jadi boleh cerita ya mengenai hewan peliharaannya. Tapi susah juga loh ya, kalau misalnya pelihara anjing yang memang sayang sekali yang dengan yang namanya anjing, sampai-sampai harus dibeli bajunya gitu ya, makannya juga dibeli, sampai-sampai juga minum susu. Kita yang pelihara tidak minum susu tapi susu. Ya begitu juga ya makannya ya. Harus makan daging juga ya, seperti itu ya. Jadi tidak, kalau untuk ya hobi kita memang pelihara binatang ya, memang harus banyak berkorban gitu ya, banyak berkorban, tidak hanya materi tapi waktu juga gitu. Kita juga harus mandiin hewannya, peliharaan kita itu kan harus dimandiin juga, harus bersih gitu ya. Jadi tidak hanya beli makanannya saja, tapi perhatian kita juga full begitu ya. Nah, ini kalau sudah benar-benar hobi yang benar-benar hobi gitu ya, pelihara binatang gitu. Okay. Ada ceritanya pada Anda kah? Silakan di 825-444-843-1152. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang. Ada Alan Saputra, ada Mama Mary Dona Kakak, ya, ada Fajar Patra. Terima kasih ya. Dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain begitu ya. Banyak nih. Jadi yang mau bergabung boleh di 825-444-843-1152. Jadi memang kalau sudah hobi ya, mau tidak mau apapun ceritanya ya memang harus banyak berkorban begitu ya. Okay. Ya, punya cerita mengenai hewan peliharaan kita boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152 ya. Jadi tidak hanya itu tadi yang seperti saya katakan tadi ya, tidak hanya kita korban, tidak hanya apa ya, mengeluarkan uang banyak untuk makannya, untuk perawatannya begitu ya, tapi perhatian kita juga ya tersita benar-benar begitu ya. Okay. 825-444-843-1152 ya. Masih terus saya buka untuk Anda di hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026 ya, bertepatan dengan Hari Hewan Sedunia.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, line teleponnya kembali saya buka untuk Anda. Ya. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Ya, selamat sore Oma Emi di Tilong.
1: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Erika. Minggu juga, Opa Emi. Opa Emi selalu mengingatkan hari ini hari Minggu gitu ya. Kadang-kadang kita juga lupa hari ini hari Minggu. Halo Opa Emi.
1: Iya.
0: Opa Emi hari ini tanggal 4 Oktober diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia.
1: Iya.
0: Ada hewan peliharaan di rumah Opa Emi?
1: Ada.
0: Suka pelihara hewan apa itu?
1: Anjing.
0: Anjing kampung kah?
1: Iya.
0: Anjing kampung. Ini repot nggak sih, Opa Emi, kalau pelihara anjing begini?
1: Tidak repot.
0: Sudah repot ya. Kalau pas lagi kita makan, ya kita buang-buang makanan kita itu, dia makan. Iya.
1: Iya.
0: Ada cerita?
1: Saya punya kesempatan teratur, Erika.
0: Iya, Opa Emi?
1: Saya punya dikasih makan teratur.
0: Oh, dikasih makan teratur.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kita makan gimana aja, makan gitu
0: juga. Jadi makannya soalnya terlalu repot, ribet begitu ya?
1: Tidak, Kak Erika. Kita makan ya.
0: Apa yang kita makan itu juga begitu?
1: Iya, itu kita kasih seperti itu. Tidak ada makanan khusus begitu, Kak Erika.
0: Kan biasa kan kalau sudah hewan peliharaan kita itu sampai beli makanannya, terus sampai... ya menyita pengeluaran yang banyak lah begitu.
1: Tidak begitu. Biasa saja kalau di itu ada perawatan khusus.
0: Iya, ada perawatan khusus. Abis itu makannya juga mandi, mandinya gitu. Berapa kali satu hari gitu. Sesama kayak gitu sih.
1: Karena yang diperiksa kesehatan juga.
0: Iya, periksa kesehatan juga, Opa Emi.
1: Iya, kontrol begitu.
0: Benar cara
1: mak me itu ya kalau gimana itu naik kotan itu kayak seperti itu deh. Anjingnya itu diperiksa secara teratur, kalau sakit dirawat.
0: Rawat
1: minap.
0: Iya, saking sayangnya ya, misalnya ada pelihara anjing, saking sayangnya tidur juga dengan anjing itu.
1: Mereka apa di kasih mereka tidur ini di luar
0: pasti dimandikan juga ya Opa Emi ya,
1: sekali-sekali
0: bersih.
1: tidak terus menerus juga pasti ada waktu itu baru dikasih mandi.
0: Tapi sudah terlalu menyita waktu kok Opa Emi.
1: Tidak
0: ya,
1: hanya itu juga, tapi dia tidak membebani.
0: Tidak membebani. Tapi memang suka pelihara binatang, Opa Emi?
1: Iya, memang.
0: Hobi ya?
1: Hobi, ya. Selain itu juga ada pelihara ayam. Nah, tapi ayam kampung, Opa Erika.
0: Oh iya, ayam kampung kan susah kena sakit juga ya, ayam kampung ya.
1: Iya, itu
0: agak kuat.
1: Ayam kampung ini kan kita lepas, Opa Erika.
0: Oh iya, lepas. Tidak dikandangkan ya?
1: Tidak juga, kan kita di luar ini begini. Kan masih ada
0: alam
1: luas itu.
0: Oh, ada alamannya luas gitu ya.
1: Alamannya luas, jadi dilepas saja. Lalu kemudian hanya dikasih makan begitu. Hanya dikasih makan begitu saja, nanti mereka cari makanan tambahan.
0: Oh, cari. Iya, kalau namanya ayam kampung memang harus dilepas gitu. Kalau di kandang berarti lama, susah besarnya gitu.
1: Tapi ada dia punya itu sisi negatifnya juga, Pak Erika.
0: Orang ambil kalo gitu.
1: Ya, orang ambil kalau dimakan. Itu kucing. Sebenarnya kadang-kadang dimakan oleh binatang ini, Pak Erika.
0: Iya.
1: Anak-anak ayam itu kadang turun 10 ya, paling tinggal 4. 5 karena
0: nah, itu kucing-kucing ya, kucing yang makan
1: kucing,
0: ya.
1: Ada kucing, ada ular.
0: Ada ular. Nah, itu resikonya begitu ya kalau kita pelihara binatang tapi dilepas begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Okay. Ya, masih ada cerita lagi kah Opa Emi mengenai hewan peliharaannya Opa Emi?
1: Saya kira itu begitu.
0: Okay, deh. Ya. Terima kasih Opa Emi. Mau dengar lagu apa ini Opa Emi?
1: Ada lagu apa Kak Erik ya?
0: Lagunya yang di sesi kedua ini ya. Oke, saya coba baca. Ada Putri Dev Puci, Kepastian Raja, Mimpi Indah, Regina Oktora, Karena Cinta. Ada Sara Wijayanto, Kamu, Sayang, ada Ran, karena aku suka kamu, Ungu, Apa Sih Maumu, Wina, Ternyata Kamu, Wali, Cari Jodoh, Yunika, Menjaga Hati. Opa Ami mau dengar lagu apa?
1: Menjaga Hati.
0: Menjaga Hati dari Yunika ini. Oke, salamnya silakan untuk siapa Opa Ami?
1: Oh ya, itu ini sesi kedua kok kayaknya.
0: Iya, ini sesi kedua.
1: Ada sesi pertama masuk.
0: Oh ya, tadi tidak ada, hanya Cecilia ya, di sesi pertama tadi.
1: Oh Cecilia ya?
0: Iya.
1: Oh iya, Cecilia biasa. Ya, salam pertama untuk Cecilia ya, Erik ya.
0: Iya.
1: Sesi 01 itu.
0: Cecilia 01.
1: Ya, 01. Kinerja nakan. Aha. Kasih, Amerika 02. Nah, ada Amerika 03, ada Bukeri,
0: iya.
1: Kemudian ada Bapak Lutus, Om Pale, kemudian berikut ada Freddy dari Bogor, ada Mbak Putri Bang Freddy, kemudian ada Bunda Natalia, ada Bang Andi, kemudian ada Kasih Bang Freddy. Kalau kawas di Perumat, dan senar-senar Pak okay. Erika.
0: Siap, Opa Emi?
1: Pak Erika. Selamat ya. Hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu. Selamat sore, Opa Emi. Terima kasih, Opa Emi di Tilong. Saya lanjut lagi ke penelpon yang berikut. Halo, selamat sore.
2: Sore.
0: Sore, Mama Mary 0202. Mama Mary, hobi kok pelihara-pelihara binatang. Hewan-hewan. Anjing, suka anjing ya.
2: Dari dulu sampai sekarang tetap ada anjing.
0: Ada anjing ya. Itu anjing kampung kok apa anjing beli-beli dari luar negeri? Oh, kate. Dia pemakan, Mak. Soalnya repot kok.
2: Makannya tidak repot karena orang makan dia juga makan.
0: Oh, dia juga makan. Soalnya terlalu beli-beli makanan toko dong.
2: Tidak. Tapi anjing saya selama saya piara anjing tuh untuk ambil curi makanan apa tidak pernah.
0: Oh, jadi diajarin juga
2: jadi,
0: ya.
2: Jadi harus dikasih dulu baru makan.
0: Diajarin juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Bawa juga untuk periksa kesehatan juga kah?
2: Untuk sekarang kan ada musim-musim vaksin toh.
0: Iya, benar, vaksin ya. Untuk
2: Anjing saya yang sekarang ini 11 tahun nih Marika. Namanya Mochi.
0: Mochi.
2: Anjing Latin. Anjing KT sudah belasan tahun umurnya.
0: Oh, gitu. Wah.
2: Ini BAB tidak pernah di sekitar halaman, harus bawa di jalan raya sana.
0: Jadi harus bawa di jalan raya karena sudah
2: jadi BAB itu sekali sehari berhenti umpama besok pagi, nanti besok pagi lagi.
0: Oh, iya. Itu memang kalau sudah dikasih kayak begitu jadinya rutin ya, Mak Mary ya.
2: Terbiasa.
0: Jadi terbiasa dia karena sudah biasa dibawa karena keluar.
2: Kalau kami tinggal di 2 hari, 3 hari di dalam ruangan rumah dia untuk kencing dan berak tidak pernah.
0: Nggak pernah ya. Oke.
2: Okay. Jadi kita pulang 2 hari juga tidak bilang, oh ya dia ada kencing berak tidak.
0: Wih, ini benar-benar diajar betul-betul ya.
2: Simpan ikan utuh di depan mukanya untuk ambil tidak.
0: Sunde. Oh ya. Kebersihannya Mamer di rutin untuk mandi ya, pagi.
2: Mandi juga paling 1-2
0: hari. 2 hari sekali.
2: Ya, dulu kan langsung ke laut toh. Oh. Biasa kan kalau bawa ke laut itu dia langsung lari air.
0: Oh iya. Jadi saudara ini takut hilang tiba-tiba keluar rumah gitu.
2: Dia tidak keluar halaman rumah selain di bawah.
0: Oh, selain di bawah. Oke. Okay. Jadi
2: saudara dia dalam rumah sama Rika. Keluarnya itu hanya nanti malam, nanti besok pagi.
0: Jadi
2: hanya dalam rumah bermain saja dalam rumah. Karena anjingnya tidak kencing berak toh.
0: Iya. Wah, jadi menjadi hobi juga ya pelihara anjing ya, Om.
2: Iya.
0: Om Mary, ya.
2: Jinak.
0: Jadi sejuk
2: dan
0: heran.
2: Gonggong juga tidak gonggong sembarangan.
0: Sejuk heran Mbak Mary bisa hobi pelihara anjing.
2: Karena memang dari dulu tuh.
0: Dari dulu.
2: Anak-anak semua juga hobi.
0: Hobi
2: jadi
0: pelihara anjing.
2: Ada anjing nama Sabar, nama Leji.
0: Waduh.
2: Ada nama-nama film dulu dong.
0: Jadi nama juga memang harus dipilih iya, khusus ya.
2: Tidak kasih nama sembarangan.
0: Tidak kasih nama.
2: Awal-awal piara itu kan orang bilang harus sabar, jadi anjing itu nama Sabar.
0: Iya.
2: Ada nama Lady.
0: Ada nama Lady, aduh tuh. Aduh, jangan sampai aduh. Orang pun nama-nama dong. Ya. Oke deh. Terima kasih Mbak Mary informasinya. Iya. Mau dengar lagu apa nih, Mbak?
2: Ada lagu apa nih?
0: Oh ya, lagu sesi kedua ini ada siapa nih? Oh, ada Rita Effendi, Teman Sekejap, Rosa Pudar, satu senyum saja dari Tato, Unika Yang Mau Saya Puter, tadi requestan dari Opa Emi. Ada Wali Cari Jodoh, ada Wina Ternyata Kamu. Wali Saya Cari Jodoh.
2: Orang bilang ada jodoh, itu biar cari jodoh.
0: Saya yang cari jodoh.
2: Salam buat Bapak Intan dengan ini hijau daun.
0: Oh ya, oke deh.
2: Semoga jodohnya ini yang tepat.
0: Oh ya ya ya, oke deh.
2: Kami doakan.
0: Semoga ketemu cepat-cepat deh.
2: Iya. Semoga ini yang awal dan terakhir, Bapak
0: Intan. Awal dan terakhir Alpha dan Omega gitu.
2: Alpha dan Omega.
0: Oke, terima kasih Mbak Mer. Salamnya itu. Iya. Oke deh.
2: Salam buat semua.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oke, Demak.
2: Makasih. Salam di studio.
0: Oh iya, ada senyum-senyum semua di sini.
2: Senyum-senyum.
0: Oke, makasih, Mak. Selamat sore. Yuk, dadah. Mbak Mary di Pasir Panjang, Mbak Mary ini 03 gitu ya. Bukan 0 sih, 03 gitu ya. Saya lanjut lagi. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 silakan ya, masih di request dan juga sharing informasi di sore hari ini bertepatan dengan Hari Hewan Sedunia ya. Jadi mana tadi itu ceritanya tadi? Iya. Oke. Okay. 825-444-843-1152. Jadi pendengar ada butuh 3 hal saja ya dalam untuk kita pelihara binatang ini ya, hewan peliharaan kita ini ya, yaitu ada 3 hal, yaitu aman, kenyang, dan disayang, begitu ya. Jadi kalau itu sudah terpenuhi, waduh, senang sekali ya. Jadi Hari Hewan Sedunia ini bukan cuma buat yang punya hewan mahal ya, tapi untuk semua hewan, bahkan yang di jalanan juga gitu ya. Bumi ini kan bukan cuma rumah kita, tapi rumah untuk mereka juga, begitu ya. Nah, jadi memang kalau sudah hobi ya, mau apapun itu ya harus harus gitu loh ya, harus gitu loh ya. Misalnya suka pelihara anjing, ya mau anjing yang seperti apapun itu ya. Saya juga punya keluarga itu yang suka pelihara anjing, sampai berapa macam itu anjingnya. Ngeluarin duit itu banyak juga setiap bulannya ya, belum untuk makannya, dalam hal makan itu bukan cuma makan tokonya itu ya, ada di ya beli ini daging juga gitu, terus apalagi ya, kebersihannya juga ya, rutin untuk periksa kesehatan juga gitu. Jadi banyak mengeluarkan uang, tapi memang ya itu yang namanya hobi ya, tidak apa-apa begitu, yang penting tersalur hobinya begitu ya. Oke, jadi tidak hanya untuk hewan peliharaan saja ya, hobi-hobi kita yang lain juga ya, banyak hobi-hobi kita yang lain yang memang kenapa apa kalau itu keluar itu uang dong begitu. Yang penting kan kesenangan kita itu kan tercapai gitu ya, kemauan kita itu kan tercapai begitu. Selamat sore semuanya dari Rian Fudikoa ya, terima kasih ya, selamat sore semuanya ya. Oke, kita ke lagu dulu, ada Unika Menjaga Hati, terus ada Wali Cari Jodoh.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

Ya, grup musik Wali Band ya, cari jodoh. Ada yang cari jodoh kah? Sudah ketemu jodohnya. dari Akris Lewasana. Selamat sore ya. Selamat sore juga di sana ya. Oke, Hari Hewan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober ini menjadi momentum untuk mengenali penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Penyakit ini disebut atau dikenal sebagai zoonosis ya, dan dapat menyebar melalui kontak langsung lewat udara, makanan, air, maupun lingkungan yang terkontaminasi begitu ya. Terus ada beberapa penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia ya. Jadi kita juga harus tetap hati-hati waspada ya dengan hewan peliharaan kita gitu ya. Rabies ini merupakan penyakit akibat virus ya yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan hewan ya. Terus ada leptospirosis ya. Ini penyakit bakteri yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Seperti itu ya. Terus ada flu burung ya, penyakit yang disebabkan virus influenza dan dapat menginfeksi manusia. Ada lagi antraks, penyakit infeksi yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Dan satu lagi nih, oh iya ada lima ya, ada lima ya. Ada salmonellosis ya. Ini penyakit yang dapat menular dari hewan melalui bakteri salmonella yang mencemari lingkungan. Jadi walaupun kita sayang sama hewan peliharaan kita, tapi tetap kita harus waspada ya, karena ada penyakit yang memang bisa menular dari hewan ke manusia begitu ya. Anjing ya, memang harus rajin-rajin di apa ya, bersih-bersih gitu ya kandangnya, terus anjingnya. Nah, sekarang ini juga lagi ada vaksin untuk anjing ya, yang ada virus rabiesnya, jadi perlu divaksin ya. Jadi kalau petugas-petugas datang ke rumah kita ya, jangan dicegah gitu ya. Ini kan untuk kebaikan kita juga begitu ya, kebaikan kita, keamanan kita gitu ya. Jadi ada beberapa penyakit ya yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia, perlu juga kita untuk jaga-jaga ya. Oke, punya cerita dengan hewan peliharaan Anda di 825-444-843-1152. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Nailiano, ada Nathan, ada Frit, ada Sevenfold ya. Terus ada siapa lagi? Christian, Meritokan, ada Maret, ada Rolas. Ya, terima kasih ya. Oke, pendengar ya, yang pasti kita masih terus di request dan juga share informasi, punya cerita mengenai hewan peliharaan Anda, kaitannya dengan hari ini diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia 2026.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai remaun tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Putri Depuji tadi dengan kepastian. Saya juga mau lihat kepastiannya seperti apa sih. menginginkan kepastian itu ya harus ya. Namanya pasti. Nah, begitu. Oke. Okay. Masih ada yang mau bergabung kah? 825-444-843-1152. Cerita mengenai hewan peliharaan di hari hewan sedunia hari ini yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober. Ya kan, kita di menit-menit terakhir nih, tersisa 6 menit lagi kita tiba di pukul 16 ya. Oke. Teman terakhir pastinya yang saya sudah siapin, saya coba pilihkan dari Raja dengan Mimpi Indah ya. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di request dan juga seri informasi kita edisi hari ini, Hari Hewan Sedunia ini, jadi pengingat ya, jadi pengingat kalau kita itu tidak hidup sendiri di dunia ini ya. Ada mata-mata kecil yang melihat dunia dengan penuh harapan ke kita. Mereka tidak bisa bicara, tapi mereka bisa merasakan kasih sayang. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah cerita dari siang hingga di sore hari ini. Semoga kita bisa jadi manusia yang lebih baik, tidak hanya untuk sesama manusia tapi juga untuk semua makhluk hidup ya. Selamat Hari Hewan Sedunia 2026. Kita berpisah, sampai jumpa lagi lusa ya. Lusa kita ketemu lagi ya. Dadah, bye bye.

0: Cendana atau Santalum album Lin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf.

0: Maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Saat ini kita di Kupang sore ini ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Kelvin. Nanti di pukul 17 saya akan sampaikan nanti rangkuman warta NTT sepekan ya. Nanti rangkuman berita saya sampaikan untuk Anda di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Halo kupon, Beta Yoga, Ana si Kumanasti. Ini kali, kita akan bahas soal yang keren di Kupang. Bosong pernah lihat ke sonde? Ada auto keren, lewat di jalan, kaca full rewen kawan. Terus, pas bosong ada tangannya, baru kaca auto tak buka. Terus, seret, ada sampah yang dilempar dari dalam. Aduh, mama, itu auto keren. Madepo orang asli hati koren. Gaya sumanta, tapi kelakuan badaki batu.
1: Untuk Anda, para pengendara dan penumpang kendaraan, biasakan untuk tidak membuang sampah ke jalan. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan.

0: amone ari era palai domina he de era palai made mata mara hijo ke dene sile li mudura eto kova lamu amari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini ya. Masih dihadirkan terus untuk Anda informasi ya, sambil kita menjelang nanti di jam 17 ya, saya sampaikan nanti rangkuman berita ya. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM mengapresiasi atas kolaborasi strategis Basnas RI dan BPJS Ketenagakerjaan melalui peluncuran program jaminan sosial Basnas atau JSB 2026 bagi pekerja rentan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Diatri Kumolosari mengatakan program ini penting karena bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian yang menyasar 100 ribu pekerja informal hingga masyarakat di daerah tertinggal ini dapat memastikan adanya jaring pengaman ekonomi. Terima kasih kepada Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah bersama pemerintah membantu pekerja miskin dan tidak mampu. Program ini agar dilanjutkan untuk 100 ribu pekerja yang membutuhkan, mulai dari pekerja informal sampai masyarakat daerah tertinggal lainnya. Skema perlindungan ini sangat krusial untuk mencegah keluarga miskin terjatuh ke dalam kondisi ekonomi yang semakin rentan saat terjadi musibah atau kecelakaan kerja. Kalau risiko itu terjadi, yang terdampak bukan hanya pekerjanya tetapi juga anak dan keluarga di rumah. Sehingga apabila tertimpa musibah saat bekerja atau menyebabkan meninggal atau cacat, ini akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Wiwin Ngari.
2: Inilah rangkuman yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Wiwin Ngari. Tim Satuan Tugas Wilayah atau Satgas Wil Nusa Tenggara Timur Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri melakukan edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di era digital di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Berikut laporan Aris Lahke.
3: Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias dari seluruh siswa-siswi SMA N 4 Kupang. Salah satu personil tim cegah, Brigpol Hendrik Fernandes mengatakan, hadirannya bersama tim untuk bekerja sama dalam menangkal bahaya IRET. Ia mengaku hingga kini sekolah tersebut belum terpapar IRET, namun berharap siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal.
4: Semoga dengan adanya sosialisasi di sekolah-sekolah ini memberikan kesadaran baik kepada para siswa, murid-murid maupun juga antisipasi daripada para guru-guru agar bersama-sama bergandengan tangan untuk mencegah agar anak-anak NTT tidak ada lagi ataupun tidak masuk dan terpapar dengan paham radikal maupun paham-paham mengarah kepada kekerasan.
3: Densus 88 juga meminta sekolah di Kupang yang sudah mendapatkan edukasi IRET bisa turut menggerakkan sekolah lain sehingga semakin banyak sekolah yang disasar. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA N 4 Kupang, Franciscus Saverius Lowa menilai edukasi IRET dari Densus 88 sebagai langkah positif dan strategis untuk membina para anak-anak sehingga bisa mencegah terjadinya paham radikal.
5: Edukasi IRET ini sangat penting bagi anak-anak siswa di tingkat SMA karena saat ini pola pencegahan itu lebih bermanfaat, lebih penting ketimbang pola penindakan. Sehingga kami berterima kasih kepada Densus 88 bisa masuk ke sekolah-sekolah lewat program sekolah paham tentang IRET. Ini tentunya sangat relevan dengan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45.
3: Franciscus berharap penjelasan materi IRET tersebut bisa memberikan dampak baik bagi siswa, sehingga mereka memiliki bekal literasi digital yang baik. Selain itu juga para guru BK dan guru lainnya memiliki bekal untuk mendeteksi dini perilaku intoleransi atau bullying di lingkungan sekolah. Salah satu perwakilan siswa, Gloria Tokan, mengaku dari kegiatan tersebut ia mendapatkan pengetahuan baru tentang bahaya, dampak, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IRET.
6: Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang bahaya IRET atau intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bahaya dan dampak IRET, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan IRET, bagaimana rentannya generasi muda untuk dipengaruhi, dan solusi pencegahannya.
3: Gloria berharap ilmu-ilmu yang diberikan Densus 88 dapat diterapkan dalam kehidupan bersama, serta menjauhi hal-hal yang berpotensi terjadinya IRET.

0: SMA Negeri 4 Kupang Pupila Ine Gloria Tokan kepada RRI usai mengikuti edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada era digital di SMA Negeri 4 Kupang. Menyampaikan bahwa dari tim Satuan Tugas Wilayah atau Satgalwil Nusa Tenggara Timur, Densus 88 Anti Teror Polri, mendapatkan banyak pengetahuan baru. Menurutnya, pengetahuan tersebut berupa bahaya, dampak, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IRED. Selain itu juga, generasi muda rentan terpapar paham IRED serta cara-cara untuk mengatasinya.
1: Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang bahaya IRED atau intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bahaya dan dampak IRED, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan IRED, bagaimana rentannya generasi muda untuk dipengaruhi, dan solusi pencegahannya. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena membuat saya lebih memahami bagaimana cara menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
0: Lebih lanjut, Gloria Tokan menilai bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Melalui edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, ia bisa memahami langkah-langkah yang tepat untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain.

0: Mengingat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital, dari sisi Mavindo dan PMKRI, melihat edukasi literasi digital menjadi salah satu pedoman pemaknaan nilai Pancasila. Laporan selengkapnya, Wiwin Nari.
1: Di tengah pesatnya penggunaan media sosial, masyarakat diingatkan untuk tetap mengedepankan etika, menghormati perbedaan, serta bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Wilayah Kupang, Maria Via Dolorosa Pesuan, mengatakan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial masih menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai persoalan di ruang digital, termasuk penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Ia mengatakan Mavindo secara rutin melakukan edukasi literasi digital melalui berbagai kegiatan, seperti kampanye, cek fakta, dan kampanye digital, guna mendorong masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Yang utama tentunya saya melihat kita masih rendahnya pemahaman kita terkait literasi digital. Orang saat ini dengan bebas menggunakan media digital, media sosial, tapi sayangnya pemahaman mereka terkait literasi, pemahaman mereka terkait bagaimana kalau kita bermedia sosial harus beretika, itu masih sangat rendah. Sehingga harapan kami adalah marilah kita menjadikan nilai Pancasila ini sebagai pedoman etika dalam kita berinteraksi dalam bermedia sosial.
1: Pandangan serupa disampaikan PMKRI Cabang ND Maria Erwinda Uma. Menurutnya implementasi Pancasila di era digital tidak cukup hanya dengan menghafalkan 5 sila, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, termasuk ketika beraktivitas di media sosial.
3: Pancasila di era digital bukan hanya soal menghafal 5 sila saja. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kita menggunakan media sosial. Kita juga harus bisa menghargai orang lain, tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan ujaran-ujaran yang menyinggung perasaan orang, dan tetap menghormati orang lain yang berbeda agama, suku, ataupun orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ruang digital juga merupakan bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila juga kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Masyarakat diharapkan dapat menjadikan ruang digital sebagai sarana untuk memperkuat persatuan, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun komunikasi yang saling menghargai. Dengan demikian, pengalaman nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, tetapi juga tercermin dalam setiap aktivitas masyarakat di ruang digital.

0: Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, BEM FISIP Undana mendorong mahasiswa untuk tidak menjadikan Pancasila sebagai slogan atau teori. Nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti menghargai perbedaan pendapat, keberagaman budaya dan agama, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Ketua BEM FISIP Universitas Nusa Cendana, Melvin Nenoharan, berpendapat nilai-nilai Pancasila tetap penting diterapkan mahasiswa di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, kebebasan berpendapat di media sosial perlu diimbangi dengan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta tetap memperhatikan etika dan nilai kemanusiaan. Melvin mengatakan mahasiswa sebagai kelompok intelektual sekaligus agen perubahan memiliki peran dalam membangun budaya digital yang sehat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyampaikan kritik dan pendapat secara bertanggung jawab, serta tidak mengabaikan nilai persatuan dan kemanusiaan, meskipun terdapat perbedaan pandangan.
1: Kami mahasiswa FISIP Undana yang memiliki peran sebagai bagian dari kelompok intelektual tersebut, sekaligus sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kami tentunya menerapkan nilai-nilai, terutama nilai persatuan dan kemanusiaan. Dalam kampus tentunya kami membangun budaya digital yang sehat. Ya, kalau kita bilang yang sehat berarti tentunya kritik dan saran yang disampaikan tidak hanya berbobot kosong. Artinya kami melihat bagaimana teman-teman FISIP Undana menyampaikan kritik dan saran mereka itu tentunya memiliki saran yang baik. Tentunya di FISIP Undana juga kami tidak terlalu monoton untuk melihat mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di dalam media sosial itu sendiri untuk bebas berpendapat di mana saja mereka mau asalkan mengutamakan nilai-nilai Pancasila tersebut.
0: Selain menghargai perbedaan pendapat, Melvin menekankan pentingnya sikap kritis mahasiswa dalam menerima informasi di media sosial. Banyaknya berita hoax dan ujaran kebencian membuat mahasiswa perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan kepada orang lain.

0: Sejumlah pangkalan minyak tanah di Kota Kupang menerapkan pendataan pembeli berdasarkan identitas untuk memastikan penyaluran minyak tanah sesuai dengan daftar pelanggan yang telah terdata. Selengkapnya, Icang Gua melaporkan.
1: Kebijakan pendataan pembeli minyak tanah dilakukan dengan mencatat nama pelanggan yang membeli minyak tanah di masing-masing pangkalan. Data tersebut kemudian dicatat dalam logbook dan dilaporkan melalui agen untuk diteruskan kepada Pertamina. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Oebobo Kelurahan OETT, Elviana Pelo, mengatakan pembeli di pangkalannya tidak lagi harus membawa KTP atau kartu keluarga setiap kali membeli, karena nama pelanggan telah tercatat dalam daftar pembeli tetap. Menurutnya, setiap pelanggan mendapat minyak tanah sesuai kebutuhan dan ketersediaan jatah pangkalan.
2: Yang sekarang berlaku itu adalah setiap bulan kita tuh harus mengirimkan logbook istilahnya, berisi nama-nama orang yang membeli di tempat kita dengan jumlah 10 liter paling banyak setiap kakak. Jadi kita karena sudah ada nama, kita tidak pernah minta bawa KTP. Dan orang yang beli di tempat kita ini orang yang sudah tetap memang sesuai dengan kita punya apa? Saya kan dapat 3 drum. Ya cuma seperti itu aja. Jadi mereka tidak perlu bawa, yang beli di sini tidak perlu bawa KTP atau apa, tidak perlu. Karena namanya sudah ada. Jadi namanya sudah ada, jadi kita begitu datang terus kita catat, terus kita tulis. Nanti akhir bulan ini, awal bulan baru, kita harus kirim itu ke kita punya agen. Dari agen kirim ke Pertamina. Seperti itu.
1: Sementara itu, pemilik pangkalan lainnya, Tobias Ayub Hermanus, mengatakan pembeli yang dilayani merupakan warga yang telah terdaftar dan berasal dari lingkungan sekitar pangkalan. Menurutnya, setiap rumah tangga saat ini dibatasi pembeliannya hingga 5 liter sesuai ketentuan yang diterapkan.
3: Di tiap-tiap pangkalan itu memang kartu keluarga dan KTP. Itu sudah terdaftar, kita sudah punya catatan semua. Dan hanya khusus tetangga-tetangga. Tapi belakangan ini, semua datang nggak mau tahu. Paksakan kita harus layani. Jadi, kalau dari ketentuan dari Pertamina berapa, itu yang kita pakai. Karena belakangan ini kan minyak tidak ada. Jadi ditentukan satu rumah tangga hanya boleh 5 liter saja. Nah, itu yang kita layani.
1: Kedua pangkalan berharap penyaluran minyak tanah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keterbatasan jatah tidak semakin menyulitkan warga maupun pelaku usaha kecil.

0: Lulusan Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang diharapkan tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi mampu menjadi pribadi yang membawa terang, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Pesan tersebut mengemuka dalam wisuda ke-10 IAKN Kupang yang berlangsung di Gemit Center Selasa 29 September 2026. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi dokter, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena dalam sambutannya mengatakan, pendidikan yang telah diperoleh para lulusan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan karya nyata. Ia mendorong lulusan IAKN Kupang mengambil peran dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, hingga teknologi digital.
2: Jangan hanya mencari pekerjaan, kembangkan diri menjadi pribadi yang mampu menciptakan peluang, membangun jejaring, mengembangkan kreativitas, dan memberikan karya yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Saya berharap para lulusan IAKN dapat mengambil bagian mengembangkan potensi lokal NTT, baik melalui pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, teknologi digital, maupun berbagai bidang profesi lainnya. Dimanapun saudara-saudara nanti akan berkarya, jadilah pribadi yang membawa nilai, pengetahuan, membawa kreativitas, dan tentunya membawa manfaat.
1: Hal senada disampaikan Rektor IAKN Kupang, Imade Suwardana. Ia menegaskan pentingnya membangun perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, sekaligus memiliki karakter dan integritas. Rektor juga menekankan bahwa IAKN Kupang harus terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi, berbasis retail, inovasi, dan kolaborasi. Hasil penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat harus semakin diperkuat sehingga keberadaan perguruan tinggi benar-benar memberikan dampak.
3: Kita juga perlu memosisikan perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi berbasis riset, bukan kehilangan makna penelitian atau minim penelitian, hasil penelitian minim publikasi dan minim keberdampakan. Kalau itu yang terjadi, maka perguruan tinggi ke depan pasti akan lemah dan tidak berdampak. Tapi eksistensi perguruan tinggi pada basis riset itu harus kita bangun. Jumlah hasil penelitian ditingkatkan, jumlah hasil PKM ditingkatkan, itu berdampak pada publikasi-publikasi yang semakin kuat, pada level nasional bahkan internasional.
1: Para lulusan diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan iman, integritas, kreativitas, dan kepedulian terhadap sama. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

0: Gubernur Melkila Kalena dan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN karena ruang fiskal daerah yang terbatas. Selengkapnya Alotani melaporkan.
1: Dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut baik rencana alokasi gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN, disampaikan Gubernur Melkila Kalena saat diwawancara RRI usai mengikuti sidang di DPRD NTT September 2026. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi NTT meminta kebijakan tersebut dibarengi dengan komitmen agar dana transfer ke daerah atau TKD tidak dikurangi oleh pemerintah pusat. Gubernur Melkila Kalena menyampaikan kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya sebelumnya. Pemprov NTT sempat menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan aturan batas maksimal belanja pegawai 30% dalam APBD yang memicu kekhawatiran ribuan tenaga P3K akan dirumahkan. Ia menyampaikan dengan adanya dukungan pembiayaan dari pusat tersebut, beban fiskal daerah dapat terbantu secara signifikan.
1: Syukur, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan ya. Kan itu kan dimulai dari NTT toh. Kita dulu buka pertama Uni Kotak Pandora dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
2: Juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Timur, Hieronymus Banavanu menyambut baik jika kebijakan pengalihan pembiayaan gaji P3K diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun di sisi lain, wakil rakyat juga meminta pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang belum direkrut menjadi P3K.
3: Memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang hingga saat ini belum diangkat atau direkrut sebagai pegawai P3K.
2: Catatan RRI, pada tanggal 21 September 2026 kemarin, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ripka Halu, sempat berkunjung ke NTT dan dalam kesempatan tersebut, Ripka juga menyampaikan mengenai kebijakan seluruh P3K paruh waktu di daerah direncanakan beralih status menjadi P3K penuh waktu. Ia menyebut bahwa seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

0: Komisi Pemilihan Umum KPUD Kota Kupang terus memutakhirkan data pemilih meski tahapan pemilu belum berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
1: Hingga triwulan ketiga tahun 2026, KPU Kota Kupang mencatat 294.853 pemilih yang terdiri dari 144.475 laki-laki dan 150.378 perempuan. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan dinamika kependudukan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. PDPP triwulan ketiga tahun 2026 dipimpin langsung Ketua KPU Kota Kupang didampingi para Kepala Divisi bersama Kepala Sekretariat di Sekretariat KPU Kota Kupang Rabu pagi 30 September 2026. Dalam kesempatan itu, Ismail Manu menegaskan, proses pemutakhiran tidak hanya dilakukan melalui pencocokan data administrasi, tetapi juga diperkuat dengan verifikasi lapangan melalui coklit terbatas. Dalam proses tersebut, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Kupang serta sejumlah instansi terkait.
2: Tentu kita tahu bahwa penduduk itu kan berdinamika, ya. Penduduk itu sifatnya dinamis. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, itu yang akhirnya membuat kita diarahkan untuk selalu memelihara akurasi data pemilih. Termasuk di dalamnya juga kita melibatkan pihak TNI Polri.
1: Dalam pleno, KPU membuka ruang bagi peserta untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil rekapitulasi. Seluruh tanggapan kemudian dicatat dalam berita acara dan menjadi bahan evaluasi untuk pemutakhiran berikutnya.
3: Misalnya yang dengan coklat yang dilakukan, apakah itu tidak mempengaruhi dengan naik turunnya data itu? Mungkin itu sedikit informasi. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Dari Bapak Lek, ada yang mau ditunggu? Cukup ya, baik. Izin kami langsung tanggapi untuk Bawaslu, nanti setelah itu baru kami beri kesempatan pada Bapak Ibu yang lain.
1: KPU menegaskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan kerja kolaboratif lintas lembaga. Data yang terus diperbarui diharapkan menjadi fondasi ketika tahapan pemilu berikutnya memasuki proses pemutakhiran data pemilih. KPU Kota Kupang juga memastikan pemeliharaan data pemilih terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder dan membuka ruang koreksi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gereja menjadi agen sosialisasi menerjemahkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam perilaku sosial jemaat. Laporan Ana Lopo.
1: Gereja memiliki tugas dan peran mengawasi lima sila yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila pertama, yakni menghormati kebebasan setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Pendeta Hindarina Takulo dari Sinode Mid dalam dialog Kupang Pagi menyebutkan, gereja harus bersifat inklusif termasuk menjadi aktor transformasi dan modal sosial sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Ketika kita bicara tentang Pancasila, maka gereja punya tugas untuk mengawal lima sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan, dan tiga persatuan, sila empat dan lima itu musyawarah dan keadilan. Ini secara garis besar. Bagaimana sila yang pertama itu kita menghormati kebebasan setiap orang menjalankan agama dan kepercayaannya. Tanggung jawab gereja juga ada di situ. Belajar untuk mengajak jemaat menghargai orang lain yang berbeda dari kita. Soal kemanusiaan, bagaimana martabat manusia sebagai gambar Allah berlaku bagi semua tanpa kecuali. Dan itu juga ada dalam ajaran Kristen.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yakobus Octavianus menegaskan, kandungan nilai-nilai luhur Pancasila harus diwujudnyatakan melalui budaya gotong royong saling menghormati sebagai konsep dasar Pancasila, yakni rasa persaudaraan yang tak terpisahkan dari perkembangan sejarah bangsa.
3: Masyarakat NTT itu memang kehidupannya dari zaman leluhur kita. Itu memang mereka sangat menjunjung tinggi kehidupan kekerabatan itu, kebersamaan ya, gotong royong dan saling tolong menolong dan seterusnya. Bukan karena ada hubungan keluarga, bahkan orang dari tempat yang jauh juga saat ada dalam satu kebersamaan atau perkumpulan, itu betul mereka sangat menghargai, memberikan porsi kemanusiaan yang luhur itu.
1: Nilai toleransi beragama ditegaskan Kepala Bidang Pimpinan Masyarakat Kristen Yakobus Octavianus akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk saling menghargai sesuai nilai toleransi, budaya, dan gotong royong. Toleransi kerukunan antar umat beragama menjadi nilai penting untuk saling menghormati agama yang dianut setiap masyarakat dengan mengembangkan konsep dasar rasa persaudaraan.

0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi masyarakat Rotendao untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan antar warga. Selengkapnya laporan reporter Rudi Hartono.
1: Wakil Bupati Rotendao, Apremoitu Delusidetan, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, menjaga nilai-nilai Pancasila dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis 1 Oktober 2026. Wakil Bupati Rotendao, Apremoitu Delusidetan, menegaskan Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan empat konsensus dasar bangsa Indonesia. Wakil Bupati juga menyebut terdapat lima nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Wakil Bupati Rotendao, Apremoitu, juga mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan.
2: Saya mengajak

0: Mas pada tahun 2004 mengungkap.
1: Sementara itu, dan Lanal Pulau Rote, Letkol Laut Pelaut Gigis Windu menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.
2: Harapan saya untuk warga Rotendau, terutama untuk generasi muda, jangan lupakan sejarah bahwasanya kita merebut kemerdekaan ini tidak gampang. Dan semoga dengan adanya peringatan ini kita bisa ambil nilai-nilai luhur dari pahlawan kita, pahlawan revolusi kita, agar kita tetap semangat untuk membangun bangsa. Terima kasih.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI Nusa Tenggara Timur menggelar Galeri Investasi Bursa Efek Gathering dan Road to Galeri Investasi Award 2026. Laporan Vince Zakarias.
4: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI Nusa Tenggara Timur menggelar Galeri Investasi Bursa Efek Gathering dan Road to Galeri Investasi Award tahun 2026, Kamis 1 Oktober 2026 di Kupang. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan 15 galeri investasi perguruan tinggi dan 8 galeri investasi edukasi, di mana secara keseluruhan terdapat 23 galeri investasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Ade Fisabat menjelaskan bahwa BEI Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyampaikan perwakilan galeri investasi NTT yang akan berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Tahun 2006 ini, BEI Nusa Tenggara Timur mengirimkan 3 orang pemenang kategori utama sesuai dengan kinerja dan performa galeri investasi yang terbaik nasional.
5: Jadi jumlah investor pasar modal di Nusa Tenggara Timur per Juni 2026 adalah 241.143. Dalam 5 tahun terakhir, SID kita melonjak dari 35.761 menjadi 241.143, naik 6,7 kali atau naik 574%. Lonjakan dari 2025 ke Juni 2026 adalah yang paling besar secara jumlah. Jadi dari 2025 ke Juni 2026 kami mengalami penambahan 97.775.
4: Lebih jauh, ADV menjelaskan bahwa di kategori utama ada galeri investasi dengan penambahan jumlah rekening efek terbaik yang dimenangkan oleh Galeri Investasi Politeknik Negeri Kupang, dan kategori utama kedua yaitu nilai transaksi terbaik dimenangkan oleh Pola Tinggi Agama Islam Kupang, dan ketiga aktivitas edukasi dan pemerataan informasi terbaik dimenangkan oleh Politeknik El Bajo, Komudus, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Citra Bangsa. Sementara untuk kategori pilihan Best Reporting Compliance Award dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang, kategori Most Active SPM Award dimenangkan oleh Politeknik El Bajo Komudus, Outstanding Author Capital City Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Most Excellence Capital Market Ambassador Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Menurut ADV, penghargaan ini adalah bentuk komitmen BEI Nusa Tenggara Timur untuk menghargai setiap kerja keras semua yang ada di galeri investasi di Nusa Tenggara Timur dalam menyumbangkan pasar legal untuk edukasi baik kepada civitas akademika maupun masyarakat.

0: melakukan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Selengkapnya disampaikan Alfred Sengge.
1: BPBD Kota Kupang menggelar workshop awal penyusunan dokumen kajian risiko bencana KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah dengan melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang Yanuar Dali menegaskan penyusunan kajian risiko bencana harus memenuhi hierarki regulasi, mengacu pada praktik baik daerah lain, serta melibatkan seluruh stakeholder secara holistik. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
2: Bencana itu pasti jadi, tapi waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap. Bersiap-siap, siaga, dan siaga itu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif.
1: Yanuar Dali juga mengatakan dokumen kajian risiko bencana nantinya tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menjadi acuan dalam penanganan hingga rekonstruksi pasca bencana. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjalani 2 kali asistensi bersama BNPB sebelum diproses menjadi peraturan wali kota melalui tahapan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, LC Sion, menjelaskan workshop kali ini menjadi forum untuk melengkapi data sekaligus memvalidasi pemetaan ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
3: Ketika dokumen ini sudah jadi, dia akan menghasilkan 1 dokumen kajian risiko bencana dan yang berikutnya adalah peta risiko bencana. Nah, dari peta atau kajian itu teridentifikasi wilayah-wilayah yang merah untuk 11 jenis ancaman ini.
1: Hasil kajian risiko bencana nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, termasuk strategi menurunkan tingkat risiko wilayah dalam periode 5 tahun. BPBD Kota Kupang juga masih membutuhkan sejumlah data, termasuk data penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB yang idealnya tersedia hingga tingkat kelurahan. Kajian risiko bencana Kota Kupang selanjutnya diharapkan menjadi basis kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terukur, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan indeks ketahanan daerah.

Demikian rangkuman informasi yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Wiwin Ngari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah rekan Erika temani Anda, saatnya saya Sony kembali bersama Anda untuk hari Minggu malam, tanggal 4 Oktober 2026 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Anda bersama saya Sony dan juga nanti untuk saat ini masih dengan rekan Calvin, tapi nanti bersama dengan rekan Rifan sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro1 kanal informasi, saat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Punya.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, beberapa waktu belakangan ini konflik pelajar meluas menjadi tawuran ya antar sekolah, dan ini terjadi di Kota Kupang. Tawuran yang melibatkan pelajar dari sejumlah sekolah di Kota Kupang menjadi perhatian karena konflik antar pelajar bisa berkembang dari persoalan-persoalan individu menjadi konflik kelompok yang membawa nama institusi sekolah. Dan ketika ini sudah mulai terjadi, maka institusi sekolah ini juga tentu saja terlibat ya. Saya cuplik dari rri.co.id, tokoh muda NTT, Dr. David Natun mengatakan fenomena ini perlu dilihat secara lebih serius. Menurutnya konflik yang awalnya hanya melibatkan beberapa pelajar dapat saja meluas ketika identitas kelompok atau sekolah mulai dibawa pada persoalan tersebut. Menurut David, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kondisi remaja yang sedang berada dalam masa pencarian jati diri. Keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan bisa membuat sebagian anak muda terlibat dalam konflik kelompok. Nah, untuk petang hari ini pendengar, sambil bersantai bersama dengan keluarga, ada kesempatan untuk bisa berbagi pendapat. Kalau anak Anda terlibat tawuran, sikap terbaik orang tua menurut Anda seperti apa? Apakah mendengarkan anak dan membimbing anak, ataukah memberi teguran?

dan sanksi keras kepada anak yang melakukan tawuran atau menyerahkannya ke pihak sekolah. Tanggapan Anda boleh disampaikan pendengar di Instagram, Facebook, di line telepon, dan juga di line WA 0811-3820-9440. Saya juga buka line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Kalau anak Anda terlibat tawuran, sikap terbaik Anda sebagai orang tua adalah mendengarkan anak dan membimbingnya, atau memberi teguran dan sanksi keras kepada anak, atau menyerahkannya ke pihak sekolah. Silakan ikut berpartisipasi pendengar sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Personil Satuan Samapta Polresta Kupang Kota mengamankan lokasi terjadinya aksi tawuran antara pelajar pada saat terjadi tawuran beberapa saat lalu, sekaligus mengamankan sejumlah siswa yang diduga terlibat dalam tawuran tersebut. Patroli yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polresta Kupang Kota bergerak cepat menerima informasi adanya aksi tawuran untuk mencegah situasi berkembang dan menimbulkan korban maupun gangguan Kamtibmas lainnya. Di kegiatan ini, personel memberikan perhatian kepada siswa yang mengalami trauma akibat kejadian tawuran, dan sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan, patroli Samapta kemudian mengantar siswa tersebut ke tempat yang aman. Kapolresta Kupang Kota Kombes Polisi Nelson Felipe Diaz Quintas melalui Kasat Samapta menegaskan bahwa kehadiran personil di lapangan tidak hanya bertujuan untuk mengamankan situasi, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terdampak. Ini informasinya terkait dengan tawuran yang terjadi di Kupang dalam penanganannya, dan ini perlu juga tanggung jawab dari kita semua ya. Untuk petang hari ini, pendengar, berbagi pendapat anak Anda kalau terlibat tawuran, sikap terbaik dari orang tua yang dapat dilakukan apa? Apakah mendengarkan anak dan membimbingnya? Apakah memberi teguran dan sanksi keras kepada anak-anak? Atau menyerahkannya ke pihak sekolah? Boleh bergabung dan ikut berpartisipasi di line telepon dan juga di line Instagram. Instagramnya di RRI Pro 1 Kupang atau di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Kalau Anda termasuk di dalamnya sebagai orang tua, atau jangankan orang tua ya, sebagai keluarga begitu dari anak yang terlibat tawuran, apa yang akan Anda lakukan? Apakah mendengarkan anak, membimbingnya? Siapa tahu dia punya satu persoalan yang selama ini tidak didengarkan untuk diceritakan. Dan kemudian membimbing anak-anak yang melakukan tawuran itu. Atau memberi teguran dengan sanksi keras atau menyerahkan ke pihak sekolah. Boleh di 0380825444 atau 0380843-1152. Dengar anak-anak tawuran saja kita rasanya prihatin begitu ya dengan kondisi ini. Tapi ini sebenarnya tantangan besar bagi kita semua. Bukan saja bagi pihak sekolah, bagi pihak dinas, tapi juga bukan saja untuk masyarakat, tapi juga untuk para orang tua ya. Nah, dalam hal ini apa yang bisa dilakukan kalau misalnya menghadapi situasi-situasi seperti tawuran itu ya? Silakan ikut berpartisipasi sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, tahukah Anda? Tekanan darah tinggi atau hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala, hingga akhirnya dapat berujung pada serangan jantung. Penyakit kardiovaskular dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, kebugaran, maupun gaya hidup. Bahkan, sebagian besar tanda dan gejalanya bisa tidak disadari hingga terlambat. Data Federasi Jantung Dunia menyebutkan, 1 dari 3 orang meninggal akibat penyakit jantung. Selain itu, sekitar 50% bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan atau CHD tidak terdiagnosis saat lahir. Sementara itu, 1 dari 5 orang berisiko meninggal sebelum waktunya akibat penyakit jantung. Karena itu, jangan abaikan tanda-tanda yang muncul pada tubuh. Perhatikan kesehatan jantung, lakukan pemeriksaan secara berkala, dan kelola faktor risiko seperti tekanan darah tinggi. Kabar baiknya, sebagian besar penyakit jantung dapat dicegah. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, seperti menerapkan pola hidup sehat dan mengelola faktor risiko, dapat membantu menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang. Jangan lewatkan 1 detak, kenali tandanya, lindungi jantung Anda, dan mulai peduli sejak sekarang.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Tadi pukul 5 lebih 55 menit 52 detik Pantai Barat Daya Sumba Barat Daya ini diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 pada kedalaman 30 km. Episenter gempa terletak di koordinat 9,84 lintang selatan atau tepatnya berlokasi di laut 29 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya. Dan hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Jadi dari estimasi pada tingkat guncangan gempa, gempa dirasakan dengan skala intensitas MMI 6 ya, yaitu getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar di Kodi Balagar, Sumba Barat Daya. Kemudian juga 4 MMI, kalau pada siang hari dirasakan oleh banyak orang dalam rumah di kota Tambolaka. Kemudian 3 MMI, yaitu getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan ada truk berlalu. Ini di kota Bima ya. Dan hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya satu aktivitas gempa bumi susulan. BMKG terus memonitor aktivitas gempa bumi serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan juga masyarakat. Ya, kalau melihat yang beredar itu pendengar, itu ada beberapa rumah yang ya kebanyakan rumah yang tidak diplester dengan baik itu ya. Yang baru ditata batakonya saja ke atas, itu ada beberapa yang turut menjadi korban ya. Ya, kita berharap bahwa semua kejadian ini juga menjadi pelajaran ke kita ya. Kita masih di kesempatan sore hari ini, di Kupang sore ini, dan ada kesempatan untuk Anda bisa berpendapat pendengar terkait dengan tawuran ya. Tawuran yang terjadi di kota Kupang yang beberapa waktu belakangan terjadi, dan memang ada penanganan-penanganan yang dilakukan. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau Anda, anak Anda terlibat tawuran, kalau Anda sebagai orang tua atau keluarga mendengarkan anak-anak memberi teguran atau sanksi keras kepada mereka atau menyerahkan mereka ke pihak sekolah. Yang ingin bergabung boleh di 0380-8254-44 atau 8431152. Selamat sore, selamat petang, halo.
1: Selamat petang, Kak Sony.
0: Iya, dengan Kak... Kak Sisil, bagaimana Kak Sisil tanggapannya? Kalau dengar anak-anak sekolah tawuran itu, Kak Sisil tanggapannya ke mana kok?
1: Aduh, itu guru harus berikan keteguran lah, berteguran mereka. Beri nasihat yang baik buat mereka, agar mereka segera berhenti dari apa yang mereka lakukan itu.
0: Iya. Nah, kalau menurut Kak Sisil, peran orang tua seperti apa? Kalau orang tua harus bikin apa?
1: Kalau orang tua ya pasti beri contoh yang baik lah, beri nasihat yang baik. Terus
0: masalahnya kalau dong suka keluar dari rumah ini, Kak Sisil, itu bertemu dengan kawan-kawan yang banyak, yang ajak, sudah dong pergi sudah.
1: Itu mungkin orang tua, kalau mereka tidak jalan tanpa minta izin orang tua, mereka kabur. Itu makanya orang tua pergi cari mereka bawa rotan tuh, kayak zaman dulu.
0: Iya, iya. Tapi harus kontrol mereka ya, kemana mereka pergi.
1: Iya,
0: habis pulang sekolah juga, ini anak sudah di mana, jam pulangnya begini.
1: Iya kan, kalau pulang sekolah itu harus ingatnya pulang rumah, makan, tidur siang, bukan bermain. Saya punya adik nomor 4 ini terlalu berkeliaran dia. Pulang sekolah mau jalan keliling kemana-mana. Jadi ya mama dan bapak juga pusing juga. Dia laki-laki, nah dia mama tuh bapak tuh pusing.
0: Jadi memang kita perlu kerjasama ya antara pihak sekolah, pihak orang tua juga sama-sama kasih tahu supaya menghindari terjadinya tawuran ya Kak Sisil.
1: Wah, tawuran itu bahaya sekali. Berapa hari lalu saya dengar berita soal apa yang terjadi di SMA 3
0: ya. Iya.
1: Alayan itu kejahatan. Itu saya harap harus dikurangi ya masalah itu.
0: Iya.
1: Harus awasi orang tua dengan guru sekolah gitu aja Kak Soni.
0: Oke, baik Kak Sisil, terima kasih ya. Terima kasih Kak Sisil. Iya, terima kasih untuk Kak Sisil yang sudah berpendapat memang perlu kerjasama, tidak satu pihak. Orang tua juga perlu ada tanggung jawab di sana, tapi juga ada pihak sekolah. Ini tanggapan dari Dinas ya, saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang meningkatkan langkah pencegahan terhadap potensi tawuran antar pelajar dengan melibatkan sekolah, orang tua, aparat keamanan, dan masyarakat. Upaya ini dilakukan setelah sempat beredar pesan WhatsApp yang mengajak pelajar SMP di Kota Kupang melakukan penyerbuan ke sejumlah sekolah. Pada saat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji mengatakan isu tawuran antar pelajar perlu disikapi secara bijak dan tidak terburu-buru menyalahkan pihak tertentu. Kata Ernest, saya cuplik dari rri.co.id, kita tidak boleh juga terlalu terburu-buru untuk menjustifikasi bahwa ini pihak orang tua, ini pihak sekolah, atau ini karena lingkungan. Tapi memang kita harus melihat ini dari berbagai sudut pandang. Ini tanggapan dari Ernest Luji yang dalam hal ini sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Jadi meminta supaya ada tanggung jawab yang dari berbagai sudut pandang kita melihat masalah ini ya. Tanggapan Anda seperti apa kalau seandainya Anda termasuk orang tua anak yang tawuran? Apakah dengarkan anak, membimbingnya, ataukah memberi teguran dan sanksi keras kepada anak, atau menyerahkan ke pihak sekolah? Terima kasih untuk akun Febriana Fa yang ikut bergabung di line Instagram dan memilih B, memberi teguran dan sanksi keras. Ya, menurut Febriana Fa, beri teguran dan sanksi keras. Anda punya tanggapan lain boleh sampai di pukul 20 ya waktu Indonesia Tengah. Tanggapan-tanggapan Anda di Instagram juga boleh, di Facebook juga boleh, di line WhatsApp juga boleh ya.

0: Tahukah Anda, sekolah itu sebenarnya bukan cuma soal mendapatkan ijazah. Ada satu hal yang lebih penting, menyiapkan anak untuk menghadapi masa depan. Program Sekolah Rakyat dirancang bukan hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Mulai BS, but now Miss Uni wants you to do section 2.
0: Menariknya, setelah lulus, masa depan mereka tidak harus sama. Ada yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan ada pula yang diarahkan menjadi tenaga kerja terampil sesuai kemampuan dan kebutuhan dunia kerja. Artinya, pendidikan bukan cuma tentang nanti dapat kerja apa, tapi juga kemampuan apa yang bisa dibangun untuk menentukan masa depan. Karena sekolah yang baik bukan hanya mencetak lulusan, tapi membantu anak menemukan jalan untuk menjadi mandiri dan punya masa depan.

0: akhir-akhir ini nih di media sosial nih, beta lihat banyak kejahatan yang terjadi.
1: Kok?
0: Iya. Terus pelaku kejahatan tuh orang-orang terdekat.
1: Ah, masa? Katong sonde boleh curiga begitu, ah?
0: Bukan curiga, tapi hati-hati. Karena kejahatan sonde semua datang dari orang asing. Makanya, kotong jangan sembarang kasih kepercayaan, data pribadi, PIN, atau barang berharga.
1: Ju, kotong harus buat apa?
0: Kenali orangnya, jaga batasnya, dan tetap waspada.
1: Oh, begitu.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih sama-sama untuk kebersamaan kita di petang hari ini. Sudah pukul 18.44 waktu Indonesia Tengah. Selamat petang untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1. Pendengar bisa ikutan di Kupang sore ini. Anak Anda terlibat tawuran, sikap terbaik orang tua harus seperti apa? Apakah mendengarkan anak dan membimbing mereka? Atau Anda sendiri merasa bahwa sulit untuk membimbing anak-anak, karena itu serahkan ke pihak sekolah akan lebih baik. Atau beri teguran dan sanksi keras kepada anak-anak, atau punya pendapat sendiri, boleh. Terima kasih untuk akun Wati underscore 94 atau BA ya. Ya, memilih B, memberi teguran dan juga sanksi keras. Ya, yang mau bergabung di Facebook juga boleh, di RRI Pro 1 Kupang, atau juga yang mau bergabung dan juga kasih komentar di line telepon juga boleh. Dibuka di 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di 0811-3820-9440. Untuk Anda yang ingin bergabung dan ikut berpartisipasi memberikan tanggapan terkait dengan tawuran yang beberapa waktu ini cukup meresahkan ya. Ini kondisinya terjadi di sekitar kita, cukup meresahkan, dan tentu saja ini menjadi tantangan untuk diselesaikan bersama ya. Persoalan yang harus diselesaikan bersama-sama. Bukan saja oleh satu, misalnya oleh dinas atau pihak sekolah, tapi semuanya harus ikut terlibat. Kata PLT, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Luji, bahwa memang masalah ini harus diselesaikan dari berbagai sudut pandang ya. Dan Dinas Pendidikan saat ini berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak sekolah, menelusuri informasi sekaligus mencegah rencana penyerbuan. Penelusuran dilakukan bersama jajaran kepolisian hingga tingkat polsek dan juga Babin Kamtipmas, dan juga melibatkan Babinsa. Koordinator lintas pihak ini dilaksanakan, koordinasi lintas pihak ini dilaksanakan sebagai langkah untuk pencegahan agar informasi ajakan penyerbuan tidak berkembang menjadi aksi tawuran antar pelajar yang lebih di Kota Kupang ini ya. Nah, ini kita berharap sekaligus mengingatkan para orang tua, mungkin yang di rumah, kakak-kakak, untuk tetap memantau anak-anak mereka yang bersekolah ya. Paling tidak ya pantau mereka jam pulang ya pulang, dan mengingatkan mereka bahwa memang kondisinya saat ini sedang begini, jadi tetap berhati-hati, besok ke sekolah berhati-hati, pulang sekolah jadi langsung pulang begitu, jangan sampai juga melakukan hal-hal yang di dalamnya kurang baik gitu ya. Nah, kontrol orang tua ini memang penting sekali ya, karena kita misalnya melihat juga salah satu di antaranya adalah subuh-subuh itu ya, kalau balapan liar bisa terjadi ya, juga paling tidak orang tua juga harus ikut mengontrol begitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau celaka ya, ini tentu saja membuat kita menjadi lebih lagi harus menaruh perhatian untuk hal-hal ini. Tidak saja soal tawuran, tapi juga soal-soal kecil seperti balapan liar dan lain-lain sebagainya. Siapa temannya, kemana dia pergi, itu mungkin juga perlu tanggung jawab dari orang tua ya. Silakan berpartisipasi, masih boleh pendengar di line Instagram, di line telepon, atau juga boleh bergabung di line WA di 0811 3820 9440.

Pendengar, ketika anak terlibat tawuran, orang tua mungkin merasa marah, mungkin merasa kecewa, atau kadang-kadang khawatir ya. Tapi sebelum kasih hukuman, sebaiknya kita beri kesempatan anak untuk bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Menanyakan dengan tenang bagaimana awal masalahnya, siapa saja yang terlibat, dan apa alasan anak ikut dalam tawuran. Sikap ini dari orang tua bisa membuat anak merasa aman untuk bisa bercerita dan bahkan membantu menemukan akar masalah dari masalah tawuran ini. Selain itu, mengajak anak untuk memahami dampak tawuran.

Anda bisa simak drama radio untuk kesempatan malam hari ini. Tapi masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, berinteraksi di line Instagram, line telepon, atau juga di WhatsApp, boleh. Sampai dengan saat ini posisinya masih 100% ya, yang menyebutkan kalau anak terlibat tawuran, sikap yang baik dilakukan adalah dengan memberi teguran dan sanksi keras. Punya tanggapan lain boleh, apakah Anda memilih dengarkan anak dan membimbingnya, menyerahkan ke pihak sekolah, atau tanggapan lain boleh ya. Sesaat lagi ada drama radio, tetap dengar Pro1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pendengar, menjelang malam jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Bagi para pendengar yang sedang berada di rumah, semoga sore ini membawa ketenangan dan kebahagiaan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pak, denger itu. Radio masih ingat sama kita.
2: Bukan radionya yang ingat, Bu. Kita yang setiap sore gak pernah lupa untuk menyalakannya.
1: Kalau radio tidak ada, rumah ini mungkin sudah terlalu sepi ya, Pak.
2: Anak-anak dulu kalau sore begini, rumah ramai sekali.
1: Iya ya.
2: Yang satu berebut remote, yang satu minta dibuatkan teh, yang kecil lari-lari sampai hampir menabrak meja.
1: Sekarang, meja itu saja jarang bergeser, Pak.
2: Mereka sudah punya kehidupan masing-masing, Bu.
1: Aku tahu, Pak.
2: Mereka bekerja jauh, sudah berkeluarga, punya anak, punya rumah sendiri.
1: Dan kita punya rumah ini, Pak.
2: Berdua.
1: Berdua. Pak, Pak, itu HP Ibu bunyi.
2: Ya, coba lihat, Bu.
1: Ini bagaimana membukanya, Pak?
2: Geser, Bu.
1: Lah ya udah.
2: Yang mana?
1: Ibu nggak tahu, Pak.
2: Bapak juga tidak tahu, Bu.
1: Dulu kita cuma perlu angkat telepon ya, Pak.
2: Sekarang teleponnya pintar, Bu. Kita yang nggak pintar-pintar.
1: Kadang Ibu ingin menelpon anak-anak, Pak.
2: Kenapa nggak ditelepon saja, Bu?
1: Ya kan takut mengganggu, Pak.
2: Mereka anak kita, Bu.
1: Mereka juga punya kesibukan pasti, Pak.
2: Bu, Orang tua kadang bukan tidak ingin meminta. Kita hanya takut menjadi beban.
1: Ya, Ibu kan cuma ingin mendengar suara mereka, Pak. Pak, ini bagaimana nih?
2: Angkat saja.
1: Oh.
3: Halo, Bu. Maaf, baru sempat menelpon.
1: Iya, nak.
3: Ibu sehat?
1: Sehat, nak. Bapak juga sehat?
2: Sehat, nak.
3: Maaf ya, Bu. Pak, belum bisa pulang. Pekerjaanku banyak. Nanti kalau ada waktu, pasti kami pulang.
1: Tidak apa-apa, nak. Kamu kerja yang baik ya. Jaga keluarga.
3: Ibu jangan terlalu banyak bergerak ya. Kalau butuh apa-apa, telepon kami.
1: Iya, nak. Nak.
3: Iya, Bu.
1: Kalau nanti Ibu tidak bisa menelpon, jangan lupa menelpon Ibu ya.
3: Iya, Bu. Janji. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya. Besok aku telepon lagi.
1: Sudah besar anak-anak kita ya, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Dulu kita yang menggandeng tangan mereka.
2: Dan sekarang mereka yang harus menggandeng kehidupan mereka sendiri.
1: Tapi sesekali tidak apa-apa kan, Pak, kalau mereka menggandeng tangan kita lagi?
2: Tidak apa-apa, Bu.
4: Bu Sari? Pak Made?
5: Iya, Rin. Masuk. Masuk saja, Rin.
4: Selamat sore, Bu, Pak.
5: Rina, kamu datang lagi?
4: Iya, Bu. Seperti biasa, saya mau lihat Ibu dan Bapak.
5: Emang kamu tidak bosan apa?
4: Tidak, rumah saya juga sepi kalau anak-anak belum pulang. Ini, saya bawakan bubur dan sedikit buah, Bu.
5: Aduh, jangan sering-sering begitu, Rin.
4: Loh, kenapa?
5: Ya kan nanti merepotkan.
4: Bu, mengecek keadaan tetangga bukan merepotkan. Saya cuma ingin memastikan Ibu dan Bapak baik-baik saja.
2: Rina, kamu tahu, kadang yang dibutuhkan orang tua bukan banyak hal.
4: Loh, terus apa, Pak?
2: Cukup ada yang datang dan bertanya sudah makan.
1: Atau sekedar bilang, saya di sini.
4: Kalau begitu, saya di sini, Bu. Ya udah, Bu. Saya pulang dulu. besok saya mampir lagi.
5: Oh, kalau gitu hati-hati ya, Nak Rina.
4: Iya, Bu. Kalau Ibu atau Bapak butuh sesuatu, panggil saya ya.
5: Iya, Rin. Terima kasih ya, Rin.

0: Sudegas, mungkin ada di antara kita yang sore ini duduk sendirian di rumah. Mungkin ada juga nih orang tua yang anak-anaknya berada jauh gitu ya. Ada yang tidak lagi leluasa berpergian, atau ada yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Namun ingatlah, keterbatasan ini bukan berarti seseorang harus hidup tanpa perhatian, ya kan? Kadang sebuah kunjungan kecil, sebuah sapaan, atau pertanyaan sederhana, apa kabar? Itu bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Sari, Pak Made, jangan lupa makan malam.
2: Iya, Rina. Kamu ini sudah pulang masih ingat kami ya?
1: Saya cuma mau memastikan lampunya sudah menyala, Bu.
3: Bagi sebagian orang lanjut usia, keterbatasan gerak dan ketidakterbiasaan menggunakan teknologi membuat dunia terasa semakin jauh. Namun perhatian tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar. Terkadang cukup mengetuk pintu, cukup bertanya apakah mereka sudah makan, cukup memastikan lampu rumah mereka masih menyala. Karena inklusi bukan sekedar hadir, tetapi memastikan tak seorang pun merasa sendirian. Karena inklusi berarti tidak membiarkan siapapun tertinggal dalam kesunyian. Dan selama masih ada yang peduli, tidak ada rumah yang benar-benar sepi. Demikian mini drama dengan judul Suara di Ujung Senja, produksi RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, membantu menjauh dari lingkungan yang memicu konflik adalah salah satu cara juga yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi masalah tawuran. Memang tidak semua pertemanan membawa pengaruh yang sama ya. Kalau anak sering diajak untuk ikut tawuran atau terlibat dalam kelompok yang mudah memicu konflik, orang tua bisa membantu anak-anak untuk mencari cara untuk menghindari situasi itu. Bukan berarti bahwa anak harus dijauhkan dari semua teman ya, tapi akan lebih baik lebih kepada mengajak anak untuk punya pilihan lingkungan pergaulan yang bisa kasih dia pengaruh-pengaruh yang positif. Memang tidak segampang membalik telapak tangan ya. Ini memang butuh waktu supaya bisa membuat lingkungan pergaulan anak menjadi lebih baik. Selain itu, dengan mengarahkan energi ke kegiatan positif ya, remaja-remaja membutuhkan ruang untuk bisa menyalurkan energi. Ini juga mungkin kemudian jadi pertanyaan, apakah memang remaja-remaja di Kota Kupang ini sudah diberi ruang yang cukup untuk bisa menyalurkan energi, emosi, dan keinginannya untuk bergaul. Dan orang tua bisa menawarkan kegiatan yang sesuai dengan minat anak seperti olahraga, atau musik, atau seni, atau organisasi. Atau juga mungkin komunitas-komunitas ya. Jadi kegiatan ini bukan untuk mengalihkan perhatian dari tawuran, tetapi juga membantu anak-anak untuk membangun rasa percaya diri mereka dan menemukan lingkungan pertemanan yang lebih sehat. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau seandainya Anda berada posisi orang tua atau juga mungkin jadi wali atau kakak atau adik, kalau anak terlibat tawuran, apa yang Anda lakukan? Pilihannya ada dengarkan anak dan juga bimbing mereka, beri teguran dan sanksi keras atau serahkan ke pihak sekolah. Ada Pak Fong, Fongki, Pak Fongki underscore Lete yang ikut juga berkomentar. Dan memilih C, serahkan ke pihak sekolah. Kemudian ada akun Ansnitu, Kak Ans yang bergabung dan ikut memilih. Memberi teguran dan sanksi keras. Untuk saat ini sudah ada 75% yang memilih memberi teguran dan sanksi keras, tapi 25% masih memilih untuk menyerahkan ke pihak sekolah. Saya ajak Anda untuk berpartisipasi, masih boleh di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau boleh di 0811-3820-9440. Ya, ada penelpon yang bergabung untuk petang hari ini dan ingin ikut berpartisipasi. Saya menyapa di line telepon. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iya.
0: Dengan Mama Mary, Kak.
1: Betul sekali.
0: Mama Mary, suaranya agak hilang-hilang nih. Ada apakah gerangan?
1: Oh, iya, memang udah cepat.
0: Semoga cepat pulih, Mama Mary. Atau iya. Jangan-jangan bukan karena batuk, tapi karena prihatin juga dengan keadaan anak-anak sekolah, kok?
1: Iya.
0: Termasuk.
1: Memang kondisi anak-anak sekolah saat ini memang butuh perhatian. Bukan dari pihak sekolah, orang tua juga. Maupun lingkungan di mana mereka berada, karena mungkin rumah saya juga dekat dengan area sekolah.
0: Iya, betul-betul ya.
1: Jadi
0: apa yang Mama Mary rasakan sebagai yang rumah dekat dengan sekolah itu? Apakah memang kontrol terhadap anak-anak di luar jam sekolah itu sonde dilakukan dengan baik kah? Atau bagaimana pas dong iya. Pulang itu susah dikontrol sebenarnya ya Mama ya?
1: Iya. Bukan pada jam, memang kebanyakan mereka tuh ada di luar tuh kadang itu pada jam sekolah.
0: Oh.
1: Ya. Jadi kalau bisa seperti dulu itu kan ada Pol PP.
0: Iya.
1: Yang dia selalu berada di setiap titik-titik sekolah.
0: Iya.
1: Di mana kalau dia bisa tahu di mana anak-anak itu pada jam-jam tertentu. Dia ada di luar sekolah, lingkungan sekolah. Nah, kebanyakan itu karena saya itu dekat dengan sekolah, jadi mereka titik itu yang sering berkumpul banyak tuh di area dekat antara Jalan Meranti dan Jalan WZ Yohanes.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Itu tempat nongkrongnya setiap hari. Nah, kalau nongkrongnya kalau biasa saja tidak masalah.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau nongkrong omongnya yang
0: iya,
1: enak didengar,
0: betul.
1: Terus kita juga yang orang tua pas ada di situ pas lewat tegur, kadang-kadang kata-kata kotor itu keluar dari mulut mereka.
0: Iya.
1: Nah, satu kali saya juga pernah tegur karena namanya juga orang tua,
0: iya,
1: bawaannya kalau
0: dengar begitu
1: itu, ya pasti rasa kurang enak sekali di telinga, apalagi ini anak sekolah, kita juga dulu pernah sekolah.
0: Iya.
1: Nah, jadi pernah tegur. Bosong nih sekolah nih untuk apa? Terus kalau memang bosong mau maki-maki,
0: iya,
1: buka saja pakaian bosong, kau usah pakai pakaian lain. Kau siapa mau maki nanti dia begitu,
0: sudah iya, bosong
1: malu
0: iya,
1: bosong deh,
0: iya,
1: malu. Nah itu dia, kalau bosong malu, lain kali tidak boleh bilang seperti itu yang tadi
0: iya,
1: itu.
0: Iya.
1: Itu kan kurang enak didengar toh. Bukan bosong yang sendiri dengar sendiri suka, tapi orang yang lewat juga sendiri suka.
0: Iya.
1: Nah, jadi mungkin lebih banyak lagi pihak-pihak sekolah itu dia manfaatkan waktu jam belajar itu dengan ketat. Jangan
0: iya,
1: jam sekolah ada anak yang izin bilang
0: masih
1: ini
0: izin
1: sengaja
0: iya,
1: ke sana.
0: Iya.
1: Biasanya kan begitu toh. Ada-ada saja ini anak-anak pun akal-akalan. Ketonju pernah muda juga, jadi ketonju tahu. Nah, dan pernah sekolah juga. Jadi, lebih baik pihak sekolah maupun ketong yang sebagai orang tua itu, ketong bisa mengontrol anak-anak lewat wali kelas dan guru kelas mereka.
0: Iya.
1: Jadi jam belajar, jam pulangnya juga itu harus diberitahukan ke guru. Ada orang tua yang dia cek jam pulang sekolah itu jam berapa.
0: Iya.
1: Supaya bisa dijemput. Ada yang pulang bisa pulang sendiri, ada yang dijemput. Nah, kalau yang dijemput yang pasti dia aman.
0: Kontrol kontrol pihak iya, sekolah perlu ketat, tapi juga orang tua perlu
1: orang tua
0: juga
1: perlu,
0: kontrol.
1: Iya, jadi ada kerjasama antara orang tua
0: iya,
1: dan pihak sekolah serta pihak keamanan di sekolah juga kakak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena di sini ini di WZ Yohanes ini dia memang berada di area sekolah yang ada sekolah
0: iya,
1: SMK, sekolah umum juga. Dari SMP sampai SMA ada dua
0: iya,
1: sekolah yang berdekatan. Nah, apalagi kalau ada satu sekolah lagi yang turun ke arah Merdeka itu. Itu namanya SMK 2 apa SMK
0: yeah,
1: berapa,
0: yeah,
1: SMK 3. Nah, itu juga kita juga ini. Karena memang tawuran anak-anak ini kalau satu yang kena tawuran, dia akan mengundang kawan-kawannya
0: betul,
1: dari sekolah lain. Bahkan anak SMP punya yang anak SMA pun tawuran. SMP juga itu tawuran.
0: Iya, jadi akhirnya melebar kemana-mana gitu, Mama.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, memang kejadian seperti itu beberapa waktu yang lalu itu sangat, itu sangat prihatin sekali. Kita saja yang rumah, area rumah di pinggir jalan juga sangat was-was.
0: Iya.
1: Kadang-kadang mereka saling lempar, nah itu juga kesian kan. Kalau ada kendaraan yang lewat. Atau orang tua
0: tidak saja merugikan orang punya diri, tapi mungkin termasuk dalamnya adalah ini rumah-rumah yang dekat ini, jadi akhirnya melebar gitu, tidak sekedar pihak sekolah tapi masyarakat lingkungan rumah-rumah yang dekat itu juga bisa jadi korban tuh.
1: Iya betul. Nah, di area sekitar di bawah situ tuh ada beberapa tempat rumah kosong itu yang mereka buat seperti markas,
0: oh,
1: tempat parkirnya mereka.
0: Iya.
1: Jadi itu mungkin ini hanya sekedar info saja supaya
0: masyarakat juga perlu awasi.
1: Dengar juga,
0: iya,
1: ya, pihak keamanan juga ada yang dengar bisa mengontrol pada jam-jam sekolah.
0: Iya.
1: Jadi saya kira jam-jam sekolah itu diperlakukan seperti dulu itu, jadi jam belajar tetap di sekolah.
0: Baik.
1: Jadi jam kontrolnya itu gampang, dan pihak orang tua juga jangan melepaskan kalau anak su sekolah, ya percaya anak su sekolah begitu.
0: Yeah.
1: Tapi apakah dia ada di jam belajarnya itu dia pakai ada di kelas atau tidak?
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu yang penting. Karena memang kita tahu kita anak kita pamit diam-diam di rumah. Anaknya di rumah penurut.
0: Iya.
1: Tetapi di luar rumah kan kita
0: belum
1: tahu
0: pergaulan tentu.
1: Mereka kan bebas.
0: Iya.
1: Kadang-kadang justru anak yang penurut di rumah, di luar itu mereka, wah bukan penurut lah. Sama sekali itu yang susah diajar.
0: Iya.
1: Nah itu
0: Baik.
1: Juga satu peringatan juga buat kita, orang tua, anak-anak, saling kontrol anak-anak kita, di mana keadaan mereka berada, jam mereka, mereka pulang sekolah kita tanya, tadi belajar apa di sekolah? Tadi ibu guru, guru juga dia harus saling apa namanya, saling memberi tahu kepada orang tua murid. Ada orang tua murid yang suka apa namanya, dia karena anak-anaknya itu mungkin walaupun anaknya sudah besar tapi dia anggap itu masih kecil, jadi dia selalu kontrol karena dia takut keadaan anaknya.
0: Baik.
1: Apalagi sekarang itu dia seperti hal-hal yang meresahkan begini kan, kasihan juga kan
0: Iya, akhirnya
1: anak-anak yang...
0: penanganannya menjadi penanganan lebih berat lagi. Padahal sebenarnya kalau kita mulai dari kontrol pihak sekolah, pihak orang tua juga mulai ada tanggung jawab, dan pihak keamanan serta masyarakat
1: iya.
0: perlu awasi.
1: Kalau
0: Kita berharap bahwa
1: mereka
0: semua
1: di
0: bisa
1: rumah ya
0: baik.
1: itu orang tua kontrol, di sekolah ya
0: Baik.
1: sekolah juga harus kontrol, dan ada juga keamanan juga, itu
0: Baik.
1: penting. Security sekolah tuh kan
0: Iya,
1: ada,
0: ada.
1: iya toh.
0: Baik.
1: Security sekolah tuh ada kan, jam belajar kan pintu pagar ditutup.
0: Iya.
1: Nah, jangan biarkan anak-anak itu berkeliaran seenaknya saja, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya, oke.
1: Ya,
0: Baik,
1: mungkin
0: Mama.
1: Itu saja.
0: Terima kasih
1: Terima
0: pendapatnya,
1: kasih, dan
0: Mama.
1: Terang, ya.
0: Oh, terang memang. Terang, terima kasih, Mama.
1: Oke, makasih,
0: Sudah ikut
1: Kak
0: berpendapat.
1: Rani.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Mama Mary. Sudah ikut berpendapat. Jadi, Mama Mary membuka ini salah satu diantaranya adalah yang punya rumah di dekat dengan sekolah. Jadi, artinya bahwa memang perlu juga ya pihak masyarakat ikut terlibat ya, mengawasi. Termasuk dalamnya adalah kan ada security sekolah gitu ya, kata Mak Mary, bisa juga ikut berpartisipasi dalam hal ini. Terima kasih untuk Mak Mary sudah berpendapat. Penelpon berikutnya saya sapa, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana? Bung Ferry. Bung Ferry di Soe. Bung Ferry di Soe, tanggapannya terkait dengan ini, kondisinya adalah tawuran yang terjadi beberapa waktu belakangan ini cukup mengkhawatirkan. Tanggapan dari Bung Ferry seperti apa? Apa kalau misalnya sebagai ya orang tua atau keluarga dari anak-anak yang tawuran, yang menurut Bung Ferry bisa dilakukan apa kira-kira?
2: Kalau untuk saya, Kak Sony, untuk saya ada kerjasama antara orang tua, guru, dan pihak pemerintah, yaitu terutama pihak keamanan itu, polisi atau Pol PP. Ada surat izin dari kepala sekolah atau guru setempat untuk Pol PP atau polisi untuk ada kerjasama supaya istilahnya ada patroli siswa.
0: Iya.
2: Di jam waktu, jam-jam tertentu, ada siswa yang di luar dari jam belajar, entah dia di bawah atau di tempat-tempat kerumunan, di mana saja, itu untuk petugas dia harus lihat. Apa walaupun dia tidak pakai pakaian seragam, tapi kalau pakai pakaian seragam, lihat dan tegur dan tanya, sekarang jam apa, jam belajar atau jam pesiar? Dan tanya dia asal lokasi sekolah, dari sekolah mana, muat dan antar sampai ke sekolahnya, dan tanya bahwa murid ini saya temukan di jalan. Apakah tadi ada jam bebas berapa jam atau berapa menit, tapi mereka ada di jalan ini. Supaya jangan menimbulkan tawuran yang tidak diinginkan oleh kita. Karena mereka yang istilahnya mereka yang tebang pohon, kita juga kena getahnya. Karena kalau ada tawuran ke istilahnya domba lempar, ke apa, orang yang kita tahu juga bisa kena batu. Atau kendaraan yang lewat juga, baik kalau kendaraan supir saja, tapi kalau ada banyak orang di atas kan kena kaca kan pecah. Kena itu pecahan-pecahan kaca kan, satu orang yang buat kan semua kena. Jadi untuk beta itu harus ada kerjasama antara
3: Salah satu di antaranya yang mungkin. Ya, salah satu di antaranya yang positif dari Bung Ferry ini adalah paling tidak juga ada izin dari pihak sekolah bahwa pihak apa namanya? Polisi begitu, keamanan
2: bisa dengan orang tua,
3: PP dan orang tua bisa
2: surat supaya mereka tangkap, jangan ada protes lagi daripada orang tua bahwa kenapa kamu tangkap
3: temen
2: anak. Begitupun sebaliknya juga dari kepolisian, dia mau tangkap juga bisa ragu-ragu karena sudah ada kerjasama antara ketiga pihak.
3: Iya.
2: Iya. Karena datang sekarang ini, kenakalan sekarang ini sama-sama ke dulu kita pun nakal.
3: Iya.
2: Kita nakal itu nakal-nakal aturan karena kita sudah diajar oleh, ya mungkin karena pengaruh makanan sekarang mungkin instan, kimia, terlalu banyak, kok apa, kembar. Satu rumput otak sudah tambah rusak ini.
3: Baik, baik.
2: Togor bukan tambah berkurang, tapi tambah poe.
3: Iya.
2: Nah.
3: Baik.
2: Jadi itu untuk beta berpikir hanya satu saja, itu saja.
3: Iya, izin
2: gitu. Patroli siswa.
3: Iya.
2: Di jam belajar itu kenapa kamu di luar?
3: Iya. Baik.
2: Dan bisa buat efek jera untuk kurung dong satu hari supaya dong bisa tahu. Panggil dong orang tua untuk menghadap. Kamu suruh anak sekolah pisah sekolah, tapi dong tidak pisah sekolah dan di sini dong buat tawuran. Dong pisah sekolah, ketong tahu dong ada pisah sekolah, tahu dong pisah sekolah dong cari ke ketong masalah. Nah, dua yang buat akhirnya kita ditarik masuk ke pos.
3: Baik.
2: Di timu ke kiti besar.
3: Baik, nah. Bu Ferry.
2: Iya. Mungkin hanya itu.
3: Terima kasih sudah bergabung. Bu Ferry berpendapat bahwa memang salah satu di antaranya adalah soal keamanan ya. Jadi artinya ada izin dari pihak sekolah atau juga mungkin para orang tua ya perlu mungkin menandatangani semacam izin begitu yang mengizinkan pihak keamanan untuk mengambil tindakan kalau pada saat jam sekolah anak-anak itu tidak berada di sekolah tapi mungkin mereka berkeliaran gitu ya. Terima kasih untuk pendapatnya. Bagi Anda yang masih ingin berpendapat, boleh di 0380825444, 0380841152. Boleh di Instagram ya, RRI Pro 1 Kupang, atau boleh di line telepon ya, line teleponnya, line WA ya, WA di 0811-3820-9440.

Halo warga Kupang dan para pecinta olahraga tenis. Siapkan dirimu. Turnamen tenis paling bergengsi tahun ini kembali digelar. Tenis Turnamen Piala Wali Kota Kupang 2026. Saatnya tunjukkan kebolehanmu di lapangan dan raih total hadiah spektakuler senilai 40 juta rupiah. Turnamen ini mempertandingkan 5 kategori pilihan. Junior, Ganda Putra dan Ganda Putri Intermediate, Ganda Putri Open, dan Ganda Beregu Putra. Pertandingan akan berlangsung di 3 lokasi keren, Dash Sport Club, Bulog, dan PU. Pendaftaran mulai tanggal 1 hingga 16 Oktober 2026. Jangan sampai ketinggalan! Informasi lengkap hubungi Max Dali 0813-3939-9980. Luther Kana 0813-3907-6683. Elvis Roja 0812-3984-010. Atau Yan Nono 0852-5311-2979. Tunjukkan kemampuan terbaikmu dan rebut Piala Wali Kota Kupang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saya tutup pollingnya untuk Instagram. Anak Anda terlibat tawuran, sikap terbaik orang tua adalah mendengarkan anak dan membimbingnya, beri teguran dan sanksi keras, atau serahkan ke pihak sekolah. 75% memilih serahkan ke beri teguran dan sanksi keras, sementara 25% memilih serahkan ke pihak sekolah. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dan juga berbagi pendapat di line telepon juga. Terima kasih, kita tetap mengawasi anak-anak kita.

pun punya tempat untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nanti di pukul 20, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti

0: untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
6: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
4: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
7: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
8: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
7: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
8: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
9: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarembang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
8: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung. Hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat UMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57-3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati, Pak. Dan atau saya ini dodolan, dia pun mencap sama mulai, sama jadi orang pelayu. Pada apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, pemerintah Kota Kupang mendorong penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Penegasan ini disampaikan Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo saat membuka kegiatan penyusunan materi teknis rancangan peraturan kepala daerah di Hotel Aston Kupang. Menurut Christian, RDTR atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah punya peran penting untuk bisa kasih arah dan kepastian terhadap pemanfaatan ruang di Kota Kupang. Dokumen ini pendengar diharapkan jadi acuan dalam mengendalikan perkembangan kawasan sesuai dengan peruntukannya. Wali Kota minta seluruh masukan dalam proses penyusunan RDTR ini dikaji secara terbuka dengan mengutamakan data dan juga kebutuhan masyarakat. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Informasi terkait Wali Kota Kupang yang mendorong RDTR atau Rencana Peraturan Kepala Daerah itu berbasis data masyarakat.

0: what's up? This is Aaron. I'm at home right now. Leave me a message, and I'll call you back. Bye.
1: Yo, Aaron, what's up? It's your big brother, Nick. You know, the one you never call. Hey, I'm just joking, man. Listen, I'm just checking up on you, making sure everything's cool. I heard the album's coming along really well. Hey, that's awesome, man. Look, let me call myself.
2: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
3: Nanti dulu, eh. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
2: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
3: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
4: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
3: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
4: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya ditanya.
5: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
6: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
5: Maksudnya?
6: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
5: Oh, jadi ini bukan karena langka?
6: Bukan, kadang-kadang karena serakah.
5: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
6: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
5: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
7: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, sejak tanggal 2 Oktober kemarin, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror berhasil menangkap 11 tersangka dugaan terorisme yang dilakukan dalam rangka kegiatan penegakan hukum di 6 provinsi. Juru bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Polisi Maindra Eka Wardana, dalam keterangannya mengatakan 6 provinsi ini adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan juga di Maluku Utara. Jadi 11 orang ini ditangkap, para tersangka ini punya peran berbeda, mulai dari konsolidasi jaringan, kegiatan pelatihan, penyebaran propaganda dan rekrutmen baik secara langsung maupun melalui media sosial sehingga keterlibatan dalam pemufakatan tindak pidana terorisme. Tapi mereka sudah ditangkap 11 tersangka terorisme di 6 provinsi yang sudah ditangkap. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda pendengar di pukul 20:54 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Perlu Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi lain masih saya bagikan untuk Anda.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau mangsa.

Pendengar, konsumsi minuman saat sedang kembung mungkin terdengar perlawanan dengan yang biasanya. Tapi teh jahe hangat itu sebelum tidur bisa membantu meredakan kondisi kembung ya. Jadi saya cuplikan untuk Anda dari Eating Well yang menyebutkan begini, waktu sejumlah ahli diet menyarankan bahwa teh jahe dapat mendukung pencernaan yang sehat.

dan membantu untuk meredakan kembung. Ketika makanan berada terlalu lama di dalam lambung, kondisi ini bisa menyebabkan rasa berat atau kembung. Tetapi jahe dapat memberikan sedikit kelegaan dengan membantu pengosongan lambung dan seberapa cepat makanan bergerak keluar dari lambung. Mungkin ini bisa dicoba bagi yang besok akan beraktivitas di hari Senin, tapi malam ini rasanya kayak kurang nyaman di bagian perut gitu. Mudah-mudahan ini nanti bisa akan membuat Anda menjadi lebih siap untuk mulai beraktivitas di hari esok. Selamat malam untuk Anda pendengar yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dari sekitar Anda ada informasi apa? Bisa juga dibagikan. Hari ini cukup mendung ya, kalau dilihat dari mulai sore. Sudah bukan hari ini saja, tapi kayaknya 2 hari belakangan gitu ya. Pada sore hari itu kelihatan di sebelah timur itu lumayan mendung. Mudah-mudahan ini tanda-tanda bagus bahwa akan dekat ke musim, ya paling tidak hujan sedikit lah. Informasi dari sekitar Anda bisa dibagikan juga untuk malam hari ini pendengar di 0811-3820-9440. Termasuk di antaranya informasi Kamtipmas ya, keamanan dan ketertiban masyarakat dari sekitar Anda bisa dibagikan. Kita yang jelas di Kota Kupang ini sudah ada ketetapannya untuk jam untuk rame-rame begitu ya. Dan ini tentu juga harus memerlukan tetap koordinasi di antara kita semua, termasuk dalamnya adalah warga masyarakat untuk ikut juga menjaga ketertiban di sekitar. Jadi batas waktu untuk suara-suara, termasuk volume suara yang besar itu jam sekian gitu ya. Itu di Kota Kupang, wali kotanya sudah menetapkan begitu ya. 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, satu lagu lama. Ini mungkin Anda juga dulu sempat suka dengan lagunya. Ada Engelbert Humperdinck dengan Kuando, Kuando, Kuando.

0: Bueno.
1: Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi, kita beralih ke informasi lain untuk malam hari ini. Sesudah Asian Games 2026 resmi berakhir, Indonesia saat ini berada di peringkat 16. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir melalui upacara penutupan di Paloma Stadium di Nagoya, Jepang. Hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Indonesia finish di peringkat ke-16 dengan raihan 39 medali terdiri dari 5 medali emas, 11 perak dan 23 perunggu sekaligus melampaui target 4 medali emas dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Walaupun masih di urutan ke-16, kita tentu saja berterima kasih karena atlet-atlet kita melampaui target dari 4 medali emas yang disebutkan oleh Kemenpora.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah, Dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, Dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Pendengar, ada 13 warga negara asing asli Tiongkok yang kemudian menyalahgunakan izin tinggal mereka di Indonesia. Saat ini kantor imigrasi terus melakukan peningkatan pengawasan secara khusus untuk 6.000 warga negara asing yang berada di daerah-daerah khusus yang banyak warga asingnya ya. Dan kepala kantor imigrasi di daerah Tangerang yang punya 6.000 warga negara asing di lokasinya mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing dengan izin tinggal yang mereka miliki. Pengawasan ini dilakukan bersama sejumlah instansi terkait supaya warga negara asing tidak menyalahgunakan izin tinggal mereka. Ini menyusul temuan 13 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi Anda bisa simak Ruang Rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo, selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya. Semua aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik hari ini dan juga tentu mempersiapkan diri untuk aktivitas di minggu yang baru dengan penuh semangat. Sambil beristirahat malam hari ini, menanti untuk bisa betul-betul lelap dalam beristirahat malam ini. Saya Sony dan juga rekan Rifan kembali temani Anda pendengar di Ruang Rindu untuk edisi 4 Oktober 2026. Dan untuk malam ini pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di 0811 3820 9440. Di minggu malam ini pendengar, ada lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Ada Krisya, Damai Bersama. Ada Ebit GAD dengan lagu Untuk Sebuah Nama. Sila Majid, Antara Anyer dan Jakarta. Ruth Sahanaya, Memori. Vina Pandiwinata, Dia Ermi Kulit Kasih. Lagu tahun 90-an ada Dewa 19, Kangen, Slang dengan Terlalu Manis, Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati, dan ada Sheila on 7 dengan Dan. Yang mau bergabung boleh. Saya menyapa penelpon pertama untuk malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, Ruang Rindu, Rindu Ruang Berbagi Rindu Memori Lewatlah, Sony.
4: Halo, selamat malam Bung Endang, kabar baik ya. Kok Bung Endang?
5: Kabarnya puji Tuhan, ya aman terkita,
4: Sony. Iya, ini hari pimana sa Bung Endang?
5: urusan di mana-mana, Pak.
4: Di rumah saja.
5: Hanya urus anak, Pak.
4: Iya, urus anak, sah. Dengan itu bukan urus anak, sah. Urus anak memang, begitu.
5: Iya, urus anak memang. Pokoknya dalam rumah berkurakan terus.
4: Itu sudah. Nah, tanggung jawab toh, Bung Endang.
5: Iya, di rumah masuk almarhum. Iya. Tinggal mengatur potong sebagai suami yang membantu.
4: Siap. Iya, Bung Endang, ini malam lagu-lagu Indonesia yang bisa dipilih. Bung Endang mau memilih lagu yang mana kira-kira?
5: Ebit G. Ade.
4: Ebit G. Ade. Judulnya lagu untuk sebuah nama. Namanya Hijau Daun kok, atau namanya yang lain?
5: Ya, Hijau Daun. Betul, di yang lagi beres-beres makan malam, suhu mau nanti.
4: Iya.
5: Beraktivitas, istirahat, dan sehat selalu.
4: Iya, siap Bung Endang.
5: Salamnya yang pertama buat Teh Dinda di Bogor, juga ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Bunda Asmi Armina,
4: iya.
5: Juga ada Ibu Ratna di Manado, Ibu Ellen di Manado juga, juga ada nih siapa nih Ria Jakarta,
4: iya.
5: Ada Bapak Pak yang udah Pak ini juga, ada Mama Jisya Logama, Bung Freddy bersama Ibu di Maroke, Ibu Tri di Maroke,
4: iya.
5: Juga ada nih Bung Kiri di Soe, juga ada buat semua saya Kak Sony,
4: iya baik.
5: Oh, iya. Ini Kak, siapa Wati di Purwokerto?
4: Oh iya, betul-betul.
5: Kak Wati kok.
4: Kak Wati.
5: Jadi Papua.
4: Iya.
5: Khususnya buat semua-semua ini Kak Sonis.
4: Baik.
5: Buat Kak Sonis, nama juga sukses selalu dan selalu diberkati. Terima kasih Kak Sonis.
4: Terima kasih, shalom. Selamat malam untuk Bung Endang dari Cabang Ragnamo. Sudah bergabung penelpon pertama. Penelpon selanjutnya Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam.
4: Salam, selamat malam.
2: Malam, Sony.
4: Iya, Kak Sisil. Gimana, Kak Sisil?
2: Akunya tadi tak bisa kelain hati.
4: Tak bisa kelain hati dipilih. Itu lagu punya kenangan tersendiri, Kak, untuk Kak Sisil.
2: Pastilah.
4: Kenapa, di kelain hati kok?
2: Pokoknya ada sakat Sony.
4: Aduh, Bita mau batuk, maksudnya jadi.
2: Tapi ya sudah ada. Kalau ketemu ada takut.
4: Iya, oke. Terima kasih Kak Sisil sudah bergabung. Kak Sisilia dari Mantasi bergabung di 0380 8431152. Yang mau bergabung di line telepon di 0380 8254444 juga boleh lah ya, untuk bergabung malam hari ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
6: Ruang Rindu, selamat malam, memori lewat lagu.
4: Selamat malam Bung Ferry. Kerpana, catur ko?
6: Ini malam free.
4: Free, karena?
6: Karena ada orang.
4: Oh iya iya iya.
6: Karena teman masuk rumah sakit.
4: Oh iya iya, jangan terlalu begadang. Sonde juga bukan gara-gara begadang ya? Atau gara-gara begadang tuh?
6: Sonde celaka motor.
4: Oh iya iya iya iya iya. Semoga cepat pulih.
6: Iya.
4: Iya, Bung Ferry, malam ini mau dengar lagu apa nih?
6: Itu ikutan saya untuk bersama-sama. Kotong di rumah sakit dan beta lari keluar.
4: Oh iya, oke, oke, oke, oke, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung. Ikutan.
6: Ini apa, salam untuk ini Bung Enang di Cabang Ragnamo yang tadi
4: iya.
6: Menjawab.
4: Iya.
6: Kawati Perumnas, Ibu Jesse Lelogama, Mang Ito Eteta, Ibu Dewi Esau, Opa Miller, Opa Ibu, Bapak Bortus Fatseto, Kapuja Bintuni, Ella Alak, Sisilia Mantasi, Bung Andi Yudhistira di Lampung,
4: iya.
6: Kak Ayu Masohi, Kak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, Ibu Ratna di Maluku, Manado.
4: Manado, iya.
6: Ibu Ellen di Manado.
4: Iya.
6: Kelis di Manado. Dan semua yang lagi stay Mai Mafatululi.
7: Iya.
6: Dengan Majesi Ibu Bik Cimanuk TPE dan Kak Yon Elstapa.
7: Iya.
6: Untuk Om Soni, salam, selamat.
4: Terima kasih, nah. Bung Ferry. Semoga temannya cepat pulih. Terima kasih Bung Ferry dari SOE sudah bergabung malam ini. Pada telepon berikut, Ruang Rindu, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Bapak Butus.
8: Dengan Bapak Butus, Fatu Veto.
4: Bapak Butus dari Fatu Veto, sehat-sehat kok Pak Butus.
8: Ya, sehat.
4: Sehat. Kedengaran kemarin. Boleh, silakan Bapak.
8: Asmi, Jona, Deo Shao, Manita, Majesi, Mapati, ada apa lagi? Ibu Ratna, Marian Kisumbana, Bung Marshall, Bung Krispati, Mameri, Mameri Osao, Mameri CNN,
4: yeah.
8: Ada apa lagi? Ibu Utri, Bung Miller, OPMI, Bu Dinda, Ferry Soe, Bung Endang, Ibu Natalia, Natalia Roche, Bu Papa, Papa Asher, Ibu Puja, Cecilia,
4: yeah.
8: Ada Ayu, ada Ibu Besi, Bung Andi, dan semua-semua.
4: Ya.
8: Makasih, selamat malam Pak Soni.
4: Terima kasih, selamat malam Pak Butus dari Fatu Veto, sudah bergabung malam ini. Ke panel phone berikutnya, selamat malam Ruang Rindu, halo.
9: Halo, Ruang Rindu, bagi rindu memori lewat lagu Kak Soni.
4: Iya, Opa. Kemana, Opa, kabarnya?
9: Baik-baik, Kak Soni.
4: Iya, debut tambah banyak, Opa. Katanya?
9: Ya.
4: Katanya daerah mau naik pisana itu banyak salju, Opa.
9: Iya.
4: Salju dong sampai menempel-menempel di daun-daun dong, Opa. Kok betul, kok, Opa?
9: Iya, itu menempel-menempel di orang pun kaca jendela dong.
4: Tapi mudah-mudahan ada turun hujan sedikit, ketong bisa tenang sedikit.
9: Iya, tapi baik sudah baru-baru kan sudah ada perbaikan jalan.
4: Iya, lumayan lumayan bagus ya, mulus ke atas kok apa?
9: Iya.
4: Bagus mulus begitu jalan perbaikan ke atas.
9: Oh, belum juga, belum sampai di Oparong juga Kak Soni.
4: Oh iya, iya.
9: Baru lihat Sekolah Rakyat sedikit.
4: Iya. Jadi kita kira tembus sampai di atas, padahal hanya sampai di itu, lewat Sekolah Rakyat sedikit.
9: Iya,
4: betul. Okay.
9: Katanya dengar-dengar beritanya, berita burung itu Kak Soni, katanya
4: iya.
9: Mau ditambah 3 kilo lagi, mudah-mudahan begitu.
4: Oh iya,
9: itu
4: baik.
9: Pasti lewat.
4: Baik, dong. Sudah. Jadi saljunya sampai sudah mulai bisa berkurang tuh, Opa.
9: Iya.
4: Iya, Opa, lagu yang pas di hati apa ini, Opa?
9: Lagu apa ya Kak Soni?
4: Lagu Indonesia tahun 90-an ada Dewa 19 Kangen, Slang Terlalu Manis, Selon Seven Dan. Ada tahun 80-an ada Ermi Kulit, Kasih, Vina Pandiwinata, Dia, Rusanaya Memori, Sela Majid Antara Anyar dan Jakarta, Krisye, Damai Bersama.
9: Damai Bersama.
4: Damai Bersama. Disiapkan apa?
9: Ya. Ya, salam dulu Kak Soni ya.
4: Iya.
9: Pertama
4: silakan,
9: untuk Bapak Butus foto-foto yang baru lewat. Yang dia berikut ada Bung Ferry di Kampung Aman Soe. Berikut ada Bung Endang Cabang Reknamo. Ada Cecilia di Mantas. Cecilia tadi
4: kata-kata. Betul, Kak Cecilia tadi.
9: Coba Cecilia pindah ke lain hati sedikit. Sebentar saja.
4: Dia tak bisa, pokoknya tak bisa, Opa.
9: Tak bisa, oke deh, itu mantap. Kalau begitu untuk Mama Pici di mantap.
4: Iya.
9: Nah, Kak Wati di Perumnas, kemudian ada siapa lagi? Ada Mama Desi di Lelogama, kemudian berikut ada Teddy dari Bogor, Barang Teddy Bautri, Putra Tengah.
4: Iya.
9: Ada Kak Puja, kemudian ada Bang Nasrun, ada Bang Andi Yudhistira di Jengkulu, kemudian ada Kak Diona di Waisapa, dan Sama-sama saya Kak Soni.
4: Baik, Opa.
9: Selamat malam Kak Soni.
4: Ya. Selamat malam, terima kasih untuk Opa ini dari Tilong. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, selamat juga.
4: Selamat malam, terima kasih bergabung Pak Freddy. Bagaimana kabar, sehat?
7: Puji Tuhan, kami keluarga sehat-sehat saja.
4: Iya, syukur.
7: Gimana juga kabar Abang Sony?
4: Kabar baik, Pak Freddy.
7: Baik-baik saja.
4: Sehat-sehat. Leko-leko. Langsung. Sudah hafal. Iya. Okay. Tapi Pak Freddy selama di Merauke akhirnya atau memang itu sudah terbiasa dengan bahasa asli setempat atau tidak Pak Freddy?
7: Maksudnya bagaimana?
4: Bahasa asli Merauke atau memang Pak Freddy bisa bahasa asli Merauke gitu?
7: Saya tidak. Ini ada beberapa banyak suku.
4: Oh, banyak suku.
7: Ada banyak suku yang terutama di pesisir pantai di kota, dalam kota Merauke ini, di pesisir pantai itu suku Marin. Kemudian ada suku Muyu, Mandobo, ada Mapi, ada Kimam, ada Asmat, itu pokoknya di sekitar-sekitar itu. Itu masuk semua di Provinsi Papua Selatan. Nah, itu bahasanya beda-beda.
4: Beda-beda.
7: Nah, saya tidak menguasai bahasa kalau cuma sepotong-sepotong istilahnya.
4: Oh, iya.
7: Misalnya, misalnya bahasa Marin itu kalau panggil Namek itu berarti dia bilang Namek, itu maksudnya ipar begitu. Apa kabar ipar gitu. Jadi okay. Kalau pulang dia bawa bahasanya bila dahetok.
4: Tapi nangkap kalau, gitu ya.
7: Ya bahasa kayak begitu. Tapi saya justru tidak bisa ini karena mereka anak-anak yang muda-muda itu juga bahasanya sudah tidak.
4: Oh, bahasa tidak daerah lagi.
7: Iya. Mereka sudah rata-rata pakai bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan gitu. Kalau sekarang itu ya di atas 40 yang masih biasa.
4: Masih
7: pakai bahasa.
4: Iya.
7: Kalau yang muda-muda itu tergantung dalam keluarga. Kalau dibiasakan pakai bahasa, mereka masih bisa sedikit-sedikit lah.
4: Iya. Okay. Nah,
7: kalau kami ini sebenarnya numpang lahir besar di sini. Di sini banyak suku, kalau pendatang suku pendatang yang
4: dari
7: istilahnya seperti Maituai, Sepung istri ini kan nama saja kedengaran kan, nama Utriati
4: Putri,
7: itu berada darah Jawa.
4: Tapi
7: di sini nama disebut Jamer, sebab yang datang dari Jawa itu dia pun nenek.
4: Tete
7: orang itu.
4: Semua sudah lahir Jawa. Merauke, betul. Jadi sudah Jamer jadi, sudah.
7: Jadi sapung mertua itu sudah lahir di Merauke. Apalagi maitua.
4: Jadi sudah Merauke.
7: Sudah generasi, dua generasi itu yang terlahir di Merauke gitu.
4: Iya.
7: Jadi di sini biasanya seperti maitua itu dibilang Jamer, Jawa Merauke.
4: Jawa Merauke.
7: Belum lagi orang dari Sulawesi dulu itu kebanyakan itu mantri di rumah sakit kan, mantri kesehatan, polisi. Itu didatangkan waktu masih zaman kolonial itu didatangkan di sini kan.
4: Iya.
7: Nah itu sudah beranak cucu sampai sekarang itu. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Buton.
4: Iya.
7: Nah kemudian dari kepulauan Kei sana banyak itu dulu misionaris. Jadi gereja kirim mereka untuk menginjil di sini itu sambil menjadi guru. Jadi dulu sekolah-sekolah di sini itu sekolah negeri, seingat saya ketika kecil itu hanya ada sekolah YPK yang dikelola oleh gereja Protestan.
4: Iya.
7: Terus satu sekolah SD negeri, belum ada SMP, SMA negeri apalagi itu. Belum ada. Yang ada itu sekolah Yayasan Katolik. Yayasan Katolik itu biasa di mana-mana diketahui YPK. YPPK itu Yayasan Persekolahan Pendidikan Persekolahan Katolik itu. YPPK. Nah, itu semuanya dikelola oleh itu. Jadi misalnya begini, Abang Sony pernah tahu tidak bahwa mengapa para perawat di nurse itu di rumah sakit dipakai yeah. suster?
4: Belum. Kenapa? Karena?
7: Tidak tahu.
4: Iya.
7: Iya, karena dahulu para perawat itu masih kurang. Jadi biasa di rumah sakit itu yang bertugas itu para biarawati.
4: Oh iya, iya, iya.
7: Jadi hampir di semua rumah sakit itu biasanya ada biarawati yang berkarya di sana.
4: Okay.
7: Nah, jadi terbiasa dipanggil suster sampai sekarang tetap dipanggil suster. Suster. Padahal di luar sana kan disebutnya nurse. Bukan
4: iya,
7: sister.
4: Betul.
7: Ya.
4: Kita dapat hal baru itu, nih, ya.
7: Betul. Suster itu kan asal kata dipungut dari bahasa Belanda, toh. Suster baik. itu ya saudara perempuan kan?
4: Iya,
7: sister
4: iya.
7: dalam bahasa Inggris itu.
4: Iya.
7: Sama di okay. Katolik itu yang dia biarawan
4: iya.
7: yang tidak menikah itu
4: iya.
7: tapi non imam itu disebut bruder.
4: Bruder.
7: Kan? Brother jadi bruder kan
4: iya.
7: bahasa Belandanya.
4: Baik, baik,
7: kira-kira
4: baik,
7: gitu ya,
4: baik Pak Fredy.
7: Okay.
4: Iya.
7: Nah, ini cerita nanti terlalu lama.
4: Iya.
7: Oke, okay, nanti lain kesempatan.
4: Boleh, boleh, boleh, silakan.
7: Lagu Kasih dari,
4: Kasih, dari Ermi Kulit disiapkan. Iya. Saya taruh di antrian, iya, Bapak.
7: Oke, okay, salamnya tadi Opa Emi, Abang
4: iya.
7: Otus, kemudian lainnya saya rangkum saja tanpa kecuali ya, karena saya
4: boleh.
7: Kelamaan ya.
4: Siap, siap.
7: Semuanya Bapak. Tanpa kecuali, spesial saja untuk Auntie Deona, mana suaranya? Where are you tonight? Auntie Deona. Oke.
4: Okay. Iya.
7: Untuk semuanya salam sehat dan juga Abang Sony pulangnya hati-hati, sehat selalu. Doa terbaik untuk Abang Sony bersama keluarga.
4: Iya.
7: Makasih.
4: Makasih Bapak. Selamat malam. Shalom. Terima kasih untuk Pak Fredy yang sudah berbagi cerita malam hari ini. Kita ke lagu dan yang mau bergabung nanti boleh. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di Ruang Rindu malam ini.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya Pak?
1: Iya Bu, anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Dari Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati, pendengar, sudah saya hadirkan untuk yang tadi sudah pilih lagunya. Terima kasih untuk Kak Sisil ya yang pilih lagu ini. Sudah saya hadirkan dan Anda masih bisa bergabung untuk malam hari ini. Ruang Rindu masih terus temani Anda dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu Indonesia ya tahun 80-an dan juga 90-an. Di 0380825444 dan 0380843-1152 untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan masih ada di antrian ada Krisya dengan Damai Bersama, ada Ermi Kulit dengan Kasih, kemudian yang belum dipilih malam ini ada Sheila Majid dengan Antara Anyer dan Jakarta, Ruth Sahanaya dengan Memori, Vina Panduwinata dengan Dia, Dewa 19 dengan Kangen, Slang dengan Terlalu Manis, dan Sheila on 7 dengan Dan. Dan lagu berikut ada Krisya dengan Damai Bersama, tadi dipilih, kemudian juga ada RP Kulit dengan Kasih. Yang masih mau bergabung masih boleh, saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung juga boleh di line WhatsApp di 0811 3820 9440.

Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati!

Ya, lagu-lagu tahun 80-an dan 90-an, lagu Indonesia tentu saja. Anda masih simak di Ruang Rindu untuk malam hari ini, 4 Oktober 2026. Ya, lagu yang baru saja Anda simak, lagu tahun 88 ya, dari Ermi Kulit atau Ermi Mariam Nurjanah Kulit. Dan dia disebut sebagai Selena Jones Indonesia karena memang suaranya khas gitu ya, Ermi Kulit. Biasanya Anda lebih suka dengan lagu-lagu yang pertama dan terakhir judulnya, tapi malam ini saya pilihkan Ermi Kulit yang Kasih. Biasanya di request yang pertama dan terakhir ya. Tapi yang saya hadirkan malam hari ini Kasih, lagu dari tahun 1986 yang kemudian membuat nama Ermi Kulit menjadi terkenal ya. Dan memang dia mulai berkarir pada tahun 73 dan tercatat menelurkan lebih dari 20 album. Di antaranya lagu Kasih yang baru saja Anda simak. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih boleh bergabung pendengar di line telepon di 0380825444 atau 0380843 1152 atau 0811382094440 untuk Ruang Rindu malam ini. Ada Sheila Majid, ada Ruth Sahanaya, ada Vina Pandiwinata, ada Dewa 19 dengan Kangen, ada Sleng dengan Terlalu Manis, ada Sheila on Seven dengan Dan ya, yang bisa jadi pilihan malam ini. Pendengar, ada 11 tersangka terorisme di 6 provinsi yang ditangkap ya. Syukurnya tidak ada tersangka teroris dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi mereka yang ditangkap ini punya peran berbeda-beda, mulai dari konsolidasi jaringan sampai kegiatan pelatihan, penyebaran propaganda, dan juga rekrutmen bagi baik secara langsung maupun melalui media sosial, sampai keterlibatan mereka dalam pemufakatan tindak pidana terorisme. Dan Densus 88 melaksanakan rangkaian tindakan penyidikan termasuk menggeledah mereka, menyita dan memeriksa barang bukti dan juga pemeriksaan saksi, juga pemeriksaan tersangka. Provinsi-provinsi itu di Maluku Utara, di Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini 6 provinsi yang Densus 88 tangkap 11 tersangka dugaan teroris ya. Selamat malam untuk Anda yang malam ini juga mungkin lagi di jalan ya, karena dalam satu acara musim pesta ini ya, dan baru pulang ke rumah sambil juga menyimak siaran Pro 1. Boleh bergabung di 0380825444, 0380843 1152. Antara Anyer dan Jakarta, lagu dari Sheila Majid.

0: Ya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti sa baru kotong batanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil sa bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh.
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
1: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
3: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Harvey Maliholo dengan Di Ujung Rindu. Memang karakter Harvey Maliholo ini memang berbeda ya, karena ibunya seorang penyanyi dalam grup Tita Lay Sisters, dan dia bahkan kakeknya adalah penyanyi kenamaan Bram Tita Lay ya. Dan sejak kecil dia memang sudah di mulai dengan lagu jazz di ibunya dan juga keluarganya menyanyikan lagu jazz ya, termasuk dari darah dari kakeknya ya. Dan dia pernah menyanyi bersama ibunya Maudy Tita Lay. Ayahnya Daniel Benjamin Maliholo juga selalu memberi dorongan dan menghadiahkan kaset dan piringan hitam penyanyi terkenal seperti Frank Sinatra dan juga Michael Jackson. Lagunya baru saja kita simak pendengar malam ini, Di Ujung Rindu dari Harvey Maliholo. Yang masih ingin bergabung pendengar malam hari ini di Ruang Rindu, masih ada waktu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan saya sapa penelpon yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Kakak Bung. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Tete Dinda, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, sehat walafiat, dan sedang menikmati angin. Angin malam di Bogor ini dingin, sejuk, dan sebagainya dan sebagainya.
0: Iya, kayaknya perlu, kayaknya cocok dengan lagu Angin Malam nih ya. Atau cocok dengan lagu apa nih?
1: Ada lagu apa yang masih ada?
0: Ada. Atau mau pilih Angin Malam dari Bruri? Atau mau Ruth Sahanaya Memory? Atau Ceylon Seven Dan? Atau Vina Pandiwinata Dia? Dewa 19 Kangen, Slang Terlalu Manis, Utali Kumahua, Ku Ingin?
1: Ceylon Seven, tapi dia punya judul ganti boleh?
0: Boleh, apa ya?
1: Lapang dada.
0: Lapang dada. Disiapkan lapang dadanya Tete Dinda.
1: Terima kasih banyak untuk Kakak Bung. Dengan siapa malam ini?
0: Saya dengan Kak Arifan.
1: Kak Arifan, selamat malam.
0: Iya.
1: Kakak Bung selalu sehat. Dan gimana weekend-nya? Kemana arah? Siang tadi kemana?
0: Siang tadi diranjang tidur. Supaya malam bisa dinas.
1: tidur siang ya, supaya malamnya
0: iya. Pokoknya siang tidur gitu aja supaya malam tetap bisa semangat. Walaupun tidak semangat-semangat amat lah.
1: Semangat lah untuk besok Kakak Bung. Kakak Bung besok Gymnas final nih besok Kakak Bung.
0: Iya benar. Pastilah kita dukung.
1: Pasti ya. Iya. Kemarin Gymnas kasih ini, kasih surprise untuk bahasa Indonesia ya.
0: Iya.
1: 9-2 luar biasa. Kemudian juga besok di finalnya mudah-mudahan juga luar biasa gitu ya Kakak Bung ya.
0: Iya.
1: Oke lah kalau begitu iya. Lapang dada. Semoga ya si Laon Sehornya di judulnya Lapang Dada ya Kakak Bung ya.
0: Siap, siap.
1: Menyapanya antaranya untuk Opa Emi, selamat malam Opa.
0: Iya.
1: Juga Om Endang, ada juga Bung Andesko. Nah, Bu Papa, ada juga Pak Haris, kemana lagi ke Bung Valdes, dengan Bapak Botus juga ya, selamat malam. Dan ke siapa? Ke Inalado, Inalape, juga Bunda Asmi, dan Mama Anita, Mama Jesse, juga kakak ini ya, kakak Betsy juga. Yang punya oleh siapa ya?
0: Iya.
1: Diona ya. Yang punya Takari, ada Natalia juga. Yang di Rote juga ya Natalia.
0: Iya.
1: Lagi kan? Next time deh untuk yang lainnya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Oke Kakak Bung.
0: Iya Tete Dinda. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Tete Dinda. Lagunya yang dipilih Ceylon Seven dengan Lapang Dada. Oke. Boleh. Sesudah ini ya. Lapang dadanya segera. Di Iya, yang menarik dari Teteh Dina selalu pengen lagu-lagu yang baru ya. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Ada Lapang Dada, Ceylon 7. Dan yang mau bergabung ada 20 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Atau kita langsung ke Ceylon 7.

0: siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita. Tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu untuk edisi 4 Oktober 2026. Tetap dengar Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti Anda bisa simak untuk malam hari ini Renungan Malam. Dan nanti temani Anda pendengar sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.
1: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
2: Terlalu lebe dong, Johnny. Tapi, apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
1: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
3: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

0: anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Salam pendengar setia Radio Republik Indonesia Kupang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan, sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Yalah ya Tuhan kami, pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami, biarkanlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita terambil dari Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita pada saat ini adalah Tuhan melindungimu. Pendengar setia yang terkasih, kehidupan manusia pasti ada saatnya mengalami suka dan ada waktunya mengalami duka. Namun orang yang beriman akan selalu mengatakan bahwa hanya Tuhan yang menjadi perlindungan kita dalam kesesakan, ia akan menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita bersedia jika kita bersedia datang kepadanya. Jika kita sudah berlaku taat dan setia kepada Tuhan, maka kita akan ada dalam kemurahannya Tuhan. Dan jika kita sudah berada dalam genggaman Allah, tidak ada lagi kekuatan lain yang dapat menembus perlindungan Allah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur ini ditulis sebagai kesaksian tentang kemurahan Tuhan. Kita harus percaya bahwa jika kuasa Tuhan sedemikian besar dapat memberikan pertolongan, perlindungan, dan kekuatan bagi pemazmur ini, tentu saja kuasa yang sama akan diberikan kepada semua orang yang memiliki iman seperti pemazmur ini juga. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa dengan iman, seberapapun besarnya kesulitan yang kita hadapi, Allah akan menolong dan memberikan kemenangan kepada kita. Seberapapun kesulitan yang kita hadapi, Allah akan menolong dan memberi kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, dalam keadaan yang semakin tidak menentu ini, jangan kita merasa takut akan kesulitan-kesulitan yang bisa saja menimpa kita setiap saat. Karena Allah yang Maha Kuasa jauh lebih besar kuasanya dari segala yang ada di muka bumi ini. Dan semua ada dalam kendali Tuhan. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berani menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang ada di hadapan kita. Bukan dengan kekuatan yang ada pada kita, tetapi dengan kekuatan Allah. Yaitu dengan cara menghidupkan firman Tuhan, mengimani setiap janji dalam firman itu dengan tidak ada keraguan sedikit pun. Di dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti bahwa perlindungan Tuhan atas umatnya adalah perlindungan yang holistik, yang menyeluruh dan sempurna. Allah tidak hanya memberikan perlindungan dari segala hal atau musuh yang dapat kita lihat, tetapi juga dari hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jalani hidup dengan tenang dan penuh dengan damai sejahtera, maka Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kita akan menutup renungan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, Tuhan yang melindungi kami
dalam kehidupan kami sebagai manusia biasa ya Tuhan. Kami mengalami suka dan duka. Namun kami yakin dan percaya orang yang beriman selalu mengatakan bahwa Tuhan adalah pelindung kami dalam setiap keadaan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau memperingatkan kepada kami ya Bapa bahwa kami akan selalu dan senantiasa dilindungi oleh Engkau. Karena tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami adalah Allah kami yang kami percayai. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, ampuni salah dan dosa yang kami perbuat ya Bapa, baik yang menyakiti hati sesama kami, terlebih hati kudus-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Saudara, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar-pendengar sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1. Mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali bersama Beta Funky Letter dan juga ada rekan Welem. Temannya ada di saat ini hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Kupang pagi ini. Ada Mutiara Pagi Agama Katolik, disusul nanti ada Warta NTT Pagi juga. And then selepas itu ada wawancara Kupang Pagi yang kami akan bahas soal HIV AIDS di kalangan pelajar. Dan nanti di pukul 8 kami ajak Anda pendengar, Anda bisa dengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Selepas itu masih ada opini publik dan dialog Kupang Menyapa soal HIV AIDS di kalangan pelajar NTT. Kemudian di pukul 10 hingga pukul 11 dalam rangkaian Kupang siang ini ada Halo RRI. Seperti biasa di Halo RRI Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan, pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal umum yang terjadi di wilayah Anda yang mana ini menjadi permasalahan, ya Anda bisa sampaikan kepada kami untuk kami carikan solusinya bersama dengan narasumber yang berkompeten. Baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Katolik.
0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Anonim. Menyesal hanya akan menambah luka. Bangkitlah, karena sesuatu yang baik akan segera menghampiri.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi dan salve pendengar Pro 1. Selamat memulai aktivitas Anda di minggu yang baru ini. Semoga semua aktivitas, rutinitas, dan perjalanan hidup Anda semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan untuk selalu bersuka cita. Baik pendengar, pagi ini kita akan dengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik dengan judul Kasih Yang Bergerak dan Berbuat, disampaikan oleh Pak Zacharias Paustola Esfil, Penyuluh Agama Katolik pada Bidang Urusan Agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Sakri.
2: Selamat pagi Pak Fungki.
1: Bagaimana kabar Pak?
2: Kabar baik.
1: Luar biasa. Kita akan dengarkan perenungannya, tapi sebelumnya kita awal dengan doa. Silakan Pak Sakri.
2: Baik, terima kasih Pak Fungki, Bapak Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengasihi kami dan akan tetap selalu mengasihi kami bagaimanapun dan apapun kondisi kehidupan kami. Kami mohon ampunilah kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan, dan terimalah pujian dan syukur kami yang kami haturkan kepadamu di awal hari baru yang Engkau berikan kepada kami ini. Dan bukalah pikiran dan hati kami, agar melalui sabdamu yang akan kami dengar dan renungkan bersama, kami mampu menemukan kehendakmu dalam setiap sabdamu ini, dan memampukan kami untuk semakin dekat dengan Dikau dan menjadi pengikut putramu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai 37. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sama Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar perikop Injil yang berisi salah satu perumpamaan yang terkenal dalam ajaran Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Berawal dari pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus tentang hal yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus paham betul bahwa pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat itu hanya sebuah jebakan untuk menguji pemahaman Yesus. Namun dalam kasihnya yang tak terbatas dan kerahimannya yang maha besar itu, Yesus tidak membuka aib ahli Taurat itu, melainkan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan ajaran yang berguna. Bahkan sebelum mengajarkan tentang hukum yang terutama tentang cinta kasih itu, Yesus telah terlebih dahulu menunjukkan kepada orang itu dengan tidak membuka maksud pertanyaannya itu. Jawaban yang diberikan oleh Yesus yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawaban ini merupakan jawaban yang diambil dari Shema Israel, yang adalah doa dan pernyataan iman inti Yudaisme yang dimulai dengan kata Ibrani Shema, yang berarti dengarlah. Doa ini yang ditemukan dalam Ulangan bab 6 ayat 4, menyatakan bahwa Tuhan adalah Esa dan menyerukan umat Israel untuk mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Doa ini direcitasi 2 kali sehari dan berfungsi sebagai deklarasi keesaan Allah, menolak politeisme dan merupakan dasar dari ketaatan kepada hukum Tuhan. Jawaban ahli Taurat itu diakui sebagai kebenaran oleh Tuhan Yesus. Namun dikatakan dalam Injil, sebagai upaya untuk membenarkan dirinya, orang itu bertanya lagi tentang siapa itu sesama manusia. Dan disinilah Yesus mulai mengajarkan tentang konsep kasih yang membumi itu. Yesus mau menunjukkan bahwa sekalipun ditempatkan sebagai hukum kedua setelah mengasihi Allah, namun mengasihi sesama sebenarnya menjadi petunjuk, indikator, dan buah yang sebenarnya dari kasih akan Allah. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri menjadi konsep yang sulit diejawantakan sekalipun paling dekat dengan realitas hidup keseharian kita sebagai manusia. Bapak Ibu sama Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Konsep tentang mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu adalah konsep yang diterima oleh hampir semua orang, sekalipun dalam pelaksanaannya kita sulit memahami cara mengasihi Tuhan dan menaati perintah-Nya. Namun mengasihi sesama menjadi ajaran yang sulit kita jalankan dengan totalitas tanpa alasan. Selalu ada tetapi dan karena yang menjadi argumentasi kita setiap kali diminta untuk mengasihi dengan sepenuh hati atau mengampuni sesama dengan tulus. Akan ada alasan seperti, dia telah melakukan hal yang menyakiti kita, dia telah melukai kita, kita butuh proses untuk mengampuni dia, kesabaran kita ada batasnya, atau bahkan ungkapan seperti, saya bukan Tuhan yang bisa selalu memaafkan, yang kita gunakan untuk membenarkan sikap kita yang tidak mengasihi sesama. Apakah ini karena kita tidak paham konsep mengasihi sesama ini? Ataukah ini hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita belum mengasihi diri kita sendiri, sehingga sulit kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Dari perumpamaan ini kita dapat belajar 2 hal, yaitu pertama, mengasihi diri dan mengasihi sesama manusia merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita bisa mengasihi, mengampuni, memberi kesempatan, senyum, memaklumi, iba, mengalah, dan melakukan berbagai hal baik lain yang kepada sesama, karena kita telah terlebih dahulu melakukannya untuk diri kita sendiri, atau kita merasakan sukacita dalam melakukan semuanya itu. Kedua, untuk bisa menjalankan hukum mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, ini kita tidak harus menunggu untuk memiliki kasih yang sempurna dalam diri, melainkan kita dapat berproses bersama untuk mencapai kasih yang total itu. Kita sadar bahwa kasih yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Tuhan, sedangkan kita semua hanya berupaya untuk mencapainya. Di luar Tuhan tidak ada kasih yang sejati. Semua usaha kita untuk mengasihi hanya mengambil bagian dalam kasih yang sempurna itu. Dengan segala kekurangan dan kelemahan, kita dipanggil untuk saling mengasihi, bukan karena kasih kita berlimpah, namun karena kita mau diperbaharui dalam kasih kepada sesama itu. Kita sadar bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang bertindak, bukan kasih yang diam atau kasih oratoris yang berhenti pada ungkapan kasih yang melankolis tanpa tindakan nyata. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kasih Kristus harus bisa menggerakkan kita. Rasul Petrus menulis demikian, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kasih yang sesungguhnya akan selalu tergerak untuk membaginya kepada sesama yang lain, bukan menyimpannya sendiri. Orang Samaria dalam perumpamaan tadi mewakili konsep tentang cinta yang menggerakkan ini. Cinta akan selalu membawa kita pada kecenderungan dan gerakan hati untuk mengasihi orang lain, bahkan jika itu harus dilakukan dengan mengorbankan diri dan kenyamanan kita sendiri. Semoga kita dapat mengamalkan cinta yang tulus ini kepada siapapun dan dalam keadaan apapun, baik ataupun tidak baik keadaannya. Semoga.
1: Ya, dan pendengar, kita sudah dengarkan tadi perenungan yang disampaikan oleh Pak Sakri. Dan kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon, WA, dan juga SMS 0380825444 atau 8431152. Sekiranya pendengar ada pertanyaan-pertanyaan atau sharing yang bisa Anda sampaikan kepada kami, Anda bisa menyampaikannya bersama dengan Pak Sakri yang pagi tadi sudah menyampaikan perenungannya untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, Pak Sakri, sebelum kita terima telepon gitu ya, kita berbincang sedikit dulu terkait dengan kasih ya. Ini bagaimana cara supaya kasih ini bisa menggerakkan kita? Karena kadang-kadang dalam menjalani kehidupan kita, kita lebih apa ya, kayak mau menolong orang, jadi kayak sungkan begitu. Artinya bahwa kita ingin menggerakkan kasih itu dalam kehidupan kita, tapi seiring berjalannya waktu karena indis ekonomi begitu ya, akhirnya kita lebih sudahlah, biar kayaknya orang lain saja yang membantu, sedangkan dalam hati kita ada gerakan untuk sebaiknya menolong, tapi justru itu kayak membuat kita lebih diam begitu ketimbang kita harus bergerak untuk berbuat kasih ini.
2: Baik, terima kasih Pak Fongki. Dalam pandangan saya ada dua hal yang sangat mempengaruhi cara kita membagi kasih kepada sesama atau mengasihi sesama. Yang pertama itu adalah pola kita, pemahaman kita tentang kasih. Yang kedua tentang harapan kita dari perbuatan kasih itu atau standar kita dalam mengasihi. Yang pertama tentang cara kita berpikir, yaitu seringkali kita harus akui kita sulit mengasihi orang kalau kita sendiri tidak dikasihi. Jadi sama seperti tadi Pak Fongki katakan soal indis ekonomi, agak sulit memang kalau kita mau berbagi dalam kondisi yang seperti itu. Dan bukan hanya dalam hal persoalan ekonomi, dalam persoalan lain pun, kalau kita sendiri belum mengalami itu, kita sulit minimal kita sulit membayangkan bahwa kita akan bisa seperti itu. Kita analogikan mengasihi sesama itu seperti sebuah pohon. Pohon yang memiliki buah. Dalam ilmu biologi kita tahu buah adalah tempat penyimpanan makanan cadangan. Berarti sudah ada makanan berlebih dalam tubuh pohon itu, sehingga pohon itu menyimpannya dalam buah.
1: Yeah.
2: Nah, kalau tidak ada makanan berlebih, biasanya pohon itu tidak akan menghasilkan buah. Mm-hmm. Karena itu makanya petani zaman dulu biasanya mereka memangkas apa daun-daunnya atau memotong akarnya yang panjang, yang mengakibatkan nutrisi itu terbagi percuma, sehingga kemudian pohon itu bisa fokus menghasilkan buah.
1: Mm-hmm.
2: Kita pun demikian, seringkali kita sulit untuk mengasihi sesama karena kita sendiri belum terpuaskan akan kasih itu.
1: Yeah.
2: Nah, untuk menjawab bagaimana kita bisa terpuaskan akan kasih itu, yang pertama tentu saja kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita selalu, dan kita harus belajar untuk bagaimana cara mengasihi kita, diri kita terlebih dahulu.
1: Mm.
2: Mengasihi bagaimana kita, kalau kita punya masalah, kita harus cari cara untuk menyelesaikan. Kalau kita punya persoalan, jangan didiamkan. Kalau kita punya tekanan fisik, lebih baik cari tempat untuk atau orang atau yang bisa membantu kita keluar dari situ.
1: Mm.
2: Karena kalau kita sendiri masih hidup di dalam tekanan, bagaimana kita bisa berbagi dengan orang. Sama seperti kalau Tuhan katakan kamu adalah garam dan terang dunia, kalau garam itu menjadi tawar, apa gunanya garam itu?
1: Iya.
2: Begitupun juga dengan terang, kalau terang itu tidak bercahaya lagi di hadapan orang, bagaimana dia akan berguna?
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua adalah standar yang kita bangun. Kita berpikir bahwa kita mengasihi sesama itu harus bisa memberi, harus bisa melakukan ini, melakukan itu. Nah, ini standar ini yang sometimes kadang-kadang membunuh kita sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Membuat kita berhenti mengasihi. Mungkin kita, kalau kita lihat dalam perumpamaan tadi, imam seorang Lewi dan seorang ahli Taurat itu, imam tadi, mungkin dia punya standar sendiri bahwa mengasihi, tidak bisa mengasihi sekarang karena saya mau pergi ibadat atau saya mau pergi apa misa misalnya, kita tidak boleh mengotori baju dan sebagainya. Kita punya standar sendiri yang membuat lantas kita tidak seringkali kita gagal untuk mengasihi, padahal tindakan kasih itu adalah tindakan yang sederhana, yang dilakukan spontan keluar dari hati yang tergerak oleh belas kasihan. Nah, itu yang Yesus katakan dalam tadi perumpamaan, bahwa orang Samaria itu melihat orang yang tergeletak itu, dia langsung hatinya tergerak oleh belas kasihan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, standar-standar inilah yang membuat kemudian kita dalam hidup itu kita sulit menemukan kepuasan dalam mengasihi.
1: Yeah.
2: Seringkali keluar bahasa begini, beta akan ampuni dia kalau dia begini, mm-hmm. atau beta akan sayang dia, atau beta akan memaafkan dia kalau, atau beta akan bisa sayang dia kalau dia bisa begini, dia bisa begini.
1: Jadi ada syaratnya.
2: Ada syarat, dan standar inilah yang kemudian bukan hanya membuat kita sulit untuk mengasihi, dan yang kedua juga membuat kita masuk sulit dikasihi oleh orang lain.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu yang bisa saya katakan terkaitnya.
1: Oke. Nah, adakah yang ingin bertanya? Silakan pendengar. Baik. Ya, dan yang sudah bergabung, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Fungki.
1: Halo.
3: Selamat pagi Pak Satri.
2: Selamat pagi.
1: Dengan Bapak Endang kok?
3: Oh iya, betul Kak Fungki.
1: Apa kabar Bapak?
3: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat.
1: Luar biasa. Bapak silakan, ada yang ingin ditanyakan, silakan.
3: Oke, kita berbicara mengenai kasih ini memang terlalu dalam. Karena kalau kasih, kita punya mengasihi harus kita iman dulu.
1: Mm-hmm.
3: Kalau iman kita dengan Tuhan, berarti kita rasa kasih itu selalu ada. Di zaman sekarang ini kadang-kadang, kalau apalagi dia su terima gaji, dompet su tebal atau dia cek ini saldo, wah dia hanya picek saja. Tapi hal untuk mengasihi tidak ada. Nah, jadi soal mengasihi terlalu banyak. Dia punya cara-caranya ini, tapi tergantung dari iman kita manusia. Yang saya pertanyakan Pak Satri, apabila kita mengalami kesulitan tetapi ada tergerak untuk mengasihi,
1: mm-hmm.
3: bagaimana kita caranya tetap mengasihi padahal kita dalam kesulitan, tapi kita melihat ada orang menderita. Jangan kita bilang, ay kasihan ya. Jangan kata-kata saja, tapi perbuatan tidak ada. Bagaimana Pak Satri kasih pencerahan bagi kita? Terima kasih Pak Satri. Terima kasih.
2: Baik, Pak Endang.
1: Terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Satu lagi. Halo. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kak Pongke.
1: Iya. Beta kira anjing yang susambut kotong. Dengan siapa di mana, Bapak Yehuda kok?
4: Ya, dengan Yehuda.
1: Apa kabar, Bapak?
4: Kabarnya baik buruk.
1: Baik buruk. Baik buruk.
4: Baik-baik saja berada kecuali di surga. Kalau yang buruk-buruk saja kecuali di neraka.
1: Jadi Bapak mau pilih mana sekarang? Silakan.
4: Kiri nenikul satu, kanan nenikul satu.
1: Itu dia. Silakan Bapak Yehuda, mau tanya apa nih?
4: Ini apa yang saya mau lakukan adalah dosa. Yang saya mau adalah dosa. Satu mau, saya tidak mau mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan mau mengasihi saya. Satu mau, saya tidak mau mengasihi sesama manusia. Tetapi satu mau supaya manusia lain mengasihi saya. Satu mau, saya tidak mau melayani orang lain. Tapi satu orang lain, satu mau supaya orang lain melayani saya. Inilah dosa-dosa saya yang saya sampaikan. Saya menyaksikan ini, hidup saya di bumi ini penuh dengan dosa. Termanapun saya di dalam dosa. Terima kasih. Salam.
1: Oh iya. Terima kasih untuk pengakuan dosanya ya Bapak ya. Untuk Bapak Yehuda yang sudah bergabung, kadang-kadang kita mau mengasihi tapi masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mengatakan bahwa beta masih berdosa lah, beta masih inilah, jadi sungkan untuk berbuat kasih. Pak Sakri, waktu kita terbatas Pak Sakri, ya. Mungkin bisa 3 menit saja Pak, silakan.
2: Siap, baik, terima kasih. Yang pertama tadi dari Bapak Endang soal bagaimana mengasihi dalam keadaan terbatas. Justru dalam keadaan terbatas itulah sebenarnya kasih yang keluar itu lebih murni. Kita selalu bertanya untuk apa kita berbuat kasih. Itu selalu yang menjadi pertanyaan pertama baik dari kita. Maka kalau Yesus katakan dalam perumpamaan tadi, hatinya tergerak oleh belas kasihan, itu menjadi dasar semuanya. Bahwa apakah hati kita tergerak oleh belas kasihan ataukah kita mau cari panggung, ataukah kita mau mencari nama atau memperbaiki citra atau pencitraan kita sendiri. Jadi kita kembali ke dalam pertanyaan kita masing, dalam diri kita masing-masing. Apakah benar saya mau mengasihi orang ini? Nah, jangan sampai kita terjebak dalam sikap mengasihi tetapi sebenarnya mau unjuk diri seperti itu. Nah, terus yang kedua yang menjadi cara bagi kita untuk bisa mengasihi sesama yang dalam keadaan, kalau kita sendiri dalam keadaan terbatas, adalah sekali lagi lupakan standar yang selalu ditetapkan. Mencobalah memberi diri. Dan kadang-kadang dalam memberi diri ini yang paling susah sebenarnya. Jadi kalau kita sudah mau benar-benar mengasihi, kita akan bisa memberikan apa saja. Toh orang yang mengasihi kita akan tetap mengasihi kita, dan mereka yang membenci akan tetap membenci sekalipun dan sebesar apapun yang kita berikan. Jadi dalam hal memberi dan mengasihi ini, yang pertama adalah kita tentu harus belajar untuk memiliki sikap yang mengasihi dulu. Standar atau situasi awal yang mengatakan bahwa kita benar-benar ingin mengasihi. Sesudah itu baru dia akan mengalir dengan sendirinya. Kalau kita perbuatan kasih kita itu tidak murni, dia akan terbaca dengan sendirinya juga.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sakri. Dan kita sudah berada di penghujung acara kita untuk Mutiara Pagi saat ini. Sebelum closing, adakah statement penguatan dan ditutup dengan doa dan berkat? Silakan Pak Sakri.
2: Baik, terima kasih Pak Fungki, Bapak Ibu sama Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Salah satu anugerah terbesar yang bisa Tuhan berikan kepada kita adalah mengasihi. Di dalam Injil Yohanes, Yesus katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Juga di akhir perikop itu Tuhan Yesus mengatakan, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah muridku jika kalian saling mengasihi. Allah menganugerahkan kepada kita kasih karena Allah tahu kita mampu mengasihi. Allah menganugerahkan kepada kita pengampunan kemampuan untuk mengampuni, karena Allah tahu bahwa kita mampu untuk mengampuni. Dan begitu juga dengan kebajikan-kebajikan lain. Nah, dalam hal ini, maka seperti orang Samaria dalam perumpamaan tadi, yang tersisa hanya apakah kita mau atau tidak. Karena dari segi kemampuan, kita sudah sangat mampu mengampuni. Kita mampu mengasihi, kita mampu mengampuni, kita mampu berbuat baik. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk melakukan itu? Ataukah kita justru menjadi seperti orang Farisi dan juga ahli Taurat, atau seorang imam yang menyeberang dari pinggir jalan saja menghindari orang yang sedang menderita itu? Karena dosa kita terbesar di zaman sekarang ini bukanlah dosa ketidaktahuan atau kesombongan atau yang lain. Dosa yang terbesar adalah dosa ketidakpedulian, dosa egoisme dan individualisme. Jadi kita belajar untuk melalui bacaan hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengasihi dan merangkul sesama manusia dan berkorban untuk orang lain. Semakin kita sering kita berkorban, maka semakin sedikit kekuatan iblis di dalam hati kita. Karena iblis tidak sanggup untuk berhadapan dengan sikap pengorbanan, karena itulah yang dilakukan oleh Yesus di atas salib. Mari kita akhiri mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Dan saya akan mengajak kita untuk bersama-sama mendoakan doa damai dari Santo Fransiskus dari Assisi, yang pestanya telah kita rayakan kemarin, dan juga tahun ini juga adalah tahun yubileum Santo Fransiskus dari Assisi. Marilah kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Dari hasil put tadi di beberapa rumah ya, untuk data yang saya yang maksimal saya belum ini, tapi artinya lumayan lah, hampir semua Kecamatan Kudi, Kecamatan Kudi Mengedo.
2: Di sana TNI cukup terlibat, terkadang itu dari tim kesehatannya Pamtas itu juga lakukan pelayanan kesehatan gratis juga untuk masyarakat.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Senin 5 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Pantai Barat Daya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 Oktober 2026. Kehadiran TNI di daerah perbatasan sangat mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Bersama saya, Fongki Lete. Saudara, sejumlah rumah di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi mengalami kerusakan berat dan ringan akibat guncangan gempa tektonik 5,9 magnitudo yang mengguncang Pulau Sumba dan sekitarnya. Jerry Lende melaporkan.
4: Tektonik mengguncang Pulau Sumba dan sekitarnya, khususnya di wilayah Pantai Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 5,55 waktu Indonesia Barat atau 6,55 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut memiliki magnitudo 5,9 dengan kedalaman 30 km. Episenter gempa berada pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, tepatnya di laut sekitar 59 km barat daya Kecamatan Kudi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pihak BMKG menjelaskan berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di Wekabubak. Analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI dari masyarakat setempat yang terdampak gempa, Fabianus Mone saat dikonfirmasi RRI mengatakan

0: tap sampai sudah ini tidak bisa lagi untuk ditempatin. Ya, saya dari rumah tempat tinggal saya dan saya di lapangan sekarang sekitar 1 kilo lebih.
1: Sampai dengan saat ini belum ada informasi resmi dari pihak BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya terkait adanya korban jiwa akibat gempa yang mengguncang 5,9 magnitudo dan penanganan kondisi masyarakat yang terdampak gempa tersebut. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau SEGMAP, intensitas 6 MMI dirasakan di Kodi Belagar, Kudi Bangedo, dan Kecamatan Kudi. Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh seluruh penduduk dan banyak warga terkejut hingga berlari ke luar rumah. BMKG menyampaikan, sementara kekuatan gempa intensitas 4 MMI dirasakan di Tambolaka, Waikabubak, Waibakul, sedangkan intensitas 3 MMI tercatat di Kota Bima. Dari Sumba Barat Daya, Jirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum untuk melihat kembali peran TNI di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut terlihat dalam rangkaian Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang turut menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Komandan Batalion Komando Hanut Pasgat Letnan Kolonel Pasukan Tunggul Dwi Asmoro menyebutkan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI AU memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan. Dalam kegiatan yang turut dirangkaikan dengan Grand Opening Negara Dental Estetik tersebut, masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan gigi, scaling, serta pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis. Dokter gigi spesialis konservasi gigi, Dr. Gigi Rosida Indriatami, SPKG, menjelaskan, masih banyak masyarakat yang baru memeriksakan gigi ketika kerusakan sudah cukup parah. Karena itu, pemeriksaan secara berkala dinilai penting untuk mendeteksi gangguan kesehatan gigi sejak dini dan mencegah masalah yang lebih serius. Menurut Letkol Pasukan Tunggul Dwi Asmoro, keterlibatan TNI dalam pelayanan kesehatan juga memiliki kaitan dengan upaya menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan tangguh. Hal tersebut terutama penting bagi generasi muda yang ingin mengikuti seleksi TNI Polri maupun sekolah kedinasan karena kondisi kesehatan menjadi salah satu aspek yang harus dipersiapkan sejak awal. Camat Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Apris Ismail Hala SSPT kepada RRI Sabtu 3 Oktober 2026 menyampaikan, kehadiran TNI di daerah perbatasan Indonesia Timur Leste sangat mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Ia pun menuturkan TNI yang bertugas di Amfoang Timur, yakni dari Pamtas RI RDTL, selalu terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat, yakni kerja bakti, dan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial lainnya yang dilakukan TNI. Menurutnya, pada minggu kemarin telah berkoordinasi dengan Dangki Pamtas RI RDTL yang baru membahas sejumlah kegiatan sosial yang akan dilakukan bersama di Kecamatan Amfoang Timur, yakni membangun rumah warga yang mendapat bantuan dan akan dilaksanakan secara swadaya.
3: Di sana TNI cukup terlibat. Terkadang itu dari tim kesehatannya Pamtas itu juga lakukan pelayanan kesehatan gratis juga untuk masyarakat di sana. Ya, sejauh ini yang datang itu penilaian kita ya TNI berupaya untuk selalu dekat dengan masyarakat begitu. Harapan kami tentunya ya TNI semakin solid terus. Harus ada aksi-aksi yang membuat masyarakat selalu nyaman kalau berada di samping TNI begitu. Jadi TNI itu harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat, bantu dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu harapan kami ke depan.
2: Camat Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Apris Ismail Hala juga menyampaikan bahwa ada sejumlah bakti sosial yang dilakukan bersama antara pemerintah kolaborasi ini.

0: dengan TNI adalah membuka akses jalan baru pada akhir Oktober 2026. Camat berharap kolaborasi yang sudah terbangun terus ditingkatkan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran TNI di daerah perbatasan RIRDTL, terutama di wilayah Amfong Timur Kabupaten Kupang. Baik pendengar, di saat ini untuk mengetahui perkembangan terkini dari bencana gempa tektonik di Sumba Barat Daya, kita terhubung dengan rekan Jerry Lende dari RRI Sumba. Silakan Jerry Lende, laporan Anda.
1: Ya baik, rekan Fokti dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat Daya terkait tentang kondisi gempa yang terjadi pada 4 Oktober 2026 ini, dan berdasarkan informasi yang kami himpun dan peroleh dari berbagai sumber itu bahwa gempa yang kekuatan 5,9 magnitudo itu mengguncang hampir sepuluh Sumba. Dan saudara, di Kodi, tempat pusat gempa itu terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya itu banyak rumah warga yang terdampak gempa kemarin itu dengan rusak ringan maupun rusak berat. Namun informasi yang kami peroleh dari Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya itu mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dari gempa itu, dan hanya menghasilkan rusak bangunan warga dan juga ada rusak ringan, rusak berat itu di 4 kecamatan di Kodi. Dan gempa tersebut terjadi kurang lebih 59 km ke laut dari darat dengan kedalaman yang cukup dangkal, dan itu tidak menyebabkan atau berpotensi menimbulkan tsunami. Itu juga berdasarkan informasi yang dapat kami himpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Sumatera Timur. Berikut pernyataan Ketua Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya. Halo rekan Fogi.
0: Ya, rekan Jerry.
1: Ya, dapat saya lanjutkan bahwa ini dapat kita dengarkan pernyataan dari Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya terkait tentang penanganan pemerintah daerah atas kondisi yang kali ini. Dan
0: ya, rekan Jerry, silakan melanjutkan laporan Anda.
1: Ya, rekan Fogi, tadi pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana pihaknya kemarin, pihak pemerintah sudah turun bersama dengan Bupati di Kabupaten Sumba Barat Daya, itu sudah turun ke sejumlah lokasi terdampak gempa untuk memastikan apakah ada korban-korban jiwa atau seperti apa situasi dan kondisi di masyarakat di Sumba Barat Daya itu pasca gempa itu terjadi. Dan kemarin sudah dirilis oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu bahwa tidak ada korban jiwa, yakni dia meninggal dunia, tetapi memang ada luka-luka masyarakat yang luka-luka dan saat ini dalam penanganan medis yang diarahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Demikian Fongki yang dapat kami laporkan sementara dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong UMKM naik kelas melalui Floba Morata Creative Expo 2026 di Kota Kupang. sebagai langkah memperkuat ekonomi daerah yang berdaya dan berkelanjutan. Gubernur NTT bersama Gubernur Bank Indonesia berharap gelaran ini menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca gempa Flores pada Agustus 2026. Alo Tani melaporkan.
2: Bagian dari pengungkit ekonomi NTT dan bagian dari untuk memastikan bahwa ekonomi di daerah Flores yang terdampak gempa ini bisa segera dipulihkan dengan baik.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada Sabtu kemarin menegaskan Flobamorata Kreatif Expo 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia merupakan upaya memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, membuka akses pasar dan pembiayaan, serta mendorong produk-produk unggulan NTT semakin bersaing di pasar nasional dan internasional. Menurut Gubernur NTT, FCE 2026 mempertemukan karya-karya UMKM NTT serta membantu menggerakkan kembali ekonomi di Flores yang mengalami gempa. Ia menuturkan sambutan Bank Indonesia melalui Flobamora Creative Expo 2026 menjadi pengungkit ekonomi Nusa Tenggara Timur dan memastikan ekonomi di Flores yang terdampak gempa bisa dipulihkan.
4: Mari kita dukung produk lokal, bangga terhadap karya masyarakat NTT, memastikan bahwa setiap potensi yang dimiliki NTT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ibu Gubernur saja datang tadi sudah pakai dengan tudung NTT, tepuk tangan buat Ibu Gubernur. Itu sudah salah satu contoh konkret dukungan beliau bagi kita. Dengan semangat impactful, inklusi, integrasi dan sinergi, mari kita terus bangun ekonomi NTT, ekonomi kota dan kabupaten se-NTT, berbasis potensi lokal, terbuka terhadap inovasi dan berkelanjutan.
3: Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang hadir di Kota Kupang, ikut menyaksikan Flobamorata Creative Expo 2026, merasa kagum dengan produk-produk NTT, tidak saja kain tenun, tetapi juga kopi dan kuliner lainnya. Oleh karena itu, ia mendorong Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku UMKM, mitra strategis lainnya untuk melakukan karya kreatif tenun, wastra, kopi, dan sejenis kuliner lainnya di NTT menjadi produk berdaya saing di tingkat nasional dan mendunia.
5: Flobamorata Kreatif Expo ini bukan hanya menggambarkan keberagaman dari produknya, tapi ini mencerminkan NTT keseluruhan gitu. Jadi ini adalah produk-produk unggulan keseluruhan NTT yang tidak hanya tenun, tapi banyak produk lain yang tentu nanti ini menjadi sasaran kita nih untuk bagaimana meningkatkan produk kita ini menjadi produk unggulan untuk meningkatkan perekonomian dan penciptaan lapangan pekerjaan di NTT. Ya.
3: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Doyo Prakoso, turut menyampaikan bahwa Flobamorata Creative Expo 2026 merupakan salah satu upaya membangkitkan kembali semangat pelaku UMKM berkarya, berkreasi menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan pasca gempa Flores. Hadir dalam Flobamorata Creative Expo 2026 di Lippo Plaza Kota Kupang pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026, para pelaku UMKM dengan berbagai produk unggulan tenun dan wastra, kopi lokal NTT, kuliner dan pangan lokal, serta berbagai jenis produk lokal NTT ikut dipasarkan dan pertunjukan seni serta hiburan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga kesehatan atau nakes harus memiliki kemampuan terapi USEF sehingga bukan saja dapat membantu dirinya tetapi juga orang lain yang membutuhkan. Vence Sakarias melaporkan.
6: Minimalisir tingkat depresi akibat tekanan pekerjaan bagi tenaga kesehatan atau nakes yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan tenaga kesehatan atau nakes di Rumah Sakit Bayangkara telah dilatih kemampuan untuk melakukan terapi USFT. Bukan hanya bagi tenaga kesehatan atau nakes itu sendiri, tetapi terapi tersebut dapat diberikan kepada pasien yang mengalami depresi akibat sakit sehingga bisa ditekan. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko kepada RRI di Kupang.
7: Ya tentu, ini sudah kita lakukan. Kita awali dengan di Rumah Sakit Bayangkara, nakes sudah, karena beberapa nakes juga sudah kita tersertifikasi baik dokternya, perawatnya, karena termasuk di nakes di Rumah Sakit Bayangkara itu kan pelayan. Ya. Bagaimana dia bisa memberikan pelayan apa pelayanan terbaik kepada pasien-pasien yang sedang menderita sakit, kalau dalam dirinya pun, ya seperti contoh almarhumah masih ada masalah. Jadi kita untuk mencegah itu, kita sudah melakukan dua kali bahkan ya dok ya, ya, dan nanti kita terus lakukan. Jadi internal di Polda, kemudian juga ke masyarakat juga.
6: Menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko, selain kemampuan terapi USFT, Polda Nusa Tenggara Timur juga memiliki program Rumah Bahagia yang dapat digunakan oleh masyarakat melakukan konseling maupun terapi akibat depresi yang dialami. Kapolda berharap dengan fasilitas yang ada, semua tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan terapi yang baik sehingga mampu mengendalikan emosi dan tingkat depresi, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga mampu membantu orang lain yang mengalami depresi.
0: Lebih dari 100 warga terdampak gempa bumi di Desa Paralando, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, hingga kini masih bertahan di tenda yang dibangun secara mandiri. Kondisi pengungsian yang belum layak tersebut menjadi perhatian serius Ombudsman Republik Indonesia. Temuan itu disampaikan anggota Ombudsman RI Robert Daengji Jaweng setelah melakukan pemantauan pelayanan publik di sejumlah wilayah terdampak gempa di Manggarai dan Manggarai Barat. Menurut Robert, kondisi warga yang masih tinggal di tenda mandiri perlu segera ditangani pemerintah. Selain menyediakan tempat pengungsian yang lebih layak, pemerintah juga diminta mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Desakan tersebut dinilai semakin mendesak karena wilayah Flores akan memasuki musim penghujan pada November hingga Desember. Ombudsman juga menyoroti proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah warga yang menjadi salah satu dasar pembangunan huntara. Proses tersebut diminta dilakukan secara cepat, akurat, dan juga akuntabel. Masyarakat terdampak juga harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai status rumah mereka, apakah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat. Kepastian tersebut penting agar warga mengetahui langkah yang harus dilakukan selama masa transisi pemulihan. Ombudsman menemukan kebutuhan air bersih dan sarana penampungan air di Desa Paralando juga menjadi perhatian. Ketersediaan air bersih menjadi bagian penting dalam memastikan warga tetap mendapatkan pelayanan dasar selama berada dalam kondisi pengungsian dan menjalani masa pemulihan. Pendengar, penanganan kesehatan pasca gempa Flores tidak hanya soal mengobati korban luka. Kondisi pengungsian juga memunculkan kekhawatiran terhadap pemenuhan gizi bayi balita dan ibu hamil. Kepala LKC Dompet Duafa NTT, Umi Muhammad mengatakan, pihaknya membuka dapur pemberian makanan bagi anak dan juga bayi atau PMBA di posko pengungsian. Dapur ini melibatkan orang tua pengungsi dan tenaga gizi dari puskesmas setempat dengan pemberian makanan selama 14 hari. Dari satu lokasi telah diintervensi terdapat 30 balita dan 4 ibu hamil. Hasil pantauan menunjukkan 2 balita mengalami penurunan berat badan, sementara 1 ibu hamil mengalami kurang energi kronis. Umi mengatakan kondisi ini perlu menjadi perhatian karena makanan bantuan yang diterima pengungsi belum tentu memenuhi kebutuhan nutrisi anak.
8: Kebetulan kami baru mengintervensi dapur PMB satu lokasi ya, dengan sasaran 30 balita dan ada 4 ibu hamil. Dari data itu kami dapatkan ada 2 anak yang memang mengalami penurunan berat badan dari kondisi awal. Kemudian ibu hamilnya, ada satu ibu hamil yang mengalami istilahnya kayak kurang energi kronis, jadi kurang gizi nih. Bisa jadi di tempat yang lain kondisi ini juga dialami nih anak-anak yang tinggal di posko pengungsi.
0: Selain persoalan gizi, tim juga menemukan lansia dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Bahkan terdapat pasien TBC yang terputus pengobatan karena sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan. Untuk menjangkau warga, tim Dompet Duafa melakukan pelayanan kesehatan secara mobile. Dari posko di Desa Sater Kampas, Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, tim harus menempuh perjalanan hingga 3-4 jam menuju sejumlah titik pengungsian. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah gempa berlalu, persoalan kesehatan warga terdampak masih berlanjut, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi dan pengobatan secara berkelanjutan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Selengkapnya, Analopo melaporkan.
9: Membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifoni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
10: Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
9: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
11: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
9: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir untuk Anda, Perumda Air Minum Kota Kupang belum menyetorkan kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Perusahaan menyebut kondisi modal dan pemenuhan cadangan umum menjadi pertimbangan. Selengkapnya, reporter Alfred Sengge melaporkan.
12: Perumda Air Minum Kota Kupang belum menyetorkan kontribusi PAD tahun 2026. Perusahaan menyebut kondisi modal dan pemenuhan cadangan umum menjadi pertimbangan. Di sisi lain, pemerintah Kota Kupang mengakomodir penyertaan modal, sementara Perumda kembali mengkaji penerapan smart water meter. Kebijakan anggaran tersebut dipaparkan dalam ruang konferensi pers evaluasi kinerja dalam periode waktu setahun pengelolaan Perumda Air Minum di bawah kepemimpinan Isi Dorus Lili Jawa. Konferensi pers yang menghadirkan sejumlah awak media yang dalam kesempatan itu manajemen menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan ketentuan pembagian laba dan cadangan umum perusahaan dengan modal sekitar 36 miliar rupiah. Kebutuhan cadangan umum disebut mencapai sekitar 7,6 miliar rupiah, sementara akumulasi laba belum mencapai angka tersebut.
13: Dan berkaitan dengan PAD ini, kita sudah konsultasi dengan BPKP, dan memang saran BPKP adalah ikuti regulasi yang ada, bukan karena kita tidak berkontribusi untuk pemerintah, tapi memang dengan kondisi perusahaan yang seperti sekarang ini, kita tidak diwajibkan memberikan kontribusi PAD. Kalau kita beri kontribusi, itu akan jadi temuan. Dan BPKP akan minta untuk dikembalikan.
12: Laba yang tersedia diprioritaskan untuk pengembangan jaringan, perluasan pelayanan, dan penggantian jaringan perpipaan. Untuk memperkuat kapasitas perusahaan, pemerintah Kota Kupang mengusulkan penyertaan modal. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD, 10 miliar rupiah dialokasikan untuk Perumda Air Minum. Sekretaris Daerah Sekda Kota Kupang Jeffrey Edward Pelt mengatakan penyertaan modal telah diakomodir karena ranperda terkait disiapkan untuk dibahas bersama DPRD.
14: Bersama Pemda DPRD Kupang dalam sidang 1 DPRD
12: Selain penguatan modal, Perumda kembali mengkaji smart water meter. Meteran digital ini ditujukan agar penggunaan dan pembayaran air lebih terukur. Penerapannya masih dikaji, termasuk kemungkinan dilakukan secara bertahap pada klaster pelanggan tertentu. Penguatan modal, kepastian regulasi, penyertaan modal, dan transformasi layanan menjadi agenda Perumda Air Minum dalam meningkatkan pelayanan air minum masyarakat. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Pantai Barat Daya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 Oktober 2026. Kehadiran TNI di daerah perbatasan sangat mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Sekian Warta NTT Pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.

Pro 1 RRI Kupang. Halo, selamat pagi pendengar Pro 1. Bagaimana hari Anda? Semoga menyenangkan gitu ya. Hari ini hari Senin. Hempaskan yang namanya hari Senin itu hari yang berat begitu ya. Mari kita ubah pola pikir kita dengan mengatakan hari Senin adalah hari yang sangat luar biasa. Beta Fokileta dan juga ada rekan WLM pagi ini temani Anda di Kupang menyapa. Seperti biasa di pagi-pagi ini, Beta ajak Anda untuk bisa bergabung ya. Gabung untuk menyampaikan seperti apa sih informasi cuaca di wilayah Anda. Kalau di Tompelo pagi ini berawan gitu ya. Awannya luar biasa, tidak seperti biasa begitu ya. Kalau setiap pagi itu langitnya biru, tapi hari ini tutupan awannya sangat lebat begitu ya. Jadi semoga hari ini tetap menyenangkan untuk Anda. Bagaimana juga cuaca di wilayah Anda? Apakah hujan? Apakah mendung? Mendung tak selamanya hujan begitu. Ataupun pagi ini seperti apa informasi lalu lintas di wilayah Anda? Pagi ini sudah ramekah atau masih kurang ramai nih? Silakan ya, Anda bisa berbagi juga informasi-informasi di wilayah Anda. Atau misalnya pagi ini Anda menilai, wih, ada masalah nih, ada macet atau ada tumpukan-tumpukan sampah di titik ini yang berserakan di mana-mana. Ataupun ada keluhan-keluhan lain, boleh Anda sampaikan kepada kami di program Satir dari Kupang. Line telepon saya buka untuk Anda di nomor 0380825444 atau 8431152. Juga untuk Anda pendengar pagi ini yang sudah berselancar di TikToknya RRI Kupang, selamat pagi untuk Kak Fenty, untuk Kak Nurlisnae, pagi juga untuk Kak Jamina, Kak Yetita, Kak Tinus, Kak Bunda Ros, Kak Fier, kemudian Om Trisno juga ya. Selamat pagi untuk Anda, selamat bergabung di TikToknya ya RRI Kupang. Dan hari ini juga kita merayakan ya tanggal 5 Oktober memperingati Hari Tentara Nasional atau TNI. Tahun ini TNI genap berusia 81 tahun. Ya, jadi mendengar kalau kotong bicara soal sejarah TNI, tanggal 5 Oktober ini punya cerita pentingnya. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah bentuk yang namanya Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk bantu menjaga keamanan. Ya, BKR ini kemudian berkembang jadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di tanggal 5 Oktober tahun 1945. Perjalanan organisasi ini tidak berhenti di situ ya. TKR kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Sebelum akhirnya pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia sebagai wadah penyatuan kekuatan bersenjata. Nah, pendengar, dalam perjalanannya TNI juga pernah menjadi bagian dari ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bersama dengan kepolisian. Setelah era reformasi, TNI dan Polri kembali menjadi dua institusi yang terpisah. Jadi pendengar, sejarah panjang TNI tentu tidak hanya bicara soal perubahan nama ataupun juga organisasi ya. Ternyata ada perjalanan menjaga kedaulatan dan mempertahankan Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Dan tahun ini dalam hari ulang tahun ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.

0: Hei, tunggu, tunggu. Itu sarapan yang Mama su siap tuh. Kenapa ada sonde makan?
1: Sudah lambat nih, Ma. Nanti baru makan di sekolah, Sa. Terus biar tak badan jajan, toh, Ma.
0: Sonde bisa begitu, sayang. Dengan sarapan tuh, kotong dapat energi untuk bisa lakukan aktivitas sepanjang hari. Terus kalau ada di sekolah dan perut kosong, kemana ada bisa konsentrasi belajar?
1: Ade pikir sarapan itu hanya untuk ketong kenyang, Sa.
0: Sarapan itu penting untuk ketong pung tubuh dan otak, bukan sekedar untuk kenyang. Jadi, ayo makan. Setelah itu, baru pi sekolah.
1: Iya, Mama.
2: Mulai hari dengan sarapan agar tubuh bertenaga, membantu berkonsentrasi dan aktivitas lebih produktif.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: J-Flow right here. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gopang. Hari ini Kotong bicara tentang satu persoalan yang mungkin ini terasa sensitif ya, tapi justru penting untuk Kotong bicarakan dengan cara yang benar. Tentang pelajar, pergaulan bebas, seks bebas, dan juga HIV AIDS. Nah, kenapa Kotong bicara soal ini pendengar? Karena anak-anak muda di zaman yang Kotong hidup ini tentunya sangat berbeda ya, di zaman yang berbeda. Informasi bisa datang dari mana saja, dari teman, dari media sosial, dari internet, bahkan dari percakapan yang kadang belum tentu benar. Di satu sisi, rasa ingin tahu juga adalah hal yang wajar bagi seorang remaja. Tapi kalau rasa ingin tahu itu sonde dibarengi informasi yang benar, bukan sonde mungkin ya, seorang anak bisa ambil keputusan yang justru membahayakan dirinya. Pagi ini Beta Sonde mau menghakimi sapa-sapa ya. Kotong ya, mau tidak mau Kotong akan bahas soal ini ya. Semua pelajar yang bergaul dengan teman tentu pasti melakukan hal yang salah. Yang Kotong mau bahas adalah apa yang membuat seorang pelajar rentan mengambil sebuah keputusan yang berisiko. Karena itu pendengar, Beta ajak Anda untuk bisa ikutan polling pagi ini di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Dan semalam juga Beta sudah naikkan statusnya di Facebook terkait dengan topik ini. Menurut Anda pendengar, apa yang paling membuat pelajar rentan terjerumus dalam pergaulan bebas? Apakah karena pengaruh teman sebaya? Kurangnya perhatian dan juga komunikasi keluarga, pengaruh media sosial dan internet, atau menurut Anda ini karena tuntutan ekonomi atau gaya hidup dari anak itu tersebut, anak itu ya, sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas, seks bebas, dan juga HIV AIDS. Mari silakan Anda bisa berkomentar di line telepon 0380825444. Atau juga bisa di 8431152. Di TikTok juga bisa Anda sampaikan komentar Anda di situ. Di Instagram Anda ikutan polling ya. Dari 4 pilihan itu, 4 option itu, Anda lebih memilih yang mana nih? Apa yang paling membuat remaja, pelajar di NTT rentan terjerumus dalam pergaulan bebas, seks bebas, kemudian HIV AIDS? Anda bisa berkomentar sekarang gitu ya, karena nanti di pukul 7.30 Kotong akan bahas bersama dengan narasumber. Ya, pendengar, Kotong bicara soal HIV, seringkali yang muncul dalam Kotong punya pikiran adalah rasa takut. Ada stigma ya, ada yang langsung menghubungkan HIV dengan perilaku tertentu dan kemudian memberikan cap kepada orang yang hidup dengan HIV. Padahal Kotong perlu membedakan antara informasi kesehatan dengan stigma yang ataupun juga anggapan yang belum tentu benar gitu ya. HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Karena itu pengetahuan menjadi penting, bukan untuk menakut-nakuti anak muda ya, tapi supaya mereka mampu ambil keputusan yang aman dan juga bertanggung jawab. Dan satu hal yang sonde kala penting, jangan sampai seorang pelajar mencari informasi tentang kesehatan reproduksi dari sumber yang salah hanya karena malu bertanya kepada orang tua, guru, atau tenaga kesehatan. Kalau informasi yang benar sonde Kotong berikan, internet akan memberikan banyak sekali jawaban. Masalahnya sonde semua jawaban di internet itu benar begitu ya. Nah, kembali ke polling kita, menurut Anda apa yang paling membuat pelajar rentan terjerumus dalam pergaulan bebas? Apakah itu karena pengaruh teman sebaya, pengaruh media sosial, tekanan ekonomi ataupun gaya hidup, atau kurangnya perhatian dari keluarga? Beta coba bacakan pendengar dari polling yang sudah ada di Instagram. Ini ada yang memilih pengaruh media sosial. Ya, jadi pengaruh media sosial ini juga sangat besar begitu ya. Nah, ini dekat sekali dengan Kotempung Kehidupan, begitu ya. Hampir setiap hari anak-anak bersentuhan dengan internet. Mereka bisa mendapatkan informasi dalam hitungan detik. Tapi persoalannya, informasi yang cepat belum tentu informasi yang benar, begitu ya. Ada konten yang mendidik, ada konten juga yang justru menormalisasi perilaku beresiko. Ada pula informasi kesehatan yang dibuat berdasarkan fakta, tetapi ada juga informasi yang hanya mengejar perhatian dan jumlah penonton. Karena itu, anak muda perlu memiliki kemampuan untuk bertanya, ini sumber dari mana? Kemudian ini informasi benar kosonde, atau karena circle, karena komunitas, karena bergaul dengan anak-anak yang punya apa ya, komunitas yang salah, akhirnya terjerumus begitu ya dalam komunitas-komunitas di Instagram, di Facebook yang menjurusnya kepada perilaku-perilaku seks bebas, perilaku-perilaku bebas yang tentunya itu berbahaya ya bagi anak-anak muda kita. Karena itu pendengar, menurut Anda apa yang menjadi ya, yang paling membuat pelajar rentan terjerumus dalam pergaulan bebas? Kami tunggu pendengar, untuk Anda yang ingin berkomentar silakan di line telepon, WA dan juga SMS. Kemudian juga untuk Anda yang sudah berselancar di TikTok, langsung saja kasih komentar Anda. Shalom, selamat pagi untuk Kakak Diana Manuepura. Selamat beraktivitas ya Kakak. Terima kasih sudah bergabung di TikToknya RRI Pro 1 Kupang.
1: Tips Pro 1, kanal inspirasi. Tips tinggal bersama dengan orang dengan HIV/AIDS. HIV/AIDS seringkali dianggap momok bagi banyak orang. Seringkali orang dengan HIV/AIDS dijauhi, bahkan dikucilkan. Kondisi ini tentu semakin menambah penderitaan orang dengan HIV. Jika tinggal satu atap bersama orang dengan HIV, tanamkan dalam benak Anda bahwa HIV tidak menular dengan gampang seperti yang kita bayangkan. HIV tidak menular melalui batuk, bersin, meludah, bahkan berciuman dan menggunakan alat makan. HIV juga tidak akan menular jika menggunakan spray dan sarung bantal yang sama dengan penderita HIV. Melakukan kontak sosial seperti berjabat tangan dengan penderita HIV juga tidak akan menyebabkan HIV menular pada Anda. Upayakan untuk tidak memperburuk kondisi penderita HIV dengan mengucilkannya. Jangan menjauhi penderita HIV, luangkan waktu untuk menjadi sahabat bagi penderita HIV, karena penderita HIV yang dijauhi berisiko terkena depresi. Bantu mereka untuk menjalani gaya hidup sehat, sebab rokok dan minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang akan memberikan efek negatif bagi penderita HIV. Jika ia mengkonsumsi obat ARV, dampingi untuk mengkonsumsi secara rutin. Ada kalanya orang-orang lain di lingkungan Anda tidak mendukung orang dengan HIV. Beri edukasi kepada mereka untuk menerima orang dengan HIV. Orang-orang yang positif HIV juga masih bisa melakukan aktivitas yang sama dengan Anda. Hanya saja, pastikan Anda tidak memberi beban psikologis lebih kepada penderita HIV/AIDS, karena mengucilkan orang dengan HIV/AIDS menambah penderitaannya.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

0: pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Alright, demikian lagu dari Bebe Rexha dengan Mean To Be sudah mengantar kita di pukul 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang pagi ini sudah memulai dengan rangkaian aktivitasnya. Semoga hari ini semua pekerjaan Anda tuntas ya, tidak ada yang terhambat. Yang hari ini kejar deadline, semoga ya semuanya bisa dilancarkan gitu ya. Untuk pagi ini kita masih bahas pendengar topik tentang menurut Anda apa yang menyebabkan pelajar rentan terkena HIV/AIDS. Apakah pengaruh teman sebaya, pengaruh media sosial, gaya hidup atau ekonomi, atau kurang perhatian dari keluarga. Di Facebook RRI Pro 1 Kupang ada yang sudah bergabung. Menurut Kak Tato Ova, yang paling menyebabkan pelajar rentan terkena HIV/AIDS itu karena pengaruh teman sebaya. Alasannya, salah satu yang paling signifikan terkait dengan hal tersebut ya. Terima kasih banyak untuk Kakak Tato Ova yang mengatakan bahwa hal ini ya dikarenakan teman sebaya nih. Ada juga jawaban yang sama di Instagram yang memilih teman sebaya itu ada Kak Febriana Nava. Kemudian siapa lagi nih? Sama Kakak Abraham yang memilih pengaruh teman sebaya. Jadi pendengar program 1 RRI Kupang, kita tahu bersama bahwa masa remaja itu adalah masa ketika pertemanan punya pengaruh yang besar begitu ya. Jadi ketika anak-anak muda punya teman

punya bestie istilahnya, punya circle. Ya karena memang itu masa-masa mereka, masa untuk punya pertemanan, yang mana pertemanan itu juga punya pengaruh yang sangat besar. Kadang seorang anak melakukan sesuatu bukan karena dia benar-benar ingin ya, tapi karena takut dianggap sonde gaul. Istilahnya adalah kuper atau kurang pergaulan. Misalnya nih ada teman yang berkata, ah masa begitu saja takut. Atau kalau teman sendiri tidak takut, tidak sonde ikut ya, itu karena kotong bukan bestie ya, bukan teman begitu ya. Nah kalimat-kalimat sederhana ini bisa memberikan tekanan kepada seorang remaja. Padahal teman yang baik seharusnya bukan teman yang paksa untuk ikut sesuatu yang sonde bae begitu ya. Jadi teman yang baik itu justru mengatakan, ya kalau itu berbahaya jangan, ya itu sonde bae, sebanyaknya lu jangan ikut itu begitu ya. Nah itu yang teman yang baik, teman yang mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah pernahkah Anda melihat ada seorang anak yang berubah karena lingkungan pertemanannya? Dulu dia anak yang baik, dulu dia anak yang penurut. Ya bisa jadi karena pergaulannya membuat dia berubah drastis 180 derajat. Tiba-tiba dia jadi anak yang pembangkang, dia jadi anak yang tiba-tiba punya ada perubahan yang signifikan dari dia punya hidup. Nah ini juga kita perlu cari tahu sebagai orang tua, kenapa dia bisa berubah begitu ya. Ini jangan sampai karena pergaulan, karena pengaruh teman, ini bisa berbahaya juga. Karena ada satu kutipan ayat Alkitab yang beta sempat dengar juga ya, bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik nih. Jangan sampai dengan pergaulan-pergaulan yang sonde bae akhirnya buat ketempungnya anak perilakunya sonde bae juga begitu. Jadi ternyata teman-teman yang berpendapat bahwa oh ini karena pengaruh teman sebaya nih yang membuat anak-anak rentan terkena HIV AIDS, pergaulan bebas, bahkan sampai kepada seks bebas nih. Ini yang perlu kotong waspadai ya, supaya kotong pun anak-anak jangan sampai terjerumus pada hal-hal tersebut.

pagi hari ini bahas soal apa yang menyebabkan pelajar rentan terkena HIV/AIDS. Ini harus kotong udara kan ya pendengar ya, biar kotong pun anak terselamatkan dari pergaulan-pergaulan yang sonde bae. Karena pemerintah pastinya berharap agar mereka memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang, itu juga harapan orang tua. Apalagi dengan bonus demografi ini di tahun 2045 generasi emas begitu. Jadi kita berharap kita persiapkan anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang baik tentunya. Nah, ada yang sudah bergabung sama Kakak Riana, Citizen, katanya yang membuat atau yang menyebabkan pelajar rentan terkena HIV/AIDS itu karena hawa nafsu, Kakak Fongki. Wih, ini di luar polling ya. By the way, terima kasih ya untuk Kakak Riana yang sudah bergabung kembali di Instagram RRI Pro 1 Kupang dalam polling pagi hari ini. Ada yang memilih paling banyak ya. Kalau beta cek ini ada 43%. Ini ada dua besar di situ, ada pengaruh media sosial dan juga ada kurang perhatian dari keluarga. Seperti Kakak Andreas Putu yang memilih bahwa kurang perhatian dari keluarga. Kemudian ada Kakak Medi juga yang memilih kurang perhatian dari keluarga. Sementara Kakak Brian juga memilih ini karena kurang perhatian dari keluarga. Sementara yang memilih pengaruh media sosial itu ada Kakak Dini, ada Kakak Magdalena, ada Kakak Ans yang memilih itu karena pengaruh media sosial ya. Jadi pagi hari ini pollingnya terbagi dua, itu karena pengaruh media sosial serta kurangnya perhatian. Itu yang dipilih ya sama teman-teman yang monitor di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Sementara 14% memilih karena pengaruh teman sebaya. Kalau Anda bagaimana pilihannya? Apakah itu karena pengaruh teman? Pengaruh medsos, karena gaya hidup, inginnya senang-senang, mau beli ini jadi, mau beli itu jadi. Makanya ya karena pergaulan bebas juga ya, atau karena kurangnya perhatian dari keluarga, akhirnya anak jadi tidak diperhatikan sehingga membuat dia menjadi bebas melakukan segala sesuatu. Nanti pendengar Kotong akan bahas ini juga bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTT, yang mana Kotong akan bahas soal ya pelajar dengan rentan terkena HIV/AIDS. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Kupang.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Macerina? Sini saya kasih tau kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, Kak. Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Pendengar, tahukah Anda? Tekanan darah tinggi atau hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala, hingga akhirnya dapat berujung pada serangan jantung. Penyakit kardiovaskular dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, kebugaran, maupun gaya hidup. Bahkan, sebagian besar tanda dan gejalanya bisa tidak disadari hingga terlambat. Data Federasi Jantung Dunia menyebutkan 1 dari 3 orang meninggal akibat penyakit jantung. Selain itu, sekitar 50% bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan atau CHD tidak terdiagnosis saat lahir. Sementara itu, 1 dari 5 orang berisiko meninggal sebelum waktunya akibat penyakit jantung. Karena itu, jangan abaikan tanda-tanda yang muncul pada tubuh. Perhatikan kesehatan jantung, lakukan pemeriksaan secara berkala, dan kelola faktor risiko seperti tekanan darah tinggi. Kabar baiknya, sebagian besar penyakit jantung dapat dicegah. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, seperti menerapkan pola hidup sehat dan mengelola faktor risiko, dapat membantu menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang. Jangan lewatkan 1 detak, kenali tandanya, lindungi jantung Anda, dan mulai peduli sejak sekarang.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Halo, selamat pagi pendengar. Anda masih bersama Fongki Lete. Pagi ini kita bahas soal HIV AIDS dalam wawancara Kupang Pagi. Ya, pendengar, HIV AIDS masih jadi persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian termasuk di kalangan generasi muda Nusa Tenggara Timur. Lantas, mengapa pelajar masih rentan terhadap HIV dan sejauh mana upaya pencegahannya? Kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saat ini sudah bergabung bersama kami via telepon, ada Ibu Dr. Yovita Anike Mitak MPH. Halo, selamat pagi Bu Dr. Nike.
2: Selamat pagi Kak Fongki, selamat pagi pendengar setia RRI, khususnya para kaum muda.
1: Bagaimana kabar Ibu? Oh, kabar sehat ya. Ya Ibu, di kesempatan pagi hari ini memang agak ngeri-ngeri sedap juga ya kalau kita pagi-pagi ini bahasnya soal HIV AIDS. Tapi memang ini harus diudarakan begitu ya Ibu ya, biar anak-anak kita juga semakin aware dengan pergaulannya. Nah, kalau Ibu bisa kasih kita sedikit gambaran gitu ya terkait dengan kasus terkini HIV di NTT pada kelompok usia muda, khususnya remaja dan pelajar, seperti apa nih gambarannya Ibu? Silakan.
2: Iya, baik Kak Fongki, terima kasih. Jadi memang bicara HIV AIDS ini seperti yang Kak Fongki bilang, ngeri-ngeri sedap ya dan berat. Ini tergantung dari pemahaman kita. Jadi sebenarnya kita bicara HIV ini ibarat sama seperti kita bicara dengan kondisi kesehatan lainnya ya. Jadi kita bisa anggap bahwa HIV ini juga merupakan kondisi kesehatan yang umum sering dialami oleh kita dalam kehidupan kita, baik seperti penyakit-penyakit lainnya seperti itu. Ke arah sana kita nantinya harus menuju. Jadi tidak sesuatu yang HIV tidak menjadi sesuatu yang begitu eksklusif, mengerikan, berat dan seterusnya. Baik, dan sedikit gambaran singkat bagaimana kondisi kasus HIV AIDS di NTT. Ini secara umum dulu saya gambarkan bahwa sampai dengan Juni 2026 ini ada sejumlah 10.209 kasus terdata di seluruh wilayah NTT. Dan penyebarannya ada 5 wilayah kabupaten terbesar dalam jumlah kasus ini. Kita lihat dari 10.209 kasus, tertinggi ada di Kota Kupang.
1: Oke.
2: Di situ terdapat sebanyak 3.001 kasus, ini data per Juni 2006. Kemudian diikuti yang nomor 2 adalah Kabupaten Belu, ada 868 kasus. Urutan ketiga ada Sika, itu 728 kasus. Urutan keempat ada Sumba Barat Daya, 655 kasus. Dan urutan kelima Manggarai, 542. Ini 5 wilayah yang masuk dalam 5 besar kasus yang cukup tinggi, HIV AIDS yang cukup tinggi. Dan dari 10.209 kasus itu kita lihat kelompok usia yang tertinggi terpapar dengan HIV AIDS ini ternyata pada usia produktif. Yang kalau saya pilih itu tertinggi pada usia 31 sampai 49 tahun, itu ada 40% dari 10.000 lebih kasus tadi. Kemudian diikuti usia 19 sampai 25 tahun, itu ada 26%. Jadi ini usia mahasiswa ya. Kita kuliah kan umur 19 sampai 25 tahun.
1: Benar.
2: 26% di urutan kedua. Kemudian urutan ketiga itu ada pada usia 26 sampai 30 tahun, itu ada 20% usia ini yang terpapar virus HIV. Dan seterusnya, saya ingin highlight bahwa pada usia SMA itu sekitar 16 sampai 18 tahun, itu juga sudah cukup tinggi kasusnya. Ini di tahun 2026 ini ada 3% kasus itu terpapar pada usia-usia SMA.
1: Yeah.
2: Itu gambaran singkatnya secara gambaran HIV ya di NTT secara keseluruhan. Dan sedikit info juga, 3 kabupaten terendah jumlah kasus HIV yaitu di bawah 100 kasus itu ada di Sumba Tengah, itu hanya 71 kasus, di Kabupaten Saburai juga 84 kasus, dan Rotendao 95 kasus. Itulah gambaran kondisi HIV di NTT saat ini, Pak.
1: Baik. Jadi Kota Kupang masih menjadi puncak begitu ya. Kalau diibaratkan pertandingan ini kayaknya puncak klasmen sementara. Ya, agak mencengangkan juga sampai 3000-an seperti itu. Nah, tadi sempat Beta buka polling untuk pendengar. Beta coba tanya ke pendengar, menurut mereka kira-kira apa yang menjadi penyebab utama anak-anak pelajar itu rentan terkena HIV/AIDS, seks bebas dan juga pergaulan bebas. Itu 43%-nya memilih karena kurangnya perhatian keluarga dan juga karena pengaruh media sosial. Nah, dari dua ini menurut Ibu apakah ini juga menjadi faktor utama yang membuat remaja dan pelajar NTT itu rentan terkena HIV, Ibu?
2: Betul sekali, Kak Fongki. Jadi memang media sosial itu cukup berperan membuat masyarakat remaja itu rentan terhadap HIV. Dua yang hasil polling ini benar masuk di dalam beberapa hal yang menurut kami itu membuat remaja cukup rentan.
1: Iya.
2: Jadi menurut kami itu remaja itu menjadi rentan, satu, betul akses informasi tanpa filter di media sosial itu, ya, ini persoalannya tanpa filter di situ, baik HP, film porno, medsos dan lain-lain, sehingga anak-anak yang melihat itu cenderung mau coba-coba, apa itu, semakin kepo dan mau coba-coba.
1: Rasa ingin tahu tinggi ya.
2: Ini tinggi karena ini usia-usia pancaroba mereka kan, usia pubertas itu. Psikologisnya adalah seperti itu. Jadi itu sangat saling mendukung sehingga membuat remaja posisinya rentan. Kemudian yang kedua juga sejalan dengan polling tadi itu edukasi dari rumah. Ya, orang satu, keterbatasan komunikasi dengan orang tua di rumah. Ya, mungkin orang tua sibuk. Sekarang kalau kita lihat kan ya, tidak hanya bapak yang sibuk, mama juga sibuk untuk menanggulangi kebutuhan rumah tangga seperti itu. Selain kesibukan yang membatasi intensitas komunikasi, itu juga orang tua masih sampai saat ini, Kak Fongki, ada yang masih tabu membicarakan persoalan reproduksi maupun persoalan seksual kepada anak-anak secara jujur dan terbuka.
1: Iya.
2: Masih menutup-nutupi, masih memakai simbol-simbol. Nah, ini sebenarnya membuat anak itu merasa setidaknya secara psikologis mereka akan kecewa, loh kok di sana ngomongnya begini, di medsos ngomong begini, kenapa orang tua saya ngomongnya seperti ini?
1: Iya.
2: Mereka sudah ada pembanding-pembanding. Lain kalau kita dulu ya, sumber utama hanya orang tua.
1: Orang tua.
2: Sekarang kan
1: aksesnya banyak ya.
2: Sebagainya. Nah, membuat anak-anak menarik diri. Orang tua saya ngomongnya nggak benar nih. Akhirnya dia berlari kepada sumber-sumber informasi lain. Nah, ini yang sangat berisiko.
1: Yeah.
2: Kemudian yang ketiga itu pergaulan dan tekanan teman sebaya.
1: Oke. Okay.
2: Ini juga paling sering. Dalam pergaulan, seringkali remaja itu memakai simbol-simbol jago, hebat. Itu hal-hal yang sebenarnya membawa dampak negatif dalam kehidupan mereka.
1: Iya.
2: Contoh, kalau pacaran tidak pernah sampai begituan, lu banci lu, seperti itu. Ini tekanan-tekanan psikologis yang kelihatan sepele tapi cukup berat. Lu kalau minum miras, tidak mabok, lu gak jago, seperti itu. Ini banyak sekali dalam lingkaran kehidupan remaja kita. Kemudian yang keempat berikutnya adalah narkoba dan miras. Ini juga sangat membuat rentan. Dalam kondisi mabuk, dalam kondisi terbang melayang dengan dampak narkoba, inilah mereka tanpa disadari sepenuhnya mereka melakukan hubungan seksual yang berisiko di usia yang cukup remaja ini. Dan terakhir, ini juga cukup riskan, adalah gaya hidup modern.
1: Yeah.
2: Kecenderungan remaja lewat medsos itu melihat gaya hidup modern, membuat mereka juga ingin tampil seperti itu, gaya hidup modern, hedon. Mm-hmm. Dan akhirnya, dalam keterbatasan ekonomi yang ada, sedangkan ekspektasi yang cukup tinggi, membuat mereka akhirnya mengambil jalan pendek dengan menjual diri ke pelanggan,
1: iya, untuk mendapatkan uang itu, begitu ya.
2: Untuk mendapatkan uang ini sudah mulai muncul ini khususnya di kota Kupang.
1: Mm-hmm.
2: Ya, bagaimana kaum remaja juga sudah memulai memasuki ranah-ranah seperti itu.
1: Iya.
2: Demikian Kak Fongki, jadi menurut saya kondisi rentan ini.
1: Baik. Jadi Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk memerangi kasus ini ya Ibu ya, supaya dia jangan sampai naik lagi tapi dia bisa turun. Apa yang harus dilakukan keluarga? Karena yang pastinya memiliki peran penting di sini adalah peran keluarga untuk menanggulangi HIV AIDS ini. Jangan sampai anak-anak muda kita akhirnya karena menganggap itu mernormalisasi segala sesuatu, khususnya dalam yang tadi dibilang bahwa kalau lu cinta beta harus bikin ini. Itu kan akhirnya menormalisasi. Ada video-video juga yang mernormalisasi akan hal itu, sehingga takutnya membuat anak-anak muda, oh itu sebenar, jadi coba sah. Nah ini bagaimana peran kita sebagai orang tua nih?
2: Ya, memang kunci utamanya itu ada di keluarga. Untuk mengendalikan ini. Jadi orang tua harus betul-betul berperan sebagai orang tua. Orang tua juga harus meningkatkan kapasitas diri untuk bagaimana melakukan parenting kepada anak-anaknya. Sejak dini usia.
1: Mm-hmm.
2: Jadi bukan tunggu dia remaja, sejak sedini mungkin itu sudah bisa melakukan edukasi-edukasi kepada anaknya tentang organ reproduksi, tentang hal-hal yang perlu dia jaga dalam diri sendiri, itu hal-hal mana yang harus dia jaga untuk tidak dijangkau oleh orang lain, hanya oleh dirinya atau orang tua dan sebagainya. Jadi edukasi seks sesuai dengan perkembangan usianya itu sudah harus dilakukan sedini mungkin, sesuai dengan perkembangan usia sampai kepada remaja. Kemudian yang kedua, orang tua juga dalam melakukan edukasi atau berdiskusi dengan anak itu harus terbuka dan jujur. Jangan memakai simbol-simbol. Ini yang juga sering dalam konteks edukasi secara umum, kita masih sering memakai simbol-simbol atau masih menutup-nutupi gitu. Ya, kita tidak terbuka menyampaikan sesuatu. Nah ini juga membuat secara psikologis remaja juga melihat, lu omong sonde terbuka nih mah gitu, seperti itu. Atau anak remaja malah dia malah bingung, tanya itu apa HIV, kenapa ada penyakit HIV, oh itu sakit perut, ini kan dia bingung kok ngomongnya seperti itu, aja karena menutupi hal-hal yang dianggap tahu seperti itu. Jadi orang tua harus jujur dan terbuka menyampaikan itu. Dan yang berikut, orang tua setidaknya harus membangun komunikasi yang hangat, harmonis di dalam rumah.
1: Iya.
2: Jadi siapkanlah waktu untuk selalu berkomunikasi. Jangan lupa khususnya untuk orang tua yang menghadapi anak-anak aja dewasa, itu selalu buat apa? Selalu berbagi cerita, menanyakan bagaimana cerita apa yang dilakukan hari ini, kisah sukses dia, apa yang meresahkan dia, dan seterusnya. Ini kalau menjadi budaya dalam rumah tangga, ini sangat positif untuk membangun kemandirian anak, rasa percaya diri anak, dan dengan kondisi-kondisi seperti ini akan membuat dia sanggup mengatasi tekanan-tekanan di luar yang bisa menjerat dia masuk ke dalam hal-hal yang kurang baik bagi dia. Begitu Kak Fongki.
1: Nah itu bagaimana kita sebagai orang tua menghandle akan hal itu ya. Terus dari anak itu sendiri Ibu, tentu dia harus punya proteksi begitu ya, supaya terhindar dari yang namanya dari teman sebaya, dari pengaruh media sosial. Ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan pelajar-pelajar kita supaya membentengi diri dari ya hal-hal yang tadi disebutkan Ibu?
2: Ya, memang satu penguatan psikologis anak itu ya. Jadi kita sendiri sebagai kaum remaja dan kaum dewasa muda itu harus meningkatkan rasa percaya diri kita bahwa kitalah yang menentukan hidup kita.
1: Mm-hmm.
2: apapun yang kita putuskan dalam hidup kita itu adalah pasti yang terbaik untuk diri kita. Itu yang harus selalu ditanamkan dalam diri anak muda kita agar dia tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal lain. Termasuk misalnya dia terakses. Kadang kan kita tidak sengaja mau akses ya, film porno atau info-info berkaitan dengan seks bebas dan lain-lain. Tapi tiba-tiba muncul ketika kita buka di internet dan lain-lain. Nah, ketika dia mulai mempunyai kekuatan dalam pengenalan diri, ketika ada informasi-informasi yang menjerat dia untuk dalam itu, dia bisa menghindar. Dia harus menghindar. Yeah. Jangan menjadi kepo untuk mengetahui itu. Nah, ini bisa terjadi dia tidak kepo karena dia sudah mendapat informasi yang cukup memuaskan dari dalam rumah. Nah, itu hubungannya tadi dengan orang tua. Jadi kalau di dalam rumah dia mendapat informasi yang cukup membuat dia puas untuk memahami itu, dia dalam hatian dia cukup memahami, dia tidak akan mencari informasi itu di luar. Yeah. Atau ingin kepo melihat di medsos. Jadi dia bisa menghindar dari media-media itu, informasi media itu. Kemudian juga dengan merasa percaya diri yang dia punya, dia juga bisa membatasi diri untuk menilai hal-hal baik dari pengaruh lingkungan seperti tadi itu. Miras kalau banyak hebat, nah dia bisa kendalikan, ah itu salah. Saya harus bisa menentukan bahwa miras salah. Nah ini kan juga kemudian mungkin rasa percaya diri itu juga bisa diperkuat dengan kehidupan beragama yang baik. Yeah. Jadi dari anak itu juga kehidupan beragama baik sehingga dia bisa memilah mana baik mana buruk sehingga dia juga bisa menghindari itu. Itu mungkin untuk yeah. anak-anak, remaja dan dewasa bagaimana untuk menghindari dari pengaruh-pengaruh buruk tadi.
1: Ya, Ibu dokter sepakat kosong deh kalau misalnya kota mengedukasi anak-anak kita langsung to the point pada gambar gitu ya. Ini gambar penyakit kelamin kalau terjadi kalau hal ini terjadi kalau misalnya Anda HIV/AIDS. Karena kalau kita hanya spontan dengan menggunakan kalimat-kalimat begitu pasti anak-anak kita jadi kurang ini ya. Kurang menanggapi akan hal itu. Nah, bagaimana apa yang selama ini dilakukan oleh KPA pada saat mengedukasi anak-anak di sekolah ataupun bekerja sama dengan dinas-dinas ataupun sekolah-sekolah dalam mengedukasi soal HIV/AIDS ini, Ibu Dokter?
2: Ya, baik. Jadi dalam mengedukasi kita bisa memakai berbagai perangkat ya. Justru dengan tidak saja berceramah ya, tapi juga memakai ilustrasi gambar-gambar, semakin lebih memperkuat penangkapan dan pemahaman daripada mereka yang mengikuti edukasi itu. Itu sangat baik, tetapi tetap ya kita secara bertahap ya, dalam artian pemahaman itu diberikan ada level ke level gitu. Ada yang kita sudah langsung to the point membuka secara terang-terangan, tapi ada yang mungkin kita masih perkenalkan tahap demi tahap, misalnya memperkenalkan dulu ini organ reproduksi kita, fungsi utamanya dia adalah seperti ini, sampai kepada taraf dampak negatif kalau disalahgunakan, salah gunakan seperti apa. Nah itu harus ada tahap-tahapnya. Tetapi semua metode itu dengan berbagai metode itu justru lebih baik daripada hanya sekedar menceramah di depan anak-anak.
1: Oke.
2: Termasuk misalnya ada game-game, kuis-kuis, itu juga metode-metode pemberian edukasi yang saya lihat cukup digemari oleh kaum remaja dan dewasa muda.
1: Benar. Okay. Benar. Okay.
2: Jadi pandai-pandailah kita memakai berbagai metode, alat peraga dan sebagainya dalam memberikan edukasi ataupun sosialisasi.
1: Baik.
2: Itu yang terbaik.
1: Terakhir nih Ibu Dokter, apa pesan Ibu Dokter kepada pelajar, orang tua, sekolah dan pemerintah agar generasi muda kita lebih terlindungi dari HIV/AIDS? Silakan Ibu.
2: Iya, pertama kepada kalau generasi muda, ingin saya ingatkan bahwa masa depan itu bukan di hari esok, tapi apa yang kamu putuskan hari ini. Ya, jadi apa yang kamu putuskan hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini adalah itu menentukan hari esok kalian. Maka isilah hari-harimu sejak saat ini dengan hal-hal yang positif yang menjamin hari esokmu menjadi hari esok yang penuh sukacita dan sukses. Kemudian bagi orang tua, tingkatkanlah komunikasi di dalam rumah tangga bersama anak-anak. Bangunlah kehidupan suasana rumah yang hangat, harmonis, transparan, dan membuat anak-anak itu justru lebih betah di rumah. Itu adalah kunci utama. Kemudian kunci utama untuk mencegah anak-anak terlibat dalam hal-hal yang berdampak buruk pada diri mereka. Kemudian kepada sekolah-sekolah juga saya harapkan para guru terus ikut memantau perkembangan anak-anak yang ada di sekolah mereka. Dan jika terpantau ada hal-hal yang sedikit mencurigakan atau hal-hal yang sedikit janggal, itu harap bisa ditangani, dicari solusi secara terkoordinasi. Kami KPA juga selalu menerima, misalnya ada sekolah-sekolah yang ingin berkonsultasi tentang anak-anak didiknya yang bermasalah ataupun ada menunjukkan kejanggalan-kejanggalan sikap dalam kesehariannya dia.
1: Iya.
2: Mungkin itu, dan kepada pemerintah tentu perlu support, dukungan yang kuat bagi upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS ini melalui lembaga-lembaga baik di lingkup pemerintah sendiri maupun non-pemerintah. Mungkin itu beberapa pesan saya atau harapan saya, Pak Kak Pongki. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ibu Dr. Nike sudah bersama kami di program 1 RRI Kupang. Selamat pagi Ibu, selamat melanjutkan aktivitasnya.
2: Terima kasih, selamat pagi Kak Pongki. Selamat pagi adik-adik semua.
1: Pendengar demikian Sekretaris KPA Provinsi NTT Ibu Dr. Yovita Anika Mitak MPH yang sudah bersama kami di Wawancara Kupang Pagi.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Pendengar pagi ini, Beta hadirkan informasi cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Di mana informasi ini Beta kutip dari grup info BMKG NTT, di mana pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, siang hingga sore hari cerah hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Sementara untuk malam hingga dini hari dengan potensi yang sama, cerah berawan hingga berawan tebal, suhu udara di NTT 20 sampai 33 derajat Celcius. Sementara di wilayah Manggarai, Ngada dan wilayah dataran tinggi lainnya di kisaran 15 sampai 26 derajat Celcius. Adapun kondisi angin bertiup dari timur menuju selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Itu dia informasi cuaca edisi hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2026.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
2: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
5: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafiq.

0: Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan Salvit guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi referensi.